0: tahun 2024, yakni 8,57%. Selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026. 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja seragam biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua atau siapa?
7: Beli.
6: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
7: Rajin.
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan mengimbau mungkin beberapa
4: Wali Kota Banjarmasin. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
11: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamin diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamin atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamin merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
10: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
11: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
12: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
11: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
13: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah, di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
14: 29 dari Majalengka sebanyak 42 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Kati, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya 2 jemaah ya. Kebetulan karena jemaahnya
13: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
15: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, baik. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
15: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara dari Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.

0: Kementerian Sosial dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
2: Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
3: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
2: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktif pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
4: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
6: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini bagi

0: saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Iya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi yang jadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naiknya apa-apa, apa yang penting waktu kalau katong pi rumah sakit dong layani katong yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katong pi beli di luar leh, terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih tuh, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepersertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitbur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Monggo ibu-ibu, didahar lo makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya cicipi ya. Wah, ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami ya, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kita pantau dulu di Ahmad Yani di hari libur ini ya pendengar ya, ternyata memang cukup lengang. Pada kesempatan pagi hari ini, mungkin yang sedang melakukan ibadah pagi, tetap semangat, ya kan, tetap berhati-hati selama perjalanan Anda. Yang akan melakukan wisata juga tetap hati-hati, pendengar. Tadi sudah diupdate ya informasi cuacanya oleh BMKG, jadi harus dicermati agar aktivitas Anda di hari libur ini yang long, sangat long weekend ini ya, tidak terganggu apapun.

saya Andrew Jayana dari komunitas sepak bola Fun Team Pasiran. Di Piala Dunia nanti saya dukung Argentina sebagai juara Piala Dunia 2026. Seru sekali bisa dengar update seputar Piala Dunia 2026 di RRI. Kita juga tetap bisa mendengarkan live pertandingan dan live komennya secara langsung walaupun kita sedang beraktivitas. Jadi jangan lupa selalu dengar info dan live-nya di RRI. Semangat!

Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadirkan Dialog Semarang Menyapa mengenai dampak ekonomi kebijakan work from home ya, atau bekerja dari rumah bagi ASN dan sektor swasta. Nah, dampak ekonominya seperti apa? Apakah memang ada penurunan ekonomi dari UMKM ya di satu hari tersebut? Nanti kami akan bincangkan bersama pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Semarang, Dr. Fitra Desi Nuken SEMM. Line telepon, line WhatsApp tentu saya buka nanti untuk Anda di 0248 3166686 atau di 0816666886.

0: sampah. Aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Info pro satu. Pendengar, pemerintah Kabupaten Demak masih menghadapi persoalan kekurangan pejabat struktural di lingkungan organisasi perangkat daerah atau OPD. Hingga pertengahan tahun 2026 tercatat sebanyak 13 jabatan eselon 2 atau pejabat pimpinan tinggi pratama belum terisi secara definitif dan saat ini masih dijalankan oleh pelaksana tugas atau PLT. Kondisi tersebut membuat sejumlah OPD harus berjalan dengan kepemimpinan sementara sambil menunggu proses pengisian jabatan dilakukan oleh pemerintah daerah. Inter Milan pastikan juara sepak bola Coppa Italia 2025-2026, Kamis 14 Mei 2026. Tampil di Stadion Olimpico Nerazzurri Internasional, sukses membungkam Lazio 2-0 di final dini hari tadi. Dua gol Inter tercipta melalui gol bunuh diri Adam Marusik yang dipaksakan oleh Turam pada menit ke-14 dan sang kapten Lautaro Martinez melengkapi kemenangan pada menit ke-35 berkat assist dari Dumfries.

saya di Harga Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

Ya, kebijakan WFA ya bagi ASN dan juga sektor swasta. Nanti kami akan coba bincangkan dalam dialog sembarang menyapa karena pengarah acara saya, Ima ya, masih mencoba menghubungi narasumber yang sudah kami jadwalkan sebelumnya. Nah, pendengar, tapi kalau melihat kebijakan WFA ini, pendengar, atau mungkin di tetangga Anda sendiri dan lain sebagainya, Anda menyikapinya seperti apa? Apakah memang tetap produktif ketika ada di rumah ya, bekerja dari rumah, atau malah sebaliknya? Yang ditakutkan atau yang menjadi ramai perbincangan sosial media begitu ya, terkait adanya WFA ini juga melumpuhkan beberapa sektor UMKM di sekitar kantor ya. Apakah memang itu juga terlihat mungkin bagi Anda yang menjalani kehidupan sebagai sektor UMKM? Boleh sampaikan pada kesempatan pagi hari ini di 0248316686 sambil menanti narasumber yang hadir ya. Di WhatsApp juga akan kami buka, boleh kalau mau telepon ya di 0816666886. Atau malah mungkin pendengar, Anda melihat bahwa kebijakan WFA ini menaikkan perekonomian di sekitar rumah para teman-teman ASN ini, boleh juga sampaikan ya.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Karena informasi dan inspirasi, Rusatu.
4: Tidak terasa ya, pendengar ya, ternyata kebijakan pemerintah yang memberlakukan work from home itu sudah sebulan berlalu nih bagi ASN setiap hari Jumat. Nah, pemerintah ini juga mendorong sektor swasta ikut menerapkan WFH di luar layanan esensial melalui surat edaran M/6/HK.04/3/2026. Hanya saja, memang penerapan WFH di sektor swasta merupakan imbauan dan bersifat tidak wajib ya. Jadi secara umum, pendengar, pemerintah menargetkan WFH setiap Jumat bagi ASN di luar sektor kesehatan dan keamanan. Ini memperkirakan kebijakan itu dapat menghemat 6,2 triliun subsidi BBM. Wow, padahal itu dalam kurun waktu 1 minggu itu hanya 1 hari ya, pendengar ya. Ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Budi Fransidi mengatakan penghematan energi dari kebijakan WFH dari pemerintah ini belum bisa dikatakan sudah signifikan ya. Ya, perpandangan yang ada saat ini lebih cepat disebut potensi penghematan, bukan hasil final. Jadi sebenarnya pemerintah memang merencanakan WFH ASN setiap Jumat disertai pembatasan kendaraan dinas dan perjalanan dinas. Lebih lanjut, Budi juga menjelaskan agar dampaknya lebih besar ke penghematan anggaran, WFH tidak cukup berdiri sendiri. WFH juga sebaiknya disertai dengan pengurangan nyata biaya operasional gedung listrik, AC, perjalanan dinas, rapat fisik, kendaraan dinas, dan sewa fasilitas. Tuh kan, jadi harus betul-betul diimbangi dengan fasilitas lainnya ya, pendengar ya. Jangan sampai WFH malah menjadi ajang untuk piknik ya kan. Atau WFH malah dianggap hari libur. Oh, tentu tidak. Harus ada hasil dari kerja seluruh ASN yang bekerja dari rumah.

Pernahkah Anda masuk ke sebuah ruangan untuk mengambil sesuatu? Namun setibanya di sana, Anda tiba-tiba lupa dengan apa yang akan dilakukan. Ternyata fenomena tersebut bukan hanya Anda saja yang mengalami. Fenomena ini disebut dengan doorway effect. Otak kita menganggap berpindah ruangan sebagai transisi peristiwa. Seperti menutup bab lama dan memulai bab baru. Jadi fenomena tersebut bukan berarti Anda pikun. Tetapi merupakan cara otak untuk menata memori dalam kehidupan sehari-hari.

0: Kita update dulu informasi dari reporter kami. Pemprov Jateng buka 5.004 kursi sekolah gratis siswa miskin di 139 sekolah swasta. Tika informasinya.
1: Ya, Silvi, terima kasih. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini memperluas akses pendidikan gratis bagi murid dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Kemitraan, di mana dalam program Sekolah Kemitraan ini ada sebanyak 5.004 kursi disiapkan di 139 SMA dan SMK swasta yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah tanpa pungutan biaya bagi para peserta didiknya. Di mana pelaksana tugas, Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sunarto mengatakan bahwa program tersebut ini menjadi jalur afirmasi bagi calon murid dari keluarga kurang mampu. Sasaran program ini diperuntukkan bagi siswa kategori desil 1 hingga desil 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Dan menurut Sunarto bahwa seluruh biaya pendidikan peserta program ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga sekolah ini dilarang menarik pungutan apapun. Bahkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengalokasikan bantuan sebesar 2 juta per siswanya setiap tahun untuk mendukung program tersebut. Program Sekolah Kemitraan diharapkan menjadi solusi bagi calon murid yang belum tertampung di sekolah negeri maupun memiliki keterbatasan ekonomi. Melalui pola kerjasama dengan sekolah swasta, akses pendidikan menengah ini tetap terbuka tanpa membebani biaya keluarga. Dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih membuka pendaftaran sekolah vokasi berasrama ini untuk mencetak lulusan berdaya saing tinggi. Saat ini sudah ada 3 SMK boarding di Semarang, di Pati dan Purbalingga, serta 15 SMK semi boarding yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Tengah yang pada penerimaan siswa baru tahun 2026 ini nanti juga dibuka dengan kuota 759 kursi. Untuk diketahui memang penerimaan murid baru untuk jalur reguler biasa, yakni dari SMA Negeri dan SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 saat ini juga sudah dibuka daya tampung yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah di sekolah SMA Negeri ataupun SMK Negeri tersebut mencapai 231.399 kursi. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasi Tika Budiman atas informasi mengenai Pemprov Jateng buka 5.004 kursi sekolah gratis siswa miskin di 139 sekolah swasta.

0: Dialog Semarang menyapa kembali hadir untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan perbincangan mengenai dampak ekonomi kebijakan WFH bagi ASN dan sektor swasta. Pagi hari ini kita sudah tersambung dengan pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Semarang, Dr. Fitra Desi Nuken, S.A.M.M. Selamat pagi, Bu Fitra Desi.
1: Selamat pagi, Mbak Silvi dan para pendengar. Apa kabarnya hari ini? Long weekend.
0: Long ini ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, tapi Bu Fitra Desi tidak liburan ini?
1: Oh, libur dong.
0: Oh, libur ya. Berarti cuma saya ya yang nggak libur ya. Baik, dampak ekonomi kebijakan WFH bagi ASN dan sektor swasta. Pemerintah menyebut kebijakan WFH ASN setiap Jumat dapat menghemat subsidi BBM hingga triliunan rupiah. Nah, kalau dari sudut pandang Bu Desi ini, dari segi ekonomi ya, seberapa realistis target tersebut, Bu Desi?
1: Baik, sebelumnya sebagai akademisi saya perlu memberikan juga edukasi bahwasannya kebijakan WFH ini merupakan kebijakan hybrid. Artinya dari Senin sampai dengan Kamis berlaku work from office dan di hari Jumat berlaku WFH. Pengecualian pada sektor-sektor pelayanan publik yang strategis. Realitanya kalau kita melihat para pendengar, konsumsi bahan bakar, listrik termasuk di dalamnya, apabila kemudian ASN itu penuh bekerja selama 5 hari, menghabiskan hampir sekitar 25-35% konsumsi nasional. Jadi konsumsi energi nasional, kemudian bahan bakar itu menghabiskan kurang lebih dengan 5 hari tadi, kemudian sekitar 25-35% terserap di layanan pemerintah ASN. Nah, apakah kemudian realistis? Saya pikir dengan 4 hari kerja dan 1 hari WFH, penghematan tersebut menurut pendapat kami realistis. Walaupun kemudian multiplier efeknya itu tidak langsung instan. Yang dapat diamati secara instan adalah turunnya penggunaan BBM listrik di gedung itu pada hari Jumat, itu bisa instan kita melihatnya. Tapi kemudian jika multiplier effect, kita akan melihat dalam kuartal ke depan. Karena kebijakan WFH ini baru berlaku di tanggal 1 April. Namun efektifnya di tanggal 10, karena di tanggal 3-nya adalah hari libur. Begitu Mbak Sirsi.
0: Oke, tapi kan ada yang mengatakan bahwa sebetulnya harus beriringan dengan fasilitas-fasilitas lain yang dilakukan penghematan ya, Bu Desi ya. Setuju tidak? Betul atau sekali. Gimana komentarnya?
1: Penghematan betul sekali ya. Jadi begini, dengan adanya WFH ini, itu adalah suatu sebenarnya adalah keniscayaan yang perlu dipahami oleh masyarakat luas ya. Bahwa di belahan dunia lain, di negara-negara maju, pekerjaan itu memang sudah menuju ke sistem hybrid. Nah, kesadaran bahwa kita akan menuju ke sana itu juga yang pertama penting diketahui oleh masyarakat. Dengan demikian, ketika berlaku hari Jumat sebagai work from home, itu tidak lagi dipandang sebagai sebuah libur panjang, tetapi betul-betul sebuah penghematan. Karena beberapa instansi juga mulai menerapkan bahwa, seperti kami, ya, itu kami dipantau kehadirannya, apakah betul kami berada di rumah dan kami tidak bepergian, itu adalah sistem kontrol begitu. Nah, itu betul-betul sebuah penghematan. Jadi apabila kemudian dalam 5 hari itu kita anggap satu harinya adalah 20%, kita akan berasumsi bahwa ada penghematan sebesar 20% dari seharusnya yang kemudian dikeluarkan oleh ASN itu. Jadi saya percaya betul bahwa memang akan ada penghematan. Kalaupun dalam waktu 1 bulan sampai ataupun 3 bulan angkanya belum kelihatan, tapi jangka panjang sebagaimana tren di dunia akan terlihat penghematan tersebut.
0: Oke. Menurut Bu Desi, apakah WFH setiap Jumat itu betul-betul bisa benar-benar bentuk efisiensi anggaran negara atau justru hanya pengalihan biaya dari kantor ke rumah pegawai?
1: Seperti saya katakan sebelumnya, bahwa WFH itu adalah keniscayaan atau tren dunia. Jadi memang kita harus sampai ke situ. Belanja pegawai itu 60% memakan APBN, para pendengar, sebagaimana kita ketahui, gaji termasuk di dalamnya. Apabila kemudian penghematan tersebut dilakukan oleh pemerintah, itu adalah hal yang niscaya dan memang harus dilakukan. Terlebih lagi, kita sekarang sudah memiliki sistem informasi yang mampu memantau pergerakan. Jadi, kekhawatiran masyarakat betul, pasti ada. Kemudian, merasa kecemburuan, pasti ada. Seolah-olah ASN itu betul-betul diistimewakan ya. Gaji penuh, menerima pensiun, kemudian setiap hari Jumat ada di rumah, begitu. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah bentuk yang di real di depan mata yang langsung kita itu bisa cutting off biaya. Cost cutting off itu terjadi secara realistis begitu. Tadi dilihat dari pemakaian utilitas di gedung pemerintahan yang langsung kemudian akan berkurang sebesar 20%. Jadi kalaupun dalam 3 bulan ini ada kekhawatiran, kecemburuan, itu adalah sesuatu yang memang proses yang akan kita lalui. Tetapi pemerintah sendiri kemudian memiliki sistem informasi yang mampu memantau, mengukur kinerja, itulah yang akan kita lihat dalam waktu dekat ini. Mbak Silvi dan pemirsa.
0: Oke, Bu Desi, jika aktivitas perkantoran berkurang, masyarakat kan menyoroti ya sektor ekonomi yang ada di sekitar kantor, mungkin warung makan, UMKM, dan lain sebagainya, ini terdampak juga di kawasan perkantoran dan juga perkotaan. Gimana Bu Desi? Halo? Oke, nampaknya ada gangguan sinyal, Bu Desi. Halo? Oke, terputus nampaknya ini ya. Oke, kita akan coba hubungi kembali. Bagi Anda pendengar yang mau bergabung boleh juga ya di 024-831-6686 atau di 081-666-886 pada kesempatan pagi hari ini. Yang mau berkomentar terkait dengan kebijakan WFH bagi ASN dan mungkin ada saran ya agar betul-betul bisa mengefisiensikan anggaran di sektor-sektor tertentu, boleh sampaikan kritik dan saran pada kesempatan pagi hari ini dalam Dialog Semarang Menyapa. Pengarah acara saya, Ima, masih mencoba menghubungi kembali pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Semarang, Dr. Fitra Desi Nuken, S.E.M.M. Pendengar.
2: Hasilnya burem banget, gak kayak temanku yang HP-nya boba.
3: HP boba itu apa, nak?
2: Itu loh Bu, HP yang kameranya ada 3. Hasil fotonya bagus-bagus banget. Aku mau juga dong Bu.
3: Hei, HP-mu kan masih bagus. Lagian, kamu mau motret tugas atau buka studio foto, nak?
2: Tapi, aku malu, semuanya pada punya.
3: Nak, kamu itu masih sekolah. Selagi masih bisa nyala, buat belajar sama kabarin ibu. Gak usah lah nak, malu-malu segala.
2: Ya udah deh, iya.
3: Udah, sini. Mending bantuin ibu masak. Nanti ibu beliin HP boba, tapi gak pakai HP.
2: Ibu.
0: Kita sudah tersambung kembali dengan pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Semarang, Dr. Fitra Desi Nuken, S.E.M.M. Bu Desi, bisa dengar suara saya kembali, Bu Desi?
1: Sangat jelas, Mbak Silvi dan para pendengar.
0: Tadi baik kita lanjutkan ya, jika aktivitas perkantoran berkurang setiap Jumat, sektor ekonomi apa saja mungkin yang paling terdampak nih di kawasan sekitar kantor dan perkotaan, Bu Desi?
1: Yes, jawabnya sangat singkat. Kuliner dan transportasi juga, penggunaan Gojek, kemudian Grab dan sejenisnya itu turut sangat terdampak. Tetapi kalau ukuran tepatnya kita belum bisa ketahui ya. Hanya saja kalau melihat angka dari BPS, publikasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama masih sangat solid di 5,6 walaupun belum beranjak menjadi 6. Tapi ini cukup membuat kita optimis. Ternyata itu seperti switching para pendengar. Yang dulunya makan di sekitar kantor sekarang pertumbuhan ekonomi geliat. Kuliner di sekitar rumah ikut tumbuh. Jadi sebenarnya seperti balon yang ditekan itu ya, para pendengar. Kalau yang di sekitar kantor kemudian turun, drop, terutama transportasi, kuliner, yang untuk mensuplai kebutuhan para pekerja, itu kemudian berpindah di sekitar rumah tempat para pekerja ini tinggal. Nah, maka kalau melihat angkanya publikasi BPS-nya tadi, malah justru kita naik tipis, sekitar 0,2. Nah, semoga ini bertahan di kuartal kedua, bahkan meningkat. Semoga kita bisa menjadi 5,8 sampai 6. Begitu Mbak Silvi.
0: Kira-kira berapa lama lagi itu Bu Desi sampai ke angka 5,8 sampai 6 nih?
1: Jadi kalau menurut riset, sekitar ketika kita menaikkan 0,1 pertumbuhan ekonomi, itu kurang lebih membutuhkan sekitar waktu hampir 6 semester sampai 1 tahun. Itu hanya menaikkan 0,1. PDRB kita itu harus naik sekitar hampir rata-rata 25% untuk kenaikan 0,1. Nah, maka kalau kita perhatikan angka kita dari pemerintahan Presiden Jokowi sampai dengan pemerintahan Presiden Prabowo, angkanya berkisar di 5,3, 5,6, sampai sekarang bertahan di 5,6, itu sangat sulit untuk naik. Harapan kami sebenarnya para ekonom ya, setidaknya ketika kita tidak mampu untuk naik, maka kita mempertahankan momentum 5,6 ini. Karena memang sangat berat. Kenaikan pertumbuhan ekonomi itu sangat berkorelasi dengan produktivitas tenaga kerja. Maka PR besar pemerintah, termasuk saya sebagai pendidik ya, para pendengar, bahwa produktivitas inilah kunci kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jadi tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi yang betul-betul inklusif. Dinikmati banyak orang, kesenjangannya juga tipis, dan berkelanjutan. Artinya memperhatikan faktor environment, sosial, dan governance atau tata kelola. Bukan sekedar pertumbuhan ekonomi yang naik tanpa memperhatikan hal-hal yang tadi saya sebutkan.
0: Oke.
1: Begitu Mbak Silvi.
0: Ada tidak malah sektor usaha yang justru memperoleh keuntungan berlebih dari meningkatnya pola kerja dari rumah, Bu Desi?
1: Ah, betul sekali. Tentu saja sektor telco, telekomunikasi. Ya, jadi dari telco ini infrastruktur untuk kita melakukan pekerjaan secara remote tentu saja naik. Ini bisa dilihat dari kenaikan harga saham dari perusahaan-perusahaan telco. Walaupun kalau kita lihat TLKM itu turun pendapatannya sekitar 10%. Tapi kemudian ada kesempatan untuk melakukan rebound dengan adanya moda transportasi ini. Tentu saja ketika kita bekerja secara remote, work from home, kebutuhan sinyal, kemudian pendukungnya termasuk, itu akan meningkat sektor itu. Dan kemudian yang sektor kedua adalah kuliner tentu saja. Yang ketiga adalah kesehatan. Ternyata beberapa riset singkat yang kemudian saya baca itu menunjukkan bahwa di hari Jumat itu efek pemulihan kesehatan itu ternyata terjadi. Dan ini tentu saja bisa menekan cost apabila terjadi isu mental health, isu kesehatan. Jadi di hari Jumat ini ASN juga diharapkan selain bekerja juga bisa berolahraga. Kemudian yang juga mendapatkan multiplier effect adalah sektor-sektor ekonomi kreatif. Tanam, aquascape, hobi-hobi yang bisa dilakukan di rumah, itu juga turut meningkat ternyata. Nah, itulah yang kemudian angkanya akan kita bisa ketahui dengan tepat sekitar kuartal ke depan.
0: Oke, ini ada beberapa WhatsApp yang masuk, ini boleh saya bacakan ya Bu Desi ya.
1: Monggo Mbak.
0: Dari Mas Wahyu di Semarang, selamat pagi Pro 1, saya ingin tanya, kalau dampak ekonominya seperti kenaikan wisata, berarti kan sebetulnya mereka tidak bekerja dari rumah, tapi bekerja di tempat wisata, gimana memandangnya? Silakan Bu Desi.
1: Iya, baik, betul sekali, memang kekhawatiran, kecemburuan itu memang terjadi, tetapi kemudian saat ini memang belum ada kontrol untuk pergerakan ASN deh, para pendengar. Namun yang jelas kalau kami dari perguruan tinggi, itu kami ada kontrol untuk GPS lokasi kami. Jadi pada saat kami melakukan presensi, GPS yang tercatat haruslah GPS rumah kami begitu. Dan itulah adalah salah satu contoh kontrol yang dilakukan pemerintah. Kalaupun kemudian masih terjadi kebocoran sebagaimana tadi disampaikan oleh pengirim pesan tadi, itu sangat mungkin terjadi. Tetapi saya percaya, saya cukup optimis bahwa ini akan dapat dikendalikan. Sehingga memang tujuan utama agar tidak terjadi pergerakan di hari Jumat, tetap di rumah, efisiensi dalam hal energi, itu akan terjadi. Saya sangat mempercayai hal itu. Dan semoga saja kontrol yang sebagaimana dilakukan perguruan tinggi ya untuk pergerakan ASN ini juga dilakukan untuk ASN di kementerian atau lembaga lainnya. Contoh di pemerintah daerah yang belum ada sepertinya saya melihat kontrol pergerakan ASN ini untuk presensi di pemerintah daerah, Mbak Silvi dan pendengar.
0: Oke, tapi kan kalau di swasta, kalau kita melebar begitu ya Bu Desi, ke sektor swasta ini kan hanya himbauan ya untuk menerapkan WFH. Menurut Betul. Bu Desi, apakah dunia usaha akan tertarik mengikuti kebijakan tersebut atau justru keberatan atau malah mereka sudah menerapkan sebetulnya sebelum ini begitu?
1: Kalau yang saya baca, kemudian saya amati dan observasi juga saya catat, untuk swasta belum melaksanakan hal ini. Terjadi keberatan cukup signifikan dari dunia usaha. Kadin mengatakan kalau untuk sektor swasta belum memungkinkan dilaksanakannya WFH tersebut. Antara lain karena memang sistem pekerjaannya yang pertama, yang kedua kemudian sistem kontrolnya itu juga membutuhkan hal yang berbeda. Tetapi kalau melihat ekonomi kreatif kita bergerak, ekonomi kreatif itu sangat ditopang oleh remote worker. Artinya selain swasta juga ada sektor yang kemudian promising untuk pekerjaan-pekerjaan remote worker ini.
0: Mm-hmm. Begitu, Mbak. Karena sebetulnya mereka itu kan sudah biasa mengerjakan di mana saja, yang penting hasilnya ya, Bu Desi ya.
1: Betul, di Amerika juga demikian, Mbak. Mm-hmm. Jadi banyak sekali yang kemudian karena jarak, kemudian jenis pekerjaan yang bisa memang dikerjakan secara remote, itu adalah keniscayaan. Betul sekali.
0: Kalau dari segi sisi perekonomian di perkotaan, Bu Desi, apakah sebetulnya kebijakan ini berpotensi mengubah pola mobilitas dan perilaku konsumsi masyarakat dalam jangka panjang begitu?
1: Yes, itu saya sangat mempercayainya. Sebagaimana saya sampaikan di awal, kita akan menuju sebuah masyarakat yang semakin kalau kita dalam bahasa sehari-hari itu kita sebut sebagai flexible working arrangement, FWA. Jadi bukan WFH, working from anywhere ya, para pendengar. Bukan WFH-nya itu dalam hal working from anywhere, tetapi kita sebut sebagai flexible working arrangement. Nah, FWA ini itu akan mengubah pola. Jadi kalau kemudian transportasi kota sebagai contohnya, itu akan dipenuhi selama 5 hari kerja, maka mungkin dalam ke depan tidak lagi hanya 4 hari seperti saat ini, tetapi mungkin akan berselang masuk WFO, diseling dengan WFH, diseling dengan WF, working from anywhere. Itu adalah pola yang sangat mungkin. Mm-hmm. Karena itu didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, para pendengar. Jadi suatu keniscayaan bahwa kota akan berubah, terutama sistem transportasi yang saya percayai. Kemudian yang kedua, banyak sekali akan ada working space. Jadi ketika kita bekerja remote, kita juga membutuhkan working environment yang mendukung kita. Di rumah itu di rumah itu mungkin stuck ya. Nah, sehingga para pekerja muda ini memilih untuk bekerja dari working space atau co-working space yang memang sekarang menjadi sebuah industri yang menjanjikan, membuka sebuah co-working space di mana bisa berkumpul sambil kemudian leisure, di situ ada kopi dan sebagainya. Mm-hmm. Itu terus mengubah wajah kota. Bagaimana kota Solo yang sekarang dikatakan, ini saya tinggal di Solo ya para pendengar, bahwa sepanjang jalan Slamet Riyadi itu sekarang menjadi kebun kopi karena banyaknya kafe. Dan ternyata ketika saya amati, banyak yang kemudian bekerja dari kafe. Begitu kurang lebih Mbak Silvi ketika WFO akan mengubah wajah kota.
0: Baik, ada juga yang masuk ini di WhatsApp kami, Ibu Ika di Pekunden. Bu, saya ingin tanya sesuatu tapi sedikit di luar topik. Menghadapi dolar yang begitu meningkat saat ini untuk rupiah di Indonesia, jangka panjangnya atau jangka dekatnya kita harus seperti apa nih? Silakan menanggapi sedikit.
1: Saya sangat bahagia sekali ketika ada seorang ibu, mungkin ibu rumah tangga atau mungkin ibu pekerja ya, sangat concern dengan dolar. Luar biasa sekali ini. Bagi saya yang akademisi sangat membahagiakan, Mbak Silvi. Mengapa demikian? Ternyata kita sudah cukup well literate gitu. Kita cukup teredukasi bahwasannya naik turunnya itu harganya itu termasuk dengan terpengaruh oleh dolar. Nah, satu hal yang kemudian harus kita agak sedikit merubah ya Mbak Sylvie dan para pendengar. Ketergantungan kita terhadap dolar itu sangat merusak ekonomi-perekonomian kita. Nah, tapi mau bagaimana kalau kita di tingkat individu? Pertanyaannya pasti demikian. Nah, yang pertama, berpandangan bahwa dolar itu bukan segalanya. Dan jangan kemudian berpikir bahwa dolar itu sebagai sarana investasi. Itu kami sangat memohon kepada masyarakat. Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar. Berlaku hukum supply dan demand ya para pendengar. Semakin tinggi permintaan terhadap dolar, tentu saja harga dolar semakin tinggi. Efeknya di masyarakat tentu banyak sekali. Kita membeli minyak dunia itu menggunakan dolar. Tentu saja ketika kita harus membayar, akan ada permintaan membeli minyak dunia itu menggunakan dolar. Tentu saja ketika kita harus membayar, akan ada permintaan terhadap dolar. Kenaikan tentu saja itu akan memberatkan biaya transportasi. High cost ekonomi yang diakibatkan oleh transportasi juga tinggi. Obat, 85% obat di Indonesia itu komponennya masih bergantung pada impor. Ketika impor membayarnya dengan dolar. Maka saya sangat setuju ketika ada gerakan bahwa kita tidak lagi berinvestasi pada dolar, tidak lagi menggunakan produk impor, tidak lagi kemudian menggunakan investasi-investasi yang kemudian berdekatan dengan dolar. Pada tingkat masyarakat grassroots memahami hal itu, maka demand terhadap dolar akan turun. Saya mempercayai hal itu. Dan kalau kemudian tadi pertanyaannya, apa yang akan terjadi ketika dolar terus naik? Itulah yang di depan mata. Sebenarnya lagi mungkin harga Pertalite akan naik, harga solar bersubsidi akan naik. Tapi positifnya Ibu yang di Pekunden juga para pendengar, per 1 Juli kita akan menggunakan biosolar B50. Artinya biosolar kita 50% itu dari sawit atau dari bioetanol. Mohon maaf.
0: Baik.
1: Ada yang lewat. Begitu.
0: Bu Desi, boleh di untuk tutup jumpa kita pagi hari ini, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Semarang ya, agar bisa menyikapi kebijakan WFH ini tidak juga mengganggu dari sektor perekonomian, silahkan.
1: Oke, baik. Mbak Silvi dan para pendengar, sebagai akademisi saya turut bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat, untuk memberikan pandangan-pandangan yang kemudian membuat masyarakat tuh cukup optimis dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan work from home. Pada sekitar paruh pertama di 2026, berarti satu semester ya para pendengar, itu mungkin dampak ekonominya belum akan terlihat. Tetapi dengan adanya penghematan

0: 2020 ekonominya belum akan terlihat. Tetapi dengan adanya penghematan 20%, itu kami berharap bahwa industri, produk lokal, kemudian tata kota di sekitar rumah tempat ASN tinggal itu akan mulai terlihat dampak multiplier efeknya. Dan masyarakat sendiri kami harapkan itu menjadi kontrol bagi kami para ASN. Ketika kemudian kami tidak bekerja dari rumah, ketika kami kemudian justru mempertunjukkan hal-hal yang tidak sepatasnya, itulah disitulah peran masyarakat. Bagaimanapun juga ASN ini dapat menjadi lebih profesional jika terjadi cek dan recheck. Jadi tidak hanya mengandalkan dari sisi ASN untuk selalu disiplin dengan dirinya, tetapi justru masyarakat inilah, ibu dari pekunden tadi, kemudian bapak penanya pertama, disitulah kontrolnya. Kami ada rasa segan, kami ada kemudian tidak bepergian, menyadari bahwa tujuan mulia dari WFH ini adalah saving 20%, itu hanya bisa bekerja ketika ada kontrol dari masyarakat di sekitarnya. Begitu kurang lebih, Mbak Sisi.
1: Baik, terima kasih. Perbincangannya pagi hari ini cukup menyenangkan, cukup membuka mata batin begitu ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Bu Desi ya.
0: Insya Allah.
1: Sehat selalu Bu Desi, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Dampak ekonomi kebijakan WFH bagi ASN dan sektor swasta bersama pengamat ekonomi Universitas Negeri Semarang, Dr. Fitra Desi Nuken, SEMM. Jangan kemana-mana, berbagai informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Sel, lihat deh, tuh keluarga artis itu trending lagi. Aku langsung komen, pantes anaknya, pasti nurun kelakuannya. Iya, aku puas banget.
1: Serius, kamu bawa-bawa anaknya juga?
0: Lah, iyalah. Bapaknya dulu selingkuh, ibunya juga dicap perebut. Ya netizen sekalian lah nyerang ke anaknya.
1: Tapi anaknya nggak ikut bikin masalah tau. Dia lahir nggak milih situasi itu. Cuman kebetulan hidup di keluarga yang udah keburu dibenci sama netizen.
0: Alah, paling dia nggak peduli. Lihat aja sosmednya, nggak pernah dibales tuh komentarnya.
1: Ya kan diam, bukan berarti nggak peduli, Din. Bisa aja dia baca semuanya, tapi nggak tahu harus berbuat apa. Karena jutaan orang yang udah ngejudge dia dari asal-usul yang juga bukan pilihannya dia sendiri.
0: Iya. Aku hapus komennya deh. Kadang jariku tuh lebih cepet ngehakimin daripada mikir sih, duh.
1: Nah, makanya kamu itu harus lebih perhatian lagi sebelum ngetik. Harus pikirin dulu apa yang mau kita ketik. Kalau yang kena itu kita sendiri atau keluarga kita, sanggup nggak kira-kira nanti kita?
0: Kalau aku jadi dia, mungkin aku bakal takut buka sosmed deh.
1: Kasusnya bakal berhenti trending, tapi jejak digital dan efeknya ke hati orang nggak bakal semudah itu hilang.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Hantavirus adalah proyek Bill Gates untuk modifikasi manusia. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Beredar di media sosial Facebook sebuah narasi yang mengklaim hantavirus adalah proyek terbaru miliarder Bill Gates untuk memodifikasi manusia. Dalam narasi juga menjelaskan bahwa nama hanta adalah singkatan dari Human Altered Nanotech Agent atau agen teknologi nanomodifikasi manusia. Faktanya klaim tersebut ialah tidak benar, dilansir dari kompas.com, dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia WHO, France24.com. Hantavirus adalah virus zoonis yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Virus tersebut biasanya ditularkan ke manusia melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau kontak dengan urin, air liur, atau kotorannya. Klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi COVID-19 dan tidak terbukti. WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bumi merupakan satu-satunya planet yang bisa dihuni dan ditinggali manusia. Planet ketiga dari matahari ini dijuluki sebagai planet biru, sebab bumi dapat memantulkan cahaya biru yang berasal dari cahaya matahari. Namun, tahukah Anda faktor kenapa bumi disebut sebagai planet biru? Yang pertama, karena 71% permukaan bumi ditutupi oleh air, khususnya lautan. Lalu, pengaruh atmosfer bumi yang berasal dari partikel aerosol, seperti asap, debu, atau gas yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Yang terakhir, vegetasi alam, seperti hutan dan gunung yang mampu membuat warna bumi menjadi lebih

0: Tapi kalau kita fokuskan kepada bencana gempa ya Pak ya, tips rumah yang tahan gempa seperti apa itu Pak Listio?
1: Ya salah satu hal yang bisa kita lakukan ya, salah satu ketika membangun ya tentu kita harus menggunakan material bangunan sesuai dengan standar. Kemudian strukturnya itu juga terbangun dengan bagus. Dan yang tidak kalah penting adalah ketika rumah itu jadi, misal masalah tiba jadi, misal kita ingin mengembangkan, kadang-kadang kita memang ada keinginan untuk upgrade ya, renovasi rumah, itu juga tidak bisa sembarangan ya. Misal kita mau membobol dinding, itu juga tidak boleh terlalu sembarangan membobol dinding, karena dia jadi itu menjadi titik lemah dari rumah kita. Dan kadang yang sering saya lihat itu adalah ketika orang itu ingin menambah lantai, itu kadang tidak memperhatikan nih bawahnya pat atau tidak, langsung aja ditambah lantai dua, ditambah cor, tambah dinding tanpa memperhatikan kondisi pondasi yang awal itu masih aman atau tidak, kondisi pondasi yang awal itu masih aman atau tidak.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Saatnya kita update juga informasi cuaca kemaritiman pada kesempatan pagi hari ini bersama perakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, ada Tika. Selamat pagi, Mbak Tika.
1: Selamat pagi, Mbak Silvi.
0: Mbak Tika, di hari libur ini boleh diupdate juga nih informasi cuaca kemaritiman. Apakah ada peringatan dini gelombang tinggi, Mbak Tika? Silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, para pemantau RSD Semarang. Kembali lagi bersama kami, perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada tiga informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama yaitu peringatan dini banjir atau rob yang berlaku untuk hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Fenomena banjir pesisir atau rob diprediksi terjadi pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026, di wilayah pesisir utara Jawa Tengah antara pukul 14 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir, serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi yang kedua yaitu perakiraan cuaca wilayah pelayaran atau pelayaran yang berlaku untuk malam nanti, Kamis 14 Mei 2026 pukul 7 malam hingga esok hari, Jumat 15 Mei 2026 pukul 7 pagi. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu dari 0,5 hingga 1,2 meter. Selanjutnya untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot dengan gelombang pada kategori rendah. Untuk wilayah perairan Jepara, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dari arah timur hingga selatan dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah. Sementara itu, untuk wilayah perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir, perakiraan cuaca untuk pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku untuk malam nanti, Kamis 14 Mei 2026 pukul 7 malam hingga esok hari, Jumat 15 Mei 2026 pukul 7 pagi. Kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dari arah timur hingga selatan dan berkisar dari 2 hingga 9 knot dengan gelombang pada kategori tenang 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi ini hari Jumat 15 Mei 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,3 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi malam nanti Kamis 14 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan ketinggian muka air laut mencapai 0,7 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan kembali.
0: Terima kasih informasinya Mbak Tika. Nanti kami terus akan update informasi bersama Pro 1 RRI Semarang. Saya masih temani Anda hari ini Extra Time ya hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini York Shop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

Pendengar, pada kesempatan siang hari ini kami hadirkan obrolan kesehatan terpercaya Orkestra ya, mengenai kanker serviks. Apa saja yang harus diwaspadai dan harus seperti apa kita mengantisipasinya, kami hadirkan untuk Anda.

0: pemirsa YouTube RRI Semarang, kembali dalam Orkestra, obrolan kesehatan terpercaya RRI Semarang. Saya Sylvie Ansori akan menghadirkan perbincangan yang cukup menarik dan tentunya edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kita berbincang mengenai kanker serviks. Ternyata permasalahan tersebut menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Deteksi dini seperti apa yang bisa kita lakukan? Kita akan bincangkan dalam Orkestra kali ini bersama narasumber yang sudah siap mengedukasi seluruh pemirsa YouTube RRI Semarang. Ketua IMESTRA, Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Kompartemen Semarang Raya, Dr. Cipta Pramana, SPOG, Subspesialis Obstetrics. Kabar baik, sehat, Dr. Cipta?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Sylvie.
0: Alhamdulillah sehat. Saya perempuan tentunya, Dok. Masyarakat perempuan juga luar biasa banyak di Indonesia. Atau mungkin kita lebih kecil lagi di Jawa Tengah ataupun di Semarang. Beberapa di sosial media banyak yang khawatir dengan adanya kanker serviks. Tapi kita edukasi dulu. Apa sebetulnya kanker serviks, Dok?
1: Ya, jadi istilah kanker ya, kanker itu adalah suatu pertumbuhan dari sebuah jaringan yang pertumbuhannya tidak normal ya. Mm-hmm. Jadi pertumbuhan tidak terkendali sehingga menimbulkan kerusakan di organ tersebut. Ya, di mana sel-sel kanker itu bisa menyebar ke organ-organ lainnya ya, sehingga menimbulkan suatu komplikasi ya. Mm-hmm. Jadi kalau kita bicara kanker serviks berarti sebuah kanker yang berada di serviks itu leher, mm-hmm. tapi yang dimasukkan di sini adalah leher rahim ya.
0: Leher rahim ya. Ya.
1: Jadi kanker pada leher rahim.
0: Oke, okay. Yeah. Kanker itu kan banyak, Dokter Cipta. Yeah. Ada kanker di seluruh organ tubuh di Indonesia. Kenapa kanker serviks itu bisa menjadi salah satu yang tertinggi penyebab kematiannya?
1: Ya, jadi kanker serviks ini secara epidemiologi ya, jadi memang merupakan kanker ginekologi atau kanker pada wanita ya, yang nomor dua terbanyak setelah kanker payudara. Jadi kanker serviks ini ya, jadi cukup banyak. Dan kenapa menimbulkan banyak kematian ya, dikarenakan pasien kanker serviks ini datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang stadiumnya sudah stadium lanjut.
0: Oh, terlambat.
1: Terlambat
0: jadi
1: ya. Ya, terlambat. Sehingga karena stadium terlambat, prognosisnya, jadi prognosis itu adalah harapan untuk sembuhnya juga sedikit ya. Semakin stadiumnya semakin tinggi, maka harapannya semakin rendah. Nah, itulah maka kenapa kanker serviks itu menimbulkan kematian, karena datang sudah dalam kondisi yang sudah parah.
0: Berarti kuncinya sebetulnya deteksi dini ya, Dok?
1: Ya, maka agar pasien-pasien kanker serviks itu datang ke rumah sakit itu dalam kondisi yang tidak parah atau stadiumnya awal ya, itu maka deteksi dini itu sangat penting.
0: Oke. Jadi kuncinya deteksi dini. Ya. Tapi sebelum itu, Dokter, range usia berapa nih yang memang mengkhawatirkan bisa terkena kanker serviks?
1: Jadi kalau kanker serviks itu utamanya mereka yang sudah aktif melakukan hubungan seksual.
0: Terutama berarti orang yang sudah menikah begitu ya?
1: Ya, sudah menikah, atau mereka yang belum menikah tapi sudah aktif. Kan aktivitas seksual kadang-kadang kan tidak menikah pun aktif banyak ini ya. Jadi,
0: jangan ditiru ya.
1: jadi bukan mereka yang sudah menikah, tapi mereka yang sudah aktif melakukan hubungan seks.
0: Oke, okay. Ya. Kita coba bedah lagi, gejala apa mungkin yang harus diwaspadai perempuan-perempuan saat ini? Atau mungkin deteksi dininya secara pribadi terlebih dahulu harus gimana, Dokter?
1: Ya, jadi gejalanya ya, jadi kalau seorang wanita itu sudah, apa namanya, sudah menimbulkan gejala, berarti itu sudah kankernya sudah mulai, stadiumnya sudah mulai lanjut.
0: Oh, oke, okay. Ya. Jadi malah terlambat kalau nggak ada gejalanya ya?
1: Jadi kalau kanker itu kan secara umum itu akan dirasakan, dirasakan keluhan itu kalau sudah mengganggu organ-organ lain, atau kalau sudah stadiumnya sudah lanjut. Nah, kembali lagi tadi gejala tadi, kalau pada khusus kanker leher rahim itu apa yang kita sebut sebagai kontak bleeding. Kontak bleeding itu terjadi perdarahan oleh karena sentuhan, sentuhan pada serviksnya. Misalnya waktu hubungan seks, setelah hubungan seks berdarah. Nah, itu salah satu tanda bahwa kemungkinan, jadi kemungkinan ada serviks yang sudah mulai terkena kanker itu. Yang kedua, keputihan. Tapi keputihannya berbau busuk. Jadi keputihan itu apa, macam-macam
0: ya.
1: Ada yang tidak berbau, ada yang berbau amis, ada yang berbau anjir, ada yang berbau busuk. Nah, yang keputihan berbau busuk bercampur darah, ya itu merupakan salah satu gejala kanker serviks.
0: Kalau deteksi dini atau gejala tadi dirasakan itu sudah kategori terlambat. Berarti kita harus melakukan pemeriksaan, Dok?
1: Ya, jadi tugas kita ya dari kesehatan, termasuk stakeholder dari pemerintah ya, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah ya, termasuk mungkin RRI juga, ini sebagai bagian yang turut berkontribusi di dalam mencerahkan masyarakat agar bisa screening. Nah, screening ini tujuannya adalah mendeteksi awal. Jadi sebelum terjadi kanker, ini sudah dari awal sudah kita deteksi dulu. Karena kanker itu tidak muncul dengan cepat ya, itu membutuhkan waktu bertahun-tahun.
0: Nah, bukan secara tiba-tiba ya.
1: Nah, itu ada proses. Nah, ketika proses itu maka kita deteksi di situ. Nanti akan kita temukan namanya
0: pre-cancer.
1: Jadi kondisi sebelum terjadinya kanker itu sudah ada, nanti ada. Ya, nanti kalau sudah pemeriksaan ada yang istilah displasia ya, ada displasia ringan, sedang, berat, kemudian baru ke kanker. Lah, ketika di dalam deteksi dini itu sudah diketahui ada istilah bibit-bibit ya, atau ada gejala yang mengarah ke kanker, sudah bisa diantisipasi. Jangan sampai terjadi kanker betulan. Itu maksudnya seperti itu.
0: Screening seperti itu kalau kita lihat berarti di Indonesia masih kategori rendah, Dokter.
1: Ya, ini yang jadi masalah ya di Indonesia itu. Sebetulnya kanker serviks itu merupakan salah satu kanker yang bisa dideteksi, yang bisa dihindari sebetulnya.
0: Betul.
1: Nah, suatu penyakit yang bisa dihindari tetapi kejadiannya malah sangat banyak. Nah, ini kan suatu ironis. Maka memang harus dilakukan deteksi dini ya. Yang biasa dilakukan di masyarakat adalah dengan pemeriksaan IVA test atau pap smear.
0: Ada tidak mungkin efek samping ketika melakukan tes-tes tersebut, Dokter?
1: Tidak ada ya.
0: Aman berarti
1: aman, ya? Aman, sangat aman. Jadi pemeriksaan pap smear itu kan hanya kita mengambil lendir dari serviksnya. Kalau IVA test kita memberikan olesan cairan asetat di serviksnya sehingga tidak ada keluhan atau masalah. Nggak perlu takut
0: ya sebetulnya. Takutnya nanti kalau sampai kasir, Dok. Dokter Cipta, kalau berbincang mengenai kanker serviks tadi berarti kita harus edukasi lebih kepada masyarakat yang sudah melakukan aktivitas seksual ya, berarti ya. Di usia berapapun ketika sudah melakukan aktivitas seksual ada kalanya untuk screening.
1: Ya.
0: Itu berkala atau gimana, Dok?
1: Nah, nanti tergantung hasilnya ya. Kalau hasilnya itu negatif ya mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun baru periksa lagi. Kalau hasilnya negatif dan mungkin tidak ada keluhan tertentu ya mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 3 tahun. Tapi mungkin paling bagus malah 1 tahun sekali.
0: Untuk periksa, paling bagus ya, 1 tahun sekali. Ya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Boleh spill biaya nggak sih dok? Kira-kira berapa sih yang memang harus disiapkan masyarakat nih kalau mau tes seperti itu?
1: Nah, sekarang itu kan sering dari organisasi yang mengadakan pemeriksaan screening gratis ya, seperti kami dari IMESRA dan POGI, ya Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia Semarang kan beberapa waktu yang lalu mengadakan screening gratis. Ya. Jadi kita melakukan screening tidak perlu membayar ya. Jadi pemeriksaan itu adalah IVA test ya. Jadi pemeriksaan kita mengoleskan serviks ya dengan asam asetat, kemudian dilihat gambarannya. Ya. Jadi nggak perlu pemeriksaan laboratorium, sehingga untuk masyarakat banyak lebih bagus dengan pemeriksaan IVA test karena tidak perlu membayar. Tetapi kalau pap smear itu setelah kita mengambil lendir dari serviksnya itu harus diperiksa di laboratorium. Nah, itu perlu membayar. Jadi kalau untuk screening dalam masyarakat luas memang lebih bagus IVA test.
0: Lebih cocok IVA test ya. Pap smear itu lebih ke pribadi ketika memang mau ditelisik lebih lanjut ya, gitu ya dok ya.
1: Dan itu perlu butuh biaya untuk pemeriksaan laboratorium ya.
0: Berapa sih dok? 600, 700?
1: Bah, saya kurang tahu itu ya.
0: Nanti coba kita cek ya.
1: Nanti cek. Tapi mungkin gak terlalu mahal kalau pap smear ya.
0: Oh tidak terlalu mahal. Ada yang perlu disiapkan tidak dokter ketika kita akan melakukan pemeriksaan nih?
1: Kalau pap smear ya mungkin 2 hari sebelumnya ya, itu jangan melakukan hubungan seks dulu. Terus kemudian jangan menggunakan sabun untuk daerah genital tertentu atau deodoran atau
0: bahan kimia ya, berarti
1: bahan kimia
0: ya
1: yang dimasuk ke kemaluan tersebut. Jadi agar menghindari hasil yang bias.
0: Jadi sebetulnya persiapannya juga cukup mudah. Cari yang gratis juga bisa ya kan. Ya. Jadi tidak ada salahnya untuk kita deteksi dini kanker serviks. Kita kembali ke kanker serviks. Ketika memang sudah masyarakat mendapatkan hasil tidak baik dengan tes tersebut, apakah memang bisa sembuh, dokter?
1: Ya, jadi begini. Deteksi dini tadi kan seperti awal kami sampaikan. Jadi kalau memang ada bibit-bibit ya istilah bahasa Jawanya ya, ada sel-sel pre, namanya pre cancer ya. Jadi kondisi serviks sebelum terjadinya kanker, tetapi sudah mengarah mau ke sana kan gitu kan. Nah, itu bisa disembuhkan.
0: Bisa ya.
1: Bisa disembuhkan, dan bahkan kalaupun terjadi kanker betulan, nanti yang kita sebut sebagai kanker namun stadium 0 ya, karsinoma in situ, itu masih bisa disembuhkan 100% sembuh. Nah kalau pre-cancer biasanya hanya diapasi saja ya, kalau dia misalnya hanya displasia ringan atau displasia sedang itu pengawasan saja. Tapi kalau displasia berat mungkin ada terapi khusus ya untuk dilakukan kauterisasi ya, atau mengobati daerah serviks tertentu. Tetapi kalau tidak ada masalah ya hanya diawasi saja. Kecuali kalau sampai ke sudah ada bibit kanker
0: atau tadi ya. Tapi bisa mempengaruhi kehamilan tidak, Dokter Cipta?
1: Kalau di dalam kondisi pre-cancer tadi mungkin tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi kehamilan.
0: Jadi bagi perempuan yang sudah mungkin pernah mendapati kanker serviks dalam tubuhnya, tetap bisa hamil di kemudian hari ya dokter?
1: Masih bisa.
0: Jadi tidak perlu khawatir?
1: Tidak perlu khawatir.
0: Yang penting adalah deteksi dini.
1: Agar tidak kita temukan pasien-pasien kanker serviks yang sudah stadium lanjut, yang tadi akhirnya menimbulkan banyak kematian. Itu karena datang sudah lanjut ya. Kalau deteksi dini kan loh, ini mau terjadi kanker nih ya, sudah kita antisipasi dulu sehingga tidak timbul kanker. Atau kalau ditemukan kanker masih stadium awal, itu masih bisa diobati dengan baik.
0: Tapi kalau kanker serviksnya ditemukan di saat perempuan itu sedang hamil, ada resiko-resikonya tidak dokter?
1: Ya kalau sedang hamil nanti dilihat dulu hamilnya itu usia berapa, terus kankernya itu stadium berapa?
0: Ya
1: itu masih dipertimbangkan. Kalau misalnya hamilnya sudah 9 bulan atau istilahnya aterm ya, ya sudah dilahirkan saja.
0: Oh gitu ya.
1: Tapi kalau masalahnya, ini hamilnya baru misalnya 20 minggu. Kok ada kanker serviks, stadiumnya sudah lanjut ya, nanti ya, tiba-tiba kan harus dikorbankan. Siapa yang harus dikorbankan? Karena kalau sudah kanker kan butuh pengobatan.
0: Betul.
1: Nah, terapi pada kanker serviks kan ada namanya radioterapi, kemoterapi. Nah, itu kan bisa mempengaruhi
0: janin.
1: Nah, maka di dalam pengobatan menghadapi kasus tersebut dilihat dulu hamilnya usia berapa, kankernya stadium berapa, nanti baru di
0: dikoordinasikan lagi. Dokter, kalau aktivitas perempuan-perempuan saat ini, ada tidak yang mungkin harus dihindari agar tidak memicu adanya kanker, dokter?
1: Sebenarnya secara umum ya, jadi untuk menghindari kanker termasuk kanker serviks itu adalah pertama adalah gaya hidup ya. Gaya hidup kan termasuk misalnya bagaimana kita makan itu harus bergizi. Terus kemudian olahraga, kemudian perlu vitamin, butuh istirahat ya, butuh healing, jalan-jalan.
0: Habis ini ya healingnya. Nah,
1: jadi gaya hidup itu nomor satu ya. Terus kemudian menghindari rokok, alkohol. Nah, itu merupakan secara umum menjaga kondisi itu agar imunnya akan baik. Karena kalau imunnya baik, penyakit-penyakit juga akan bisa ditolak, termasuk kanker serviks tadi. Jadi gaya hidup. Nah, gaya hidup satunya lagi adalah pergaulan ya. Nah, seks yang bebas ya, berganti-ganti pasangan.
0: Tidak boleh.
1: Kalau main badminton
0: boleh ganti pasangan.
1: Tapi kalau bukan seks enggak boleh. Itu salah satu untuk menghindari agar tidak terjadi kanker serviks.
0: Ada yang mungkin saya sempat nonton di sosial media. Ada yang bilang, makanya jangan banyak makan ini, nanti bisa jadi kanker serviks. Tapi bisa ya dokter, kalau asupan makanan itu menyebabkan kanker, dokter?
1: Kalau untuk kanker serviks nggak akan disebabkan oleh makanan ya.
0: Tidak bisa ya, bukan konsumsi berarti ya.
1: Konsumsi, kecuali kurang makan ya. Kalau kurang makan ya badannya lemes, nanti kurang imunnya kurang ya, nanti bisa kena penyakit banyak.
0: Tapi kalau kurang makan sih jelas bukan saya ya dok. Nah, saya pernah juga mendengar ada vaksinasi HPV. Apa sih dok itu dok?
1: Ya, vaksinasi HPV ini adalah termasuk pencegahan ya. Pencegahan kanker serviks ada dua. Jadi pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Nah, vaksinasi HPV ini merupakan salah satu pencegahan primer. Ya, jadi pencegahan primer adalah bagaimana mencegah kanker serviks, tetapi jangan terkena virus atau infeksi HPV. Itu pertama, itu primer. Kalau sekunder yang tadi, sekunder adalah mendeteksi. Mendeteksi jangan sampai terjadi kanker yang sudah lanjut, itu adalah pencegahan sekunder. Nah, termasuk gaya hidup tadi, tidak merokok, tidak seks bebas ya, tidak minum alkohol, olahraga, termasuk vaksinasi HPV adalah merupakan salah satu cara mencegah terjadinya kanker serviks.
0: Tujuannya gitu. Masih sama.
1: Tujuannya sama. Tapi untuk yang primer yang termasuk vaksinasi HPV tadi, mencegah seorang wanita jangan terinfeksi HPV. Kalau yang sekunder, mencegah jangan sampai terjadi kanker serviks yang lanjutkan gitu, karena sudah dideteksi dari awal. Nah, kenapa demikian? Karena HPV itu merupakan etiologi atau penyebab penyebab dari kanker serviks tadi, dari infeksi
0: virus
1: HPV
0: tadi itu ya. Gitu. Berapa sebetulnya? Berapa kali wanita harus melakukan vaksinasi tersebut?
1: Banyak, dua kali ya.
0: Dua kali ya. Dalam seumur hidup?
1: Ya, dalam seumur hidup.
0: Sebetulnya efektif mana dok? Dengan pap smear dan juga tadi pengetesan atau dengan vaksinasi HPV?
1: Beda ya, tujuannya beda. Tujuan vaksinasi adalah mencegah jangan sampai terjadi infeksi HPV. Karena infeksi HPV ini merupakan penyebab terjadi kanker serviks.
0: Oke, oh jalurnya berbeda berarti ya.
1: Jadi kalau vaksinasi ini untuk mencegah jangan terjadi infeksi.
0: Betul.
1: Yang menyebabkan
0: kanker serviks.
1: Nah, kalau pap smear ini mendeteksi kalau dia terjadi infeksi, kan begitu?
0: Oh iya iya, ya, berbeda ya berarti.
1: Jadi
0: ya.
1: Kalau pap smear itu kalau kita mendeteksi seseorang kalau dia terjadi infeksi HPV kemudian terjadi kanker, kita sudah mengetahui dari awal.
0: Mm-hmm. Itulah pentingnya deteksi dini kanker serviks.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Tapi dokter, melihat banyaknya jajanan, kita balik lagi ke masyarakat saat ini, anak-anak generasi muda. Kalau era saya dulu mau jajan mungkin setahun sekali. Sekarang jajanan di mana-mana dengan harga yang cukup terjangkau. Apakah itu menjadi gaya hidup yang harus dibatasi agar semakin kedepannya kanker serviks tidak semakin merajalela, dokter?
1: Secara langsung mungkin tidak ya, jajanan, makanan atau apa tidak. Tetapi kembali lagi tadi, kalau asupan makanan itu mengandung zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh atau malah mengganggu tubuh, nah itu kan nanti secara tidak langsung ya akan tubuh akan terganggu, terutama imunnya, atau menimbulkan penyakit tertentu, misalnya kebanyakan gorengan, terus kemudian kolesterolnya tinggi, atau makanan-makanan tertentu yang membuat kolesterolnya tinggi, itu kan menimbulkan penyakit yang sebenarnya tidak langsung ke kanker serviks.
0: Kalau dokter Cipto pernah tidak mendapati mungkin pasien yang usianya cukup muda ketika mendapati kanker serviks, atau mungkin sudah cukup senja? Ada perbedaan cara pengobatan, dokter?
1: Ya dulu pernah ya, jadi muda mungkin sekitar 20 tahun, tapi memang sudah aktif, sudah artinya sudah aktif seksual.
0: 20
1: ya,
0: tahun.
1: Pernah juga. Terus kemudian yang usia senja banyak ya, yang usia 60, 70 itu bisa kita temukan. Ya. Untuk terapinya tentu saja tergantung dari stadiumnya ya.
0: Oh, kembalinya bukan ke usia tapi dari stadiumnya ya.
1: Dari stadiumnya. Stadium berapa ya sudah sesuai dengan apa namanya protap dari pengelolaan kanker serviks.
0: Oke. Kalau dari range usia, dokter, paling banyak di usia berapa, dok?
1: Di atas 40 tahun.
0: Di atas 40 tahun.
1: Jadi kalau muda-muda jarang ini.
0: Muda, alhamdulillah ya.
1: Di atas 40.
0: Di atas 40. Berarti mereka datang, kalau range presentasi ya, dok? Ya. Itu mereka datang sudah terlambat atau memang bagaimana presentasinya?
1: Ya, sebagian besar sudah terlambat ya.
0: Sudah terlambat, makanya ya. Angka kematiannya ya, cukup tinggi ya.
1: Ya, itu karena udah terlambat.
0: Agak ngeri sih saya dengernya, karena sebetulnya saya pun secara pribadi sampai seusia begini juga belum pernah tes untuk screening ya, dokter ya. Ada tidak mungkin saran untuk pemerintah bisa dimasukkan ke program gratis atau gimana, dokter?
1: Oh, saat ini kan ada program pemerintah ya tentang apa namanya?
0: Hadiah ulang tahun cek kesehatan itu ya?
1: Bukan.
0: Beda lagi? Beda lagi. Apa lagi, dokter?
1: Jadi ada rencana dari pemerintah untuk pengendalian atau men-screening kanker ya.
0: Spesifik ya?
1: Spesifik, ada program. Termasuk kanker serviks ya. Jadi ada lima kanker yang utama. Salah satunya adalah kanker serviks. Itu ada program. Nah, karena tahun 2023 itu dari laporan Departemen Kesehatan itu target dari apa namanya screening ya, IVA test tadi itu sekitar 70% atau 80% targetnya. Tetapi kenyataannya baru 7% sekian.
0: Jadi dari sangat, 70%
1: sangat rendah sekali. Jadi sangat ironis ya. Apa? Kanker ini bisa dicegah.
0: Betul.
1: Bisa dideteksi dari awal. Dan caranya mudah. Tetapi kenapa tidak
0: sesuai target?
1: Nah itu kan artinya ini tanggung jawab kita bersamalah untuk mencapai target itu.
0: Tapi kalau dokter melihat kondisinya, kenapa sih, dok? Kan ini gratis jelas ya. Ada wadahnya, tinggal jalan aja mungkin ke sana. Kenapa sebetulnya masyarakat ibarat kata enggan untuk memeriksakan diri, dokter?
1: Ada beberapa faktor ya. Faktor mungkin kesadaran masyarakat ya. Kesadaran masyarakat akan apa namanya untuk screening ya. Termasuk Mbak Silvi juga kan. Artinya di dalam golongan ekonomi, sosial, pendidikan tinggi juga tidak semudah itu. Betul. Untuk melakukan screening.
0: Nah, tidak se-aware itu juga ya, dok ya.
1: Apalagi saudara-saudara kita yang berada di sosial ekonomi bawah. Satu, jadi kesadarannya memang belum. Nah ini sehingga butuh edukasi.
0: Ya.
1: Edukasi ke mereka-mereka bahwa screening ini penting. Dan kemudian tidak membutuhkan biaya yang banyak, mudah, murah. Itu. Nah, terus kemudian persepsi masyarakat itu, wah nanti kalau saya diperiksa kalau saya ketahuan malah takut.
0: Iya sih, kadang saya masih mikir gitu sih dok.
1: Saya ketahuan takut, nanti mah mending saya nggak usah periksa aja. Nanti kan sakit-sakit saja kan gitu, ada yang seperti itu. Itu. Terus yang berikutnya adalah akses.
0: Akses, betul.
1: Saya pengen screening, tapi kemana? Kalau pap smear harus bayar, saya nggak punya uang. Dan tidak ditanggung BPJS. Nah, terus kemudian pusat layanan yang melayani screening itu siapa? Nah, sehingga beberapa hal ini yang kemudian screening atau deteksi dini kanker serviks jadi rendah.
0: Tidak berjalan dengan baik, nah, sesuai keinginan ya. Nah,
1: maka lewat podcast ini RRI yang ikut berkontribusi untuk mengajak masyarakat untuk ibu-ibu ya yang sudah menikah atau yang belum menikah tapi sudah aktif seksual, deteksi dini. Dan itu sangat murah ya,
0: sangat murah.
1: Mungkin tidak perlu bayar kalau di puskesmas mungkin ya.
0: Oh iya ya, coba nanti kita cek ya pemirsa ya, apakah memang di puskesmas atau layanan kesehatan lainnya ini ada yang mungkin gratis ya kan. Atau organisasi, tadi Pak Dokter Cipta mengatakan di tempat saya juga, Imestra juga pernah kerjasama untuk gratis pemeriksaan kanker serviks atau IVA test tadi ya. Nah dokter, kita di menit-menit akhir, saya pengen juga masyarakat ikut terketuk hatinya. Angka kematian tertinggi kedua, tadi Dokter Cipta mengatakan kanker serviks, populasi perempuan juga cukup banyak. Boleh disampaikan himbauannya, dokter?
1: Ya, kepada ibu-ibu dan wanita-wanita ya yang akan melahirkan generasi muda ya, untuk harapan bangsa ke depan ini harus dibutuhkan ibu-ibu dan wanita-wanita yang sehat ya, agar bisa merawat keluarga ya, merawat dirinya sendiri, agar ikut berkontribusi di dalam menyongsong tahun
0: 2045 Indonesia Emas.
1: Nah, dalam menyongsong Indonesia Emas harus sehat semuanya. Nah, salah satunya adalah jangan sampai terkena kanker leher rahim. Karena kalau terkena masalahnya jadi banyak. Dan agar tidak terkena kanker serviks atau kanker leher rahim, ayo kita sama-sama mendeteksi atau men-screening ya, mendeteksi dini kanker serviks, datang ke puskesmas atau ke bidan atau ke rumah sakit untuk mendeteksi awal kalau ada kanker leher rahim. Dan nanti kalau ada organisasi atau apapun yang mengajak untuk screening gratis, monggo silakan hadir, datang. Jangan takut karena pemeriksaannya tidak menimbulkan sakit ya.
0: Enggak sakit ya, Dok?
1: Enggak sakit ya. Kalaupun ketahuan bisa diobati dan bisa sembuh 100% daripada nanti datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang sudah parah.
0: Itu tadi pesan Dokter Cipta. Jangan terlambat ya kan. Tidak ada salahnya, paling kalau sakit kayak digigit semut ya, Dok. Oke, terima kasih dokter. Pada kesempatan kali ini edukasi luar biasa. Saya juga jadi terketuk pintu hatinya, akan melakukan screening karena memang sudah menikah juga dan usianya, dan saya yakin juga gaya hidup saya juga tidak terlalu baik gitu. Paling mentok badminton aja lah. Terima kasih dokter Cipta.
1: Terima kasih Mbak.
0: Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Sehat selalu ya dokter ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, pemirsa YouTube RRI Semarang, obrolan kesehatan terpercaya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa edukasi mengenai screening kanker serviks sangat penting dilakukan. Itu sekali lagi, jika Anda mengetahuinya jauh-jauh hari, belum terlambat untuk diobati. Saya Sylvie Ansari mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada orkestra berikutnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak informasi olahraga dari penjuru tanah air Nusantara dalam dinamika olahraga.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026, bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal, dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto crown.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan. Well, it just went away from him, but Marmoush,
1: 2-0. Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang breakpoint yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League

status granted setelah memenuhi ketentuan Federasi Nasional Sepak Bola Indonesia. Ailik berharap hasil klub lisensing ini mendorong peningkatan profesionalisme dan kualitas kompetisi sepak bola Indonesia secara berkelanjutan.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk

Keindahan fisik menjadi impian setiap orang, baik wanita maupun pria. Kebanyakan orang merasa tidak cukup dengan bentuk fisik yang dimilikinya, hingga tak jarang mereka melakukan operasi plastik. Lalu bagaimana sih pandangan Islam tentang operasi plastik? Operasi plastik untuk mencapai standar tertentu tidak diperbolehkan dalam Islam, karena termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jika dilakukan untuk memperbaiki kecacatan atau untuk kesehatan, maka boleh dilakukan. Islam mengajarkan untuk selalu bersyukur, karena kecantikan atau ketampanan bukan hanya terletak pada fisik, akan tetapi pada hati dan perilaku seseorang.

0: Aku rindu.
1: Jangan rindu, Milea. Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku aja.
0: Tapi gak seberat pakai helm kalau naik motor, kan?
1: Apa maksudmu, Milea?
0: Aku ingin kamu gak kenapa-napa. Aku ingin kamu selamat. Kalau kamu pakai helm, kepalamu akan terlindungi dari benturan kalau kamu terjatuh.
1: Lantas, bagaimana denganmu, Milea?
0: Walaupun aku membonceng, aku juga pakai helm. Biar kepalaku aman.
2: Kamu nanya? Nggak nanya lagi dong. Kalau naik motor, jangan lupa pakai helm ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Indonesia BI resmi meluncurkan gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera GPIPS nasional sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Program ini diluncurkan di Sidoarjo Jawa Timur pada Rabu 13 Mei 2026 sebagai penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP yang telah berjalan sebelumnya. Perayaan Tri Suci Waisak 2570 Buddhis Era 2026 diprediksi menjadi berkah ekonomi bagi kawasan Candi Borobudur Kabupaten Magelang. Setidaknya 23.000 umat Buddha dari berbagai daerah telah terdaftar untuk mengikuti rangkaian Waisak dengan jumlah pengunjung diperkirakan terus bertambah hingga puluhan ribu orang.
1: Info Pro 1.

0: Monggo ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya incipi ya. Wah, ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap.

0: Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Agil, pendengar yang siap temani Anda melanjutkan Semarang siang ini ya, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, informasi lagu-lagu pilihan kami akan update ya untuk libur hari ini, pendengar, tanggal 14 Mei 2026 hari Kamis ya. Apa kabar? Ini saya harap juga masih sehat selalu, pendengar. Bahagia juga, harus bahagia ya. Yang sedang beribadah ataupun yang sedang liburan, silakan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk waktunya, pendengar. Sambil mendengarkan Pro 1, saya akan awali dengan sebuah informasi bersama Babinkam Tipmas, pendengar. Kali ini dari Polsek Kesugihan ya, Polresta Cilacap, ada Bribka Muhtarom SH, pendengar, yang akan memberikan informasi. Ini terkait dengan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab mencatut foto kepala desa, pendengar, untuk foto profil WA ya, dan juga meminta sumbangan kepada masyarakat. Sudah tersambung di ujung telepon, saya akan coba sapa terlebih dahulu. Pak Muhtarom, selamat siang.
1: Selamat siang, Bapak.
0: Baik, Pak Muhtarom. Ini kejadiannya seperti apa dan kapan ini, Pak?
1: Ya. Terima kasih, Pak. Perlu kami sampaikan, sekitar satu minggu yang lalu, itu ada orang yang nggak bertanggung jawab mengatasnamakan Bapak Kepala Desa di Desa Sugihan dengan mencantumkan foto profil WA-nya Bapak Kepala Desa dan meminta sumbangan kepada warga-warga yang mungkin orang tersebut mencari nomor untuk pengusaha-pengusaha di Google gitu, Bapak.
0: Sudah ada yang dirugikan atau bagaimana ini, Pak?
1: Sementara ini sudah ada beberapa orang yang dirugikan, namun nominalnya juga alhamdulillah juga tidak terlalu banyak, ada paling 100 gitu. Cuma tindakan ini sangat meresahkan masyarakat, jadi sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Semoga ada titik terang untuk pengungkapannya.
0: Oke, baik. Jadi memang ini masih berproses juga ya, Pak Muhtarom?
1: Betul, Bapak.
0: Oke, terakhir ini mungkin ada himbauan-himbauan. Ini kan juga pasti penipuan-penipuan seperti ini banyak modusnya ya, Pak Muhtarom, apalagi di zaman sekarang. Apa yang ingin dipesankan kepada masyarakat pendengar Pro 1 atau khususnya yang ada di wilayah binaan ini? Monggo, silakan, Pak Muhtarom.
1: Baik, Bapak. Perlu kami sampaikan himbauan kepada masyarakat semuanya.

0: Jadi semoga kita semua tidak menjadi korban penipuan online yang sekarang ini marak terjadi. Begitu Bapak.
1: Baik Pak Mutarom, terima kasih banyak untuk informasi dan juga himbauan yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan tugas kembali, sukses, sehat selalu. Selamat siang Pak Mutarom.
0: Selamat siang, terima kasih.
1: Ya, demikian tadi pendengar Pro 1 untuk live report ya bersama Babin Kamdimas dari Polsek Kesugihan, Polresta Cilacap, pendengar Bribka Mutarom SH ya, yang sudah berbagi informasi terkait dengan penipuan yang terjadi di wilayah binaan. Pendengar, himbauan-himbauan juga sudah diberikan untuk Anda ya.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih. Salam.

Jadi agendanya kemana ini pendengar Pro 1? Liburnya lumayan panjang gitu ya. Ada yang dimanfaatkan dengan beristirahat saja, boleh. Ada yang liburan, silahkan pendengar. Yang jelas untuk mendapatkan informasi, Anda bisa mendengarkan Pro 1 ya. Atau kunjungi portal berita resmi kami pendengar di www.rri.co.id ya. Saya juga tidak henti-hentinya untuk mengingatkan Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital. Bisa download terlebih dahulu pendengar melalui Play Store ataupun App Store gratis ya. Tinggal dicari RRI Digital, unduh pendengar, nanti daftar akun ya, dimanapun kapanpun asalkan ada koneksi internet, Anda bisa mendengarkan siaran kami dengan jelas pendengar. Di RRI Digital juga banyak konten-konten menarik yang sudah kami upload, jadi silakan Anda bisa cek dulu pendengar. Sambil yang mau berkomentar di sana juga bisa, pas ada dialog atau request lagu, monggo pendengar, kami akan tunggu ya. Wah, God.

0: mau bercerita kepada orang tua? Kita dengar penjelasan konselor psikologi RDRM Dinas Pendidikan Kota Semarang, Adi Waluyo, S.Psi.
1: Karena yang pertama, orang tua marah dulu ekspresinya. Ketika anak ngambek kok mau berangkat, ayo mandi berangkat sekolah. Anaknya nggak mau, kemudian orang tua marah dulu. Jadi orang tua tidak tenang dulu begitu. Yang ekspresi yang pertama keluar adalah amarah, sehingga anak juga semakin takut untuk mengaku sebenarnya ada apa. Nah, tips yang pertama sebenarnya adalah untuk mencari tahu itu, orang tua tidak perlu panik dulu. Jadi kita tenangkan diri dulu, kemudian ditanya. Jangan ditanya, kenapa kamu gak berangkat sekolah? Karena pertanyaan kenapa itu untuk orang dewasa saja sulit untuk dijawab. Adik, apa yang dirasakan? Gimana perasaanmu hari ini? Kok tidak mau berangkat sekolah? Adik pingin, ada yang sedih, ada yang membuatmu sedih di sekolah? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang eksploratif dan membuka seperti itu. Bisa juga ekspresi emosi orang tua itu dengan merangkul dulu, dengan apa namanya membuat anak nyaman dulu untuk mencari tahu alasannya.

Ya, pendengar, sebelum saya putarkan lagu dari Anggun, saya informasikan terlebih dahulu ya. Semarang Siang ini masih akan berlanjut tentunya, dan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya, pendengar, kami hadirkan dalam berita lintas siang ya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, kopi hitam tanpa gula tidak hanya minuman penyemangat. Di usia 35 tahun ke atas, kopi hitam dapat menjadi sahabat sehat Anda. Meminum kopi hitam tanpa gula dapat membantu mempercepat metabolisme tubuh, sehingga berat badan lebih mudah terjaga. Kandungan antioksidannya dapat melindungi tubuh dari radikal bebas yang disebabkan oleh berbagai penyakit kronis. Kopi hitam juga dapat membantu meningkatkan fokus dan daya ingat. Mulai menikmati kopi hitam tanpa gula, membantu tubuh selalu terjaga.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Sektor pariwisata ini kan betul-betul bisa memberikan satu dampak yang luar biasa.
3: Rest area karena jalan tol, dia menyiapkan dan jumlahnya makin ditambah. Apalagi lebaran tahun lalu juga makin bertambah bawa mobil listrik.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, 55 peserta ikuti tes berbasis komputer assisted test atau CAT pendengar dalam seleksi Duta Wisata Kabupaten Pekalongan tahun 2026 sebagai upaya transparansi kemampuan calon finalis Duta Wisata. Hemat bahan bakar minyak BBM dan semakin bertambahnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPLKU menjadi daya tarik pembelian mobil listrik. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Sebanyak 55 peserta mengikuti tes berbasis komputer assisted test pendengar dalam seleksi Duta Wisata Kabupaten Pekalongan tahun 2026. Terobosan ini sebagai upaya transparansi dan meningkatkan kemampuan calon finalis Duta Wisata. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
4: Akademik, terus yang kedua ada tes wawancara meliputi public speaking.
5: Sebanyak 55 peserta ikuti tes berbasis komputer assisted test dalam seleksi Duta Wisata Kabupaten Pekalongan tahun 2026. Terobosan ini sebagai upaya transparansi dan meningkatkan kemampuan calon finalis Duta Wisata. Setelah sempat mati suri selama 6 tahun, pemerintah Kabupaten Pekalongan akhirnya kembali menggelar seleksi Duta Wisata tahun 2026. Ajang yang pernah menjadi etalase promosi budaya dan pariwisata daerah itu diikuti 55 calon finalis dari 74 pendaftar. Setelah 6 tahun vakum, Pemkab Pekalongan kembali menggelar seleksi Duta Wisata 2026. Agenda ini dihidupkan lagi dengan dorongan memperkuat identitas wisata lokal dan ekonomi kreatif generasi muda. Kembalinya ajang Duta Wisata ini langsung mendapat perhatian publik. Banyak pihak menilai vakumnya kegiatan tersebut bertahun-tahun membuat ruang promosi pariwisata Kabupaten Pekalongan kehilangan gaung, terutama di kalangan anak muda. Peserta asal Kesesi, Naya Diviani Arifin, menyampaikan rangkaian seleksi yang dijalani hingga tahap tes ini sangat luar biasa.
4: Yang pertama tadi ada tes akademik, terus yang kedua ada tes wawancara meliputi public speaking, public performance, tourism project, bahasa Inggris.
5: Diungkapkan peserta lain asal Kedunguni, Arya Atmajaya, seleksi Duta Wisata Kabupaten Pekalongan tahun 2026 ini sangat luar biasa. Selain mendapatkan pengalaman baru, dirinya berharap event tahunan ini mampu melahirkan Mas dan Mbak Duta Wisata yang mampu beradaptasi dengan promosi modern.
6: Itu di bahasa Inggris, seperti itu. Untuk yang lain insya Allah aman, everything is gonna be okay. Untuk para peserta ya, tentunya teman-teman semuanya bisa melakukan yang terbaik aja, apapun hasilnya nanti tetap semangat.
5: Dari itu, Ketua Panitia Seleksi Duta Wisata Joyo Purnomo menyampaikan seleksi Duta Wisata tahun ini berbeda mulai dari tes kompetensi kepariwisataan berbasis komputer assisted test. Selain itu ada juga 5 dewan juri untuk tes wawancara dan unjuk bakat.
7: Tes tertulis ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya atau ajang-ajang sebelumnya. Tes tertulis ini menggunakan sistem CAT.
5: Tampilkannya ajang ini sekaligus menjadi tantangan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun citra pariwisata Kabupaten Pekalongan setelah 6 tahun vakum tanpa regenerasi Duta Wisata. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mobil listrik makin diminati masyarakat karena menghemat biaya pengeluaran untuk bahan bakar minyak BBM. Selain itu, juga semakin bertambahnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPLKU menjadi daya tarik tersendiri untuk pembelian mobil listrik. Berikut laporan selengkapnya, pendengar.
3: Sekarang itu dan sekarang nampaknya makin bertambah. Ya, karena kebutuhan.
8: Minat masyarakat Indonesia untuk membeli mobil listrik atau EV mengalami peningkatan cukup signifikan pada bulan April hingga Mei 2026. Peningkatan itu didorong keinginan masyarakat dalam menghemat pengeluaran untuk bahan bakar dan adanya dukungan subsidi dari pemerintah. Pengamat transportasi Joko Setiawarno mengatakan peningkatan penggunaan mobil listrik juga didorong konflik di Timur Tengah yang berdampak terhadap pasokan minyak dunia, sehingga berpotensi menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan naiknya harga BBM. Menurutnya, menjamurnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan listrik untuk mengisi daya.
3: SPKLU itu dan sekarang nampaknya makin bertambah, ya karena kebutuhan. Ya, seperti di setiap POM, setiap SPBU, sekarang juga SPBU juga ada di ini, rest area karena jalan tol, dia menyiapkan dan jumlahnya makin ditambah. Apalagi lebaran tahun lalu juga makin bertambah bawa mobil listrik. Di area-area umum juga sudah makin bertambah. Dan saya kira kalau di Jawa sih listriknya berlebihan ya. Tidak apa-apa itu untuk nambah itu masih mungkin lah. Ya memang sumbernya masih batu bara. Ke depan mungkin tidak seperti itu kan. Biar...
8: Lebih lanjut, Joko Setiawarno mengatakan meningkatnya pemakaian kendaraan listrik akan menurunkan polusi udara dan kebisingan kota serta pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Adopsi kendaraan listrik ini merupakan langkah krusial dalam transisi energi, akan tetapi juga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai dan pengelolaan limbah yang tepat agar dampaknya dapat maksimal. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang menggelar pelatihan kemandirian budidaya sayur bagi warga binaan. Kerjasama dengan Edufarm Park, Kecamatan Ngelian, kegiatan ini berlangsung di area Integrate Farming Lapas Semarang, pendengar. Kepala Lapas Kelas 1 Semarang, Ahmad Tohari, menyampaikan pelatihan kemandirian merupakan bagian dari program pembinaan keterampilan bagi warga binaan. Tohari menambahkan, dari hasil kegiatan, warga binaan mampu memahami tata cara budidaya sayuran mulai dari proses pengolahan media tanam hingga penanganan hama dan penyakit tanaman. Melalui pelatihan ini, warga binaan diharapkan memiliki keterampilan praktis di bidang pertanian yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke tengah masyarakat.
9: Saat yang bersangkutan bebas mempunyai ya skill lah di bidang itu, sehingga bisa diharapannya bisa berwirausaha ya untuk kehidupan dirinya dan keluarga ke depannya.
10: Pak, hasil-hasil dari binus itu tadi dikemanakan, Pak?
9: Dilarikan ke dapur ya.
10: Dapur apa sendiri?
9: Ke dapur apa. Sekarang kan memang kalau kita ada ayam 200 sekian, sementara WBP-nya 1.500 kan masih, ya artinya ya tetap belum kebutuhan kadang pegawai membeli, ya.
0: Dalam pelatihan tersebut, infrastruktur dari penyuluh pertanian memberikan materi dan praktik secara langsung kepada peserta. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai cara perawatan tanaman hingga penanggulangan hama dan penyakit pada tanaman sayuran. Pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Rembang menangani 129 kejadian aduan masyarakat. Tidak hanya kebakaran, petugas juga menangani berbagai kejadian seperti evakuasi ular dan penyelamatan hewan liar. Berikut laporan selengkapnya.
11: Jih, betul Mas, mayoritas laporan yang masuk saat ini malah justru evakuasi ular yang masuk ke rumah.
12: Tim pemadam kebakaran Kabupaten Rembang mencatat 129 penanganan kejadian selama periode Januari hingga Maret 2026. Tidak hanya kebakaran, petugas juga menangani berbagai evakuasi non-kebakaran seperti ular, tawon Vespa, hingga penyelamatan hewan liar. Data tersebut menunjukkan kejadian non-kebakaran justru mendominasi laporan masyarakat. Evakuasi sarang tawon Vespa dan ular menjadi kasus yang paling sering ditangani petugas. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rembang, Muhammad Lutfi Hakim, mengatakan peran damkar kini semakin luas. Tidak hanya memadamkan api, tetapi juga pelayanan penyelamatan dan kedaruratan.
11: Mas, mayoritas laporan yang masuk saat ini malah justru evakuasi ular yang masuk ke rumah warga, evakuasi tawon Vespa, memang berbahaya itu Mas. Potong cincin, evakuasi pohon tumbang yang nutup jalan raya, hingga penyelamatan hewan. Nah, itu menunjukkan bahwa kami BPBD memang sangat dibutuhkan masyarakat dalam berbagai kondisi yang darurat dan sudah sangat diterima oleh masyarakat.
12: Salah satu warga, Irfan, mengapresiasi pengabdian tim damkar dalam melayani masyarakat. Diakui semakin hari, masyarakat banyak sekali meminta pertolongan kepada damkar.
13: Masyarakat umum ya, terkait responsif atas kinerja damkar, BPBD, dan instrumen-instrumen lain sangat baik dan seharusnya bisa kita apresiasi bersama-sama tentang kinerja dari teman-teman damkar, BPBD, dan yang lainnya. Karena mau tidak mau di platform manapun, di sosial media manapun juga sangat positif responnya.
14: Ia berharap sarana-prasarana peralatan damkar bisa terus dilengkapi sehingga dapat mendukung tugas-tugas mereka di lapangan. Dari Rembang, Miftah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Central Java Investment Forum 2026 langsung mengantongi minat investasi senilai 16 triliun rupiah dalam satu hari. Capaian tersebut diperoleh dari calon investor dengan pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, serta pelaku usaha. Berikut laporan Tika Budiman.
15: Kalau kita total nilainya 16 triliun.
16: Pendengar, baru sehari dibuka gelaran Central Java Investment Forum atau CJIBF 2026 langsung mengantongi minat investasi senilai 16 triliun rupiah dari 14 letter of intent atau LOI atau nota minat investasi. Capaian tersebut diperoleh dari rangkaian one-on-one meeting antara calon investor dengan pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, serta pelaku usaha. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Jawa Tengah Sakina Rosela Sari mengatakan 40 kepeminatan investasi itu berasal dari pembahasan 21 proyek yang ditawarkan kepada calon investor. Sebanyak 17 proyek diantaranya mencakup sektor renewable energi, pertanian dan hilirisasi pangan, pariwisata hingga pertambangan, ditambah 4 kawasan industri utama di Jawa Tengah. 4 kawasan industri yang ditawarkan meliputi Kendal Special Economic Zone, Industriopolis Batang Special Economic Zone, Wijaya Kusuma Industrial Park, dan Jateng Land Industrial Park Sayung. Seluruh peminatan investasi tersebut akan terus dikawal agar dapat berujung pada realisasi investasi yang nyata. Sakina menyebutkan antusiasme investor terlihat pada seluruh sektor yang ditawarkan dalam forum tersebut. Baik investor dalam negeri maupun luar negeri menunjukkan komitmen awal untuk menjajaki kerjasama bisnis dan investasi di Jawa Tengah.
15: 21 IPRO, Investment Project Ready to Offer, atau proyek yang kita tawarkan yang senilai 30 miliar itu, kepeminatannya ada 40 kepeminatan, kemudian kalau kita total nilainya 16 triliun rupiah. Nah tentunya ini menjadi bagian dari tugas DPMP TSP untuk mengawal sehingga kepeminatan ini yang kemudian sudah letter of intent penandatanganan itu kami kawal untuk betul-betul menjadi realisasi investasi.
16: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Nur Nugroho, menegaskan dukungannya terhadap penguatan investasi dan perdagangan di Jawa Tengah. Menurutnya, CJIBF dan UMKM Grande ini menjadi langkah awal untuk memperluas promosi potensi investasi daerah ke pasar global.
17: Kami di Bank Indonesia pada dasarnya sangat mendukung program pemerintah termasuk untuk mendorong pertumbuhan melalui investasi dan perdagangan. Oleh karena itu, event hari ini CJIBF dan juga UMKM Grande di Atrium Mall Paragon kita selenggarakan. Tapi kita tidak berhenti di sini. Dalam perkembangannya nanti kita akan coba bawa IPRO yang ada di Jawa Tengah ini untuk juga kita promosikan di luar negeri. Kita ada beberapa kantor perwakilan yang siap untuk mempromosikan di luar negeri.
16: Lebih lanjut, Kepala BI juga optimis gelaran CJIBF tahun ini akan melampaui dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai 110 triliun rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekitar 400 kapal nelayan memadati perairan Tambak Loro dalam Puncak Sedekah Laut dan Bumi Tambak Loro 2026. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, memberikan apresiasi Sedekah Laut Tambak Loro sebagai tradisi yang harus dijaga. Berikut laporan Rahma Purwanto.
18: 400 kapal nelayan ikut.
19: Sekitar 400 kapal nelayan memadati perairan Tambak Loro dalam Puncak Sedekah Laut dan Bumi Tambak Loro 2026. Tradisi tahunan masyarakat pesisir utara ini menjadi wujud syukur atas limpahan hasil laut sekaligus pengingat pentingnya harmoni antara manusia dan alam. Puncak acara berlangsung melalui kirab kepala kerbau keliling kampung, dilanjutkan prosesi larung sesaji ke tengah laut menggunakan kapal TNI AL bersama Wali Kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wulujung menegaskan tradisi sedekah laut merupakan bentuk bakti masyarakat kepada laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan sekaligus ruang untuk meneguhkan relasi saling menjaga antara alam dan manusia. Agustina mengapresiasi konsistensi masyarakat nelayan menjadi tradisi leluhur di tengah modernisasi kawasan pesisir. Agustina menegaskan tradisi sedekah laut juga menjadi pengingat pentingnya menjaga ekosistem laut, sekaligus meningkatkan kewaspadaan di tengah kondisi cuaca yang belakangan sulit diprediksi.
18: Kita minta laut untuk menjaga kita, menjadi sumber rezeki bagi kita, dan berharap bahwa laut dan manusia bisa sinergi saling membantu, membawa ketenangan, ketenteraman, dan kesejahteraan. Ritual tahunan.
19: Ya, kasih, Bu. Agustina berharap tradisi ini terus menjadi penguat solidaritas masyarakat pesisir sekaligus pengingat bahwa pembangunan kawasan harus berjalan selaras dengan pelestarian budaya dan keselamatan nelayan sebagai penopang kehidupan maritim Kota Semarang. Rama Wanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia BPCPHRI Kendal meminta anggotanya untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pemerintahan baik pusat maupun daerah. Hal ini disampaikan Ketua BPCPHRI Kendal Cahyanto. Berikut laporan Faiz Rozi.
20: HUT ini menjadi sebuah titik tumpunya itu adalah bagaimana tiap anggota PRI itu memberikan kontribusi yang positif, konstruktif, dan signifikan terhadap pemerintah di semua tingkatan.
21: Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia BPCPHRI Kendal berupaya agar tiap anggota PHRI bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pemerintahan baik pusat maupun daerah. Hal ini disampaikan Ketua BPCPHRI Kendal, Cahyanto, dalam sambutan acara peringatan hari ulang tahun ke-57 PHRI Kendal di Kafe Satu Kata Kendal Selasa 12 Mei 2026. Cahyanto berharap sektor pariwisata harus terus dikembangkan sehingga penerimaan negara dari sektor pariwisata bisa bersaing dengan sektor migas. Oleh karena itu, PHRI harus bisa berinovasi untuk mencari solusi dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional. Cahyanto mengatakan, sektor pariwisata benar-benar memberikan dampak yang signifikan di semua lini. Selain banyak membuka peluang tenaga kerja, juga berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD.
2: Sektor pariwisata ini kan betul-betul bisa memberikan satu dampak yang luar biasa. Tadi sudah saya sampaikan, mulai dari membantu pemerintah mengatasi tenaga kerja, ya kan? Terus nanti entah seberapa itu pasti akan memberikan kontribusi terhadap PAD.
21: Sementara itu, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari berharap PHRI Kendal terus memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan di Kabupaten Kendal. PHRI bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Kendal.
18: Harapan kami untuk seluruh anggota PHRI ini terus memberi bersinergitas, berkolaborasi, bekerja sama untuk pembangunan di Kabupaten Kendal.
21: Sektor industri di Kabupaten Kendal yang mengalami kemajuan pesat banyak membuka peluang yang bisa diambil oleh pelaku usaha termasuk usaha hotel dan restoran. Maka PHRI bisa mengambil peluang yang ada sebagai pondasi yang kuat untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kendal. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan anak didik dari Sanggar Jagadita Batang menunjukkan kemampuannya dalam menari dalam gelaran Lenggang Pesona yang ke-7. Pagelaran tersebut merupakan ajang bagi anak didik mempraktikkan seluruh materi selama satu semester. Selengkapnya disampaikan Heri Kisianto.
22: Ratusan anak didik dari Sanggar Jagadita Batang kembali menunjukkan hasil pembelajaran selama satu semester di hadapan pelatih maupun orang tua. Gelaran Lenggang Pesona yang ke-7 ini mengetengahkan ragam tarian tradisional dari Batang maupun luar daerah sebagai media untuk menakar sejauh mana kemampuan tarian anak didik di Pendopo Kabupaten Batang. Pendiri Sanggar Jagadita, Adilah Endarini, menampilkan kemampuan tari dari 200 anak didiknya, baik jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang terbagi dalam 30 kelompok. Selain itu, melalui tarian yang dipersembahkan, mendidik generasi muda untuk memiliki rasa cinta terhadap kebudayaan Nusantara.
23: Namanya tampil nih, Mbak. Tampil.
24: Alhamdulillah, ini pencapaian juga dari masing-masing merasa bangga kepada anak didiknya. Tiap kelas itu bisa menampilkan tarian dengan lancar.
25: Harapannya
22: Salah satunya Sahira bersama timnya telah mempersiapkan tari Bumi Langit dari Jawa Barat selama beberapa waktu untuk dipersembahkan kepada pelatih maupun orang tuanya. Hobinya menari telah disalurkan dengan bergabung sebagai anggota Sanggar Jagadita sejak usia 5 tahun saat taman kanak-kanak hingga kini duduk di bangku SMP. Diakuinya selama dilatih banyak ilmu seni tari yang didapat dengan segala keunikannya.
1: Tadi tari Bumi Langit.
4: Oh, tari apa itu?
1: Tari dari Jawa Barat.
4: Jawa Barat. Oke. Tadi gimana larinya, susah atau gampang tadi?
1: Lumayan susah-susah gampang.
4: Berapa lama latihannya?
22: Terkait prestasi, Sanggar Jagadita Batang telah banyak mengikuti ajang perlombaan maupun pagelaran tari baik tingkat lokal, provinsi maupun nasional. Salah satunya tampil dalam event paling spektakuler pada gelaran Parade Tari di Taman Mini Indonesia Indah tahun 2018 silam. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berita olahraga.
0: Kota Salatiga siap menggelar pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026.

0: dapat berubah. Hal itu terjadi karena ada beberapa pengprov cabang olahraga yang keberatan bertanding di kabupaten maupun kota tertentu karena keterbatasan sarana pendukung pertandingan termasuk hotel penginapan atlet.
1: Pertama kita memastikan hari-hanya, kalau bulan tahunnya kan sudah, hari ini kita masih memastikan juga cabang-cabang olahraga dan berikut kelas-kelas yang dipertandingkan. Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal dan Demak sudah bersepakat semuanya.
0: Nah. Sedangkan Ketua KONI Salatiga Agus Purwanto mengatakan tujuan ke KONI Jawa Tengah meminta arahan tentang langkah-langkah penyelenggaraan Porprov.
2: Memberikan kontribusi terhadap olahraga nasional dan tentunya dengan adanya Porprov ini juga nantinya akan kita delegasikan untuk menjadi perwakilan-perwakilan ketika ada event-event nasional.
0: Sedangkan venue pertandingan dari 57 cabang olahraga, 4 daerah yakni Salatiga, Kendal, Demak dan Kabupaten Semarang mengambil cabang-cabang olahraga yang sesuai dengan kemampuan venue. Adapun sisa cabang olahraga digelar di Kota Semarang. Agus Irianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salasa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
4: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

101, senang sekali ya kita berjumpa kembali di 100% Indonesia. Ada saya Agil sendirian beringar yang siap temani Anda, tapi sampai jam 3 sore nanti tentu lagu-lagu terbaik ya. Dan juga saya akan mengangkat satu perbincangan yang tentunya barangkali Anda juga harus mengetahui informasinya beringar, karena sedang dibahas di mana-mana gitu ya. Dan seluruh bandara di dunia ini sedang persiapan untuk menghalau satu virus ya, yang ini menghebohkan dunia juga peringat, namanya hantavirus. Jadi dari Bandara Soekarno-Hatta pun ini memperketat pengawasan penumpang internasional demi mencegah virus yang satu ini peringat. Berkaca dari COVID-19 yang sudah pernah ada juga peringat, dan kita tahu bahwasanya COVID-19 itu membuat banyak apa ya, orang banyak sekali sektor ini jadi terganggu ya. Jangan sampai hantavirus ini menimbulkan dampak yang sama pendengar. Tapi harusnya karena kita alumni coronavirus ya, jadi sudah siap ya pendengar. Tapi ini juga tidak usah terbawa pikiran yang berlebih, karena nanti takutnya kalau kita memikirkan hal-hal yang tidak baik pendengar, imunnya jadi jatuh. Sebenarnya intinya satu, berani, tidak usah mikir neko-neko pendengar, dan bahagia itu udah cukup ya. Tapi tidak ada salahnya kita tahu informasinya terlebih dahulu pendengar, hantavirus ya. Jadi ini merupakan kelompok virus yang menyebabkan gangguan pada paru-paru pendengar, atau pembuluh darah dan juga ginjal ya. Virus ini dibawa dan disebarkan oleh tikus dan hewan pengerat lainnya pendengar. Jadi namanya penyakit zoonosis pendengar ya, karena penyebarannya dimulai dari hewan ke manusia. Jadi penularan infeksi hantavirus ke manusia ini umumnya terjadi melalui kontak langsung dengan feses, urin, dan air liur tikus yang terinfeksi ya. Nanti kita akan coba bahas lebih lanjut pendengar, yang jelas bagaimana Anda menyikapi virus yang satu ini ya. Apakah ya ini cuma sebenarnya virus biasa, tapi memang kita harus waspada saja, atau ada termasuk yang takut pendengar, parno, bagaimana ya? Silahkan, saya pengen tahu pendapatnya pendengar, atau Anda ternyata sudah menerapkan trik-trik jitu tertentu ya, boleh dibagikan kepada pendengar pro satu yang lain ya. Sekalian request lagu Indonesia terbaik, saya akan tunggu pendengar. Salam-salam juga boleh, line telepon kami buka 0248316686, atau berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886 pendengar, sampai jam 3 sore nanti di 100% Indonesia.

0: Masih terkini pendengar, kami akan perbarui terlebih dahulu ya. Sebelum nanti kami lanjutkan perbincangan dalam 100% Indonesia pendengar. Ini terkait dengan kebijakan work from home atau WFH pendengar bagi aparatur sipil negara ya. Setiap hari Jumat ternyata dapat menjadi langkah efisiensi anggaran negara ya. Meski di sisi lain memunculkan perubahan pola konsumsi masyarakat juga. Daripada bertanya-tanya, kita cek dulu informasinya selengkapnya bersama reporter Ima pendengar di ujung telepon. Ima, laporan Anda.
1: Baik, pendengar, kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat ini dinilai menjadi langkah efisiensi anggaran negara. Meski di sisi lain memunculkan perubahan pola konsumsi masyarakat tentunya. Pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan penghematan energi dan biaya operasional kantor menjadi dampak yang paling cepat terlihat dari kebijakan tersebut. Menurutnya, penerapan pola kerja hybrid dengan 4 hari work from office dan 1 hari WFH ini berpotensi untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak serta listrik di lingkungan pemerintahan hingga sekitar 20%. Namun dampak ekonomi secara luas disebut baru akan terlihat dalam beberapa kuartal mendatang. Ia menjelaskan sektor usaha di kawasan perkantoran seperti kuliner dan transportasi memang mengalami penurunan aktivitas saat kebijakan WFH diterapkan. Meski demikian, penurunan tersebut dinilai tidak sepenuhnya menghilangkan perputaran ekonomi, karena konsumsi masyarakat berpindah ke kawasan pemukiman. Ia juga menambahkan, pola kerja fleksibel atau flexible working arrangement ini diperkirakan akan semakin berkembang di masa mendatang seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi tersebut diyakini turut mengubah pola mobilitas masyarakat dan wajah kawasan perkotaan. Selain sektor kuliner, rumahan, bidang telekomunikasi, co-working space, serta ekonomi kreatif disebut menjadi sektor yang berpotensi memperoleh keuntungan dari meningkatnya efektivitas kerja jarak jauh. Sementara itu, untuk pemerintah dan masyarakat, diharapkan tetap melakukan pengawasan agar kebijakan WFH berjalan efektif dan tidak disalahartikan sebagai waktu libur tambahan bagi ASN. Ia berharap masyarakat dapat ikut menjadi kontrol sosial dalam penerapan WFH sehingga tujuan efisiensi anggaran negara dapat tercapai. Ia juga optimis perubahan pola kerja tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru di sekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat. Melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ima. Dan itu tadi pendengar ya untuk informasi terkini yang dapat Anda ikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Purbaya meresmikan bantuan dana hibah senilai 900 miliar rupiah. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar rupiah. Faktanya, pendengar, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar adalah berita hoax. Dilansir dari Tirto, hasil menunjukkan membuktikan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antar negara dikelola melalui mekanisme G2G, Government to Government, yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan atau Kementerian Agama. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan RI Budi Sadewa. Demikian mendengar cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Ya, Beringer masih hadir temani Anda untuk siang hari ini. Libur ya, liburnya panjang nampaknya Beringer. Hari Kamis ya, besok Jumat ada yang berangkat, ada yang memutuskan untuk ambil cuti, ada yang masih libur juga, macam-macam Beringer. Tapi ya, ada juga yang bekerja gitu ya. Pokoknya tetap semangat aktivitasnya apapun itu Beringer, sambil mendengarkan Pro 1 ya. Siang hari ini kita masih bahas yang namanya hantavirus Beringer. Bagaimana kondisinya di Semarang ya? Jadi untuk masyarakat Kota Semarang Beringer, hingga saat ini belum ada yang terkonfirmasi terpapar hantavirus ya. Dan pernyataan itu dikatakan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Semarang, M. Abdul Hakam, Senin 11 Mei 2026 Beringer. Disampaikan bahwa memang belum ada temuan, tapi Beringer, langkah pencegahan terus dilakukan ya. Jadi sebenarnya kasus hantavirus itu pernah terjadi pada tahun 2023, namun sebanyak 3% dari 110 orang yang tersampling kini telah sembuh Beringer. Adapun data tahun berikutnya 2024 Beringer, jumlah sampel manusia yang sama ini menunjukkan hasil negatif ya. Sementara pada 2025 sampling pada tikus justru menunjukkan 30% positif bakteri leptospirosis ya. Jadi meski begitu Beringer, tahun 2026 ini pihaknya menyebut ada kenaikan kasus positif hantavirus ya secara signifikan di luar negeri Beringer, yang perlu diwaspadai ya. Tapi alhamdulillahnya memang belum ditemukan Beringer ya di Kota Semarang dari 38 rumah sakit ataupun 40 puskesmas yang ada ya. Terus juga dari Dinkes ini memastikan gerakan pemberantasan tikus permukiman atau PTP Beringer ke seluruh lapisan masyarakat Kota Semarang ya. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka leptospirosis yang makin melonjak pada tahun 2026 ini Beringer. Kalau leptospirosis memang ini selalu digencarkan gitu ya, tapi harus ditambah sekarang hantavirus Beringer. Jadi ini merupakan penyakit yang sedang viral juga. Semua pihak tengah bekerja keras Beringer agar tidak terjadi penularan yang cepat begitu ya, dari tikus ke manusia. Artinya kebersihan lingkungan menjadi solusinya Beringer. Jadi silahkan Anda juga bisa bersih-bersih, mungkin liburannya ini digunakan untuk bersih-bersih saja Beringer, daripada liburan gitu ya. Pastikan rumahnya bersih dulu sebelum ditinggal pergi. Atau Anda mempunyai cara-cara lain Beringer, dan bagaimana respon Anda terkait dengan hantavirus ini? Ada yang takut, ada yang biasa saja, atau bagaimana Beringer? Silahkan kami tunggu ya sampai jam 3 sore nanti. Sekalian yang mau request lagu salam-salam boleh Beringer, telepon 0248316686, berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886 ya. Kita kembali ke lagu, salah satu favorit saya dari BCL Beringer, Cinta Sejati.

0: Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.
1: 100% Indonesia.

0: Kami lanjutkan mendengar 100% Indonesia sampai jam 3 nanti ya. Kami juga tunggu bagi Anda yang mau bergabung, silahkan pendengar Pro 1 ya, line telepon, WhatsApp SMS ataupun komentarnya lewat aplikasi RRI Digital. Kami akan tunggu pendengar sampai jam 3 sore, sekali lagi saya ingatkan ya. Dan untuk siang hari ini saya akan ajak Anda terlebih dahulu pendengar untuk menyimak informasi terkini ya. Kali ini bersama Bamingkamtibmas dari Polsek Jeruk Legi, pendengar, Polresta Cilacap ya. Di ujung telepon ada Aibda Fauzan yang sedang bertugas untuk siang hari ini. Pak Fauzan, selamat siang.
1: Selamat siang, Bapak.
0: Baik, Pak Fauzan, untuk kondisi Kamtibmas di wilayah binaan ini, pantauannya hari libur ini seperti apa, Pak Fauzan?
1: Alhamdulillah, aman terkendali. Untuk hari libur, masyarakat beraktivitas seperti biasa. Begitu yang saya sampaikan, terima kasih.
0: Oke, baik. Pak Fauzan, ini kan biasanya juga ada sambang yang dilakukan oleh Babinkamtibmas. Kalau sambang di wilayah binaan ini terjadwal rutin setiap hari atau bagaimana ini, Pak Fauzan?
1: Setiap hari, Pak. Setiap hari kami sambang ke desa binaan gitu.
0: Oke, dan akhir-akhir ini yang menjadi keluhan dari masyarakat ini seperti apa, Pak Fauzan?
1: Oh, untuk keluhan masalah biasa itu jalan masih apa ya, banyak yang rusak. Itu untuk khususnya desa Sumingkir itu ya, masyarakatnya masih keluhannya hanya seputaran jalan.
0: Dan dari Babinkamtibmas ini meneruskan atau tugasnya seperti apa sih, Pak?
1: Kami meneruskan juga ke pihak desa gitu.
0: Agar bisa ditindaklanjuti ya. Yeah. Oke, baik. Kalau semisal terkait dengan kenakalan remaja, tongkrong-tongkrong sampai malam, ataupun knalpot brong di wilayah binaan ini, pantauannya nihil atau bagaimana ini, Pak?
1: Alhamdulillah aman kalau di desa Sumingkir. Maksudnya untuk wilayah desa Sumingkir, ininya masyarakatnya itu tipikalnya agamis.
0: Baik. Pak Fauzan, terakhir ini mungkin ada himbauan-himbauan Kamtibmas juga yang bisa dibagikan kepada pendengar Pro 1 ataupun khususnya warga binaan di wilayah ini. Apa yang ingin disampaikan? Monggo silakan, Pak Fauzan.
1: Ya, untuk masyarakat Desa Sumingkir, apabila menggunakan kendaraan, khususnya sepeda motor, itu wajib mengenakan helm dan taati rambu-rambu lalu lintas. Tidak boleh kebut-kebutan karena bulan-bulan ini banyak sekali kecelakaan lalu lintas itu.
0: Baik, Pak Fauzan, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, Pak Fauzan.
1: Selamat siang, terima kasih Bapak.
0: Ya, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babinkamtibmas ya, dari Polsek Jeruk Legi, pendengar, Polresta Cilacap ya, Aibda Fauzan yang sedang bertugas untuk siang hari ini.

Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh. Whoosh ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya Whoosh ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: mata.
1: Baik pendengar, kita kalau berbicara hantavirus ya, tentu ini banyak hal yang bisa dilakukan. Dari Dinas Kesehatan Kota Semarang pun juga mengencarkan gerakan masyarakat buka jendela, pintu rumah, bersih-bersih rumah, dan juga aktivitas fisik atau gembira ria pendengar ini sebagai langkah pencegahan ancaman virus hanta atau hantavirus pendengar. Program tersebut dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan rumah yang bersih sekaligus menekan potensi berkembangnya tikus sebagai pembawa virus ya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam ini mengatakan program gembira ria mendorong masyarakat membiasakan membuka ventilasi rumah, menjaga kebersihan lingkungan, serta aktif bergerak untuk menciptakan hunian yang sehat dan tidak lembab pendengar. Lingkungan yang bersih ini dinilai dapat mengurangi risiko tikus berkembang biak di sekitar pemukiman ya. Jadi silakan pendengar, ini cukup simple gitu ya. Membuka jendela, pintu rumah, bersih-bersih rumah, aktivitas fisik juga jangan lupa pendengar untuk kita terhindar dari hantavirus ya yang disebabkan oleh tikus pendengar. Jadi silakan untuk Anda yang hari liburnya masih belum tahu mau ngapain ya, kira-kira diisi bersih-bersih bersama keluarga harusnya menjadi solusi yang baik sih pendengar. Jadi monggo silakan bisa disiasati dengan baik ya. Jangan takut pendengar, karena sebenarnya simple gitu ya, tinggal kita hidup sehat, hidup bersih itu sudah cukup, dan harus bahagia juga pendengar untuk membentuk imun yang kuat ya. Oke, informasi ini juga menutup jumpa kita dalam 100% Indonesia siang hari ini. Jadi terima kasih yang sudah bergabung pendengar. Saya tutup ya, kita jumpa lagi besok di jam yang sama, 1:30 sampai jam 3 sore.

0: Info Pro 1.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan akan menindak secara hukum para pengusaha tambang di wilayahnya yang nakal dan akan memindahkan kelestarian lingkungan. Peringatan keras tersebut mendengar disampaikan saat menghadiri acara penanaman pohon dalam rangka konservasi dan reklamasi tambang batu andesit di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Pemerintah Kota Semarang tengah mematangkan pembangunan pos pemantauan permanen di kawasan Silayur yang selama ini rawan kecelakaan akibat kontur kemiringan jalan yang curam. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan, mengatakan bahwa pos tersebut akan dilengkapi sistem early warning system dan pengawasan 24 jam untuk memperkuat kontrol terhadap kendaraan angkut barang yang melintas.
0: Info Pro 1.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar Semarang sore ini masih temani Anda. Saya Agil melanjutkan pendengar untuk memberikan informasi dan juga lagu-lagu pilihan sore hari ini ya, sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, edisi hari Kamis 14 Mei 2026. Apa kabarnya pendengar? Cuaca di Semarang sore hari ini terpantau mendung, redup gitu ya. Aduh, apakah akan hujan pendengar atau hanya gerimis-gerimis doang ya kan? Nanti tentu informasi cuaca kami akan perbarui bersama BMKG, tapi nanti dulu pendengar, pastikan ada jangan kemana-mana ya. Satu informasi terlebih dahulu yang membanggakan juga pendengar dari kota Semarang ya. Kalau kita berbicara dari segi budayanya, dari segi makanannya, dari segi prestasinya, nampaknya Semarang tidak bisa diam pendengar, apalagi kalau kita nyalain televisi ya, terus menonton ajang pencarian bakat menyanyi terbesar di tanah air ini pendengar, pasti tidak asing dengan yang namanya Selina pendengar, karena dirinya ini berhasil tembus ke babak final pendengar Indonesian Idol musim ke-14 ya. Kita berikan dukungan karena tidak hanya masyarakat Semarang saja pendengar atau pendukung setianya saja, melainkan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ini juga mengajak semuanya yang ada di Kota Semarang untuk memberikan dukungan penuh begitu ya, dalam acara grand finalnya yang akan diselenggarakan 25 Mei 2026 pendengar. Bahkan pemerintah Kota Semarang ini menyatakan siap all out ya, mengawal perjuangan gadis pendengar yang asalnya dari Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara tersebut ya. Menurut Agustina, Selina ini bisa menembus babak final karena perjuangannya yang luar biasa begitu ya, dan membanggakan bagi Kota Semarang. Dari SMA Karangturi Semarang ya pendengar, dan membuktikan bahwa kualitas vokalnya mampu bersaing di panggung nasional. Jadi kemarin pas saya siaran malam pendengar Ruang Rindu, itu ada yang bergabung ya ke WhatsAppnya Pro 1 dan memberikan juga informasi, ayo kita support terus dong, ini penyanyi dari Kota Semarang, Semarang Utara tepatnya ya, sedang berlaga dalam kontes menyanyi terbesar di tanah air pendengar, waktu itu belum final gitu ya, dan saya menanggapinya ya ayo kita support bareng-bareng, dan ternyata tembus final pendengar. Luar biasa. Nah ini silakan deh, kalau semisal Anda juga ingin mendukungnya, Selina ya penyanyinya pendengar, di ajang Indonesian Idol musim ke-14 ya tahun 2026 ini, silakan Anda bisa ikuti ya. Yang jelas semua apapun itu yang membanggakan Kota Semarang, kita harus support penuh pendengar.

0: Halo, layanan pengaduan bumi, ada yang bisa dibantu?
1: Mas, tolong dong. Bos saya kok tiba-tiba baik banget ya? Dia nggak marah-marah, malah ngasih saya bonus. Apa ini tanda-tanda kiamat ya, Mas?
0: Coba cek kalender, Pak. Hari ini hari apa?
1: Hari Kamis sih, Mas.
0: Maksud saya, hari besar apa, Pak?
1: Oh, hari kenaikan Yesus Kristus, Mas.
0: Nah, itu dia, Pak. Mungkin bos Bapak sadar kalau mau naik ke tempat yang lebih baik, nilai kemanusiaannya di bumi harus di-upgrade dulu, seperti apa yang diajarkan Yesus Kristus.
1: Emang iya?
0: Betul, Pak. Mari kita naikkan juga level kebaikan dan kemanusiaan bagi sesama.
1: Oh, kalau gitu saya mau minta naik gaji sekalian.
0: Lah kok ngelunjak, Pak?

Mendekati Idul Adha, pendengar ya, apakah Anda juga sudah menentukan hewan kurban pilihan Anda? Jangan sampai salah pilih, pendengar ya, karena untuk menentukan hewan kurban itu berkualitas atau tidak, itu juga sangat penting, tidak boleh asal gitu ya, karena sesuai syariatnya harus diperhatikan, memberikan manfaat maksimal, ini juga menjadi kuncinya, pendengar. Saya mempunyai beberapa semacam tips lah ya, pendengar, atau pegangan untuk Anda orang awam gitu ya, memilih hewan kurban yang baik dan benar itu sebenarnya seperti apa sih ya. Jadi yang pertama, hewan kurban itu umurnya harus cukup terlebih dahulu, pendengar, minimal 1 tahun ya untuk kambing atau domba dan juga 2 tahun untuk sapi, pendengar. Salah satu cara mudah mengecek usianya itu dengan melihat pertumbuhan gigi tetap atau yang sering disebut dengan istilah kupa, pendengar, pada rahang hewan ya. Terus kondisi fisiknya juga harus terlihat lincah, terus juga bersemangat, pendengar, menandakan bahwa hewan tersebut dalam keadaan yang sehat ya. Pastikan hewan tidak memiliki cacat fisik yang kasat mata seperti buta, pincang atau ekor yang terputus, pendengar. Hewan yang cacat secara permanen itu dapat menyebabkan ibadah kurban menjadi tidak sah menurut ketentuan agama, pendengar. Terus juga nafsu makannya bisa dilihat, pendengar, karena ini menjadi indikator penting ya. Anda bisa memilih hewan yang terlihat rakus saat diberikan pakan di lokasi penjualan, pendengar. Tubuh hewan juga harus berisi atau ideal, tidak terlihat kurus, kering, hingga tulang rusuknya menonjol secara ekstrim. Ini bisa terlihat secara kasat mata, pendengar. Periksa juga bagian lubang tubuh seperti hidung dan mulut untuk memastikan tidak ada lendir berlebih atau luka yang mencurigakan, pendengar. Terakhir, sangat disarankan untuk membeli hewan kurban dari pedagang yang memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH, pendengar, dari dinas terkait ya. Dengan ketelitian dalam memilih, semoga, pendengar, daging kurban yang dibagikan nanti ini juga akan berkualitas tinggi ya, aman juga untuk dikonsumsi masyarakat, pendengar. Jadi sekali lagi, jangan salah pilih ya, Anda bisa mengikuti tipsnya, pendengar. Kalaupun belum jelas, Anda bisa baca informasinya lewat portal berita resmi kami di rri.co.id, pendengar.

Halo, saya Dev Batiaryawan dari Damkar Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2020 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2020. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

101 bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM, streaming ataupun aplikasi RRI Digital ya. Kami lanjutkan Semarang sore ini peringat nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, informasi dari daerah istimewa Yogyakarta ataupun Jawa Tengah peringat kami rangkum dalam Lintas DIY Jateng ya. Disiarkan dari Studio Pro 1 RRI Semarang dan tentunya bisa Anda simak melalui Pro 1 RRI Semarang, Yogyakarta, Surakarta dan juga Purwokerto. Pendengar, pastikan tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, penyakit hewan dapat diminimalkan, pemerintah Kabupaten Wonogiri memastikan kesehatan hewan kurban. Pemerintah Kota Tegal memberikan pendampingan psikologis intensif kepada korban perundungan dan kekerasan di kawasan Gor Tegal Selatan. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Hal ini dibuktikan dengan sedikit temuan kasus penyakit hewan seperti PMK maupun LSD pada hewan ternak. Berikut laporan Sofi Asigaf.
1: Jadi ini hewan kurban ini terpantau sehat, baik di kandang peternak maupun di pasar.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Kabupaten Wonogiri memastikan kesiapan sebagai salah satu daerah pemasok hewan kurban dengan kondisi ternak yang relatif sehat meski terjadi kenaikan harga khususnya pada sapi. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, mengatakan pemantauan telah dilakukan sejak 3 minggu terakhir baik di pasar maupun kandang ternak. Dari hasil pengawasan tersebut, ia memastikan kondisi kesehatan hewan kurban cukup baik dan minim serangan penyakit.
1: Hasil pantauan kami terkait dengan kondisi hewan kurban, alhamdulillah tidak banyak ditemukan serangan penyakit, baik itu PMK maupun LSD. Jadi ini hewan kurban ini terpantau sehat, baik di kandang peternak maupun di pasar.
2: Namun demikian, terdapat kenaikan harga pada hewan kurban, terutama sapi. Ia menyebut kenaikan berkisar antara 1 hingga 2 juta rupiah per ekor. Sementara itu, harga kambing dan domba cenderung stabil dengan kenaikan yang belum signifikan.
1: Ada kenaikan harga hewan kurban bervariasi antara 1 sampai 2 juta tergantung kondisi di hewan kurban. Jadi ketika tahun lalu hewan kurban itu harga 24 juta, hari ini di angka 26 juta sapi. Untuk kambing dan domba masih pergerakannya tidak begitu cepat, tidak secepat sapi. Kambing dan domba sedikit ada pergerakan harga di 100-200 ribu per ekor.
2: Di sisi lain, aktivitas pasar hewan mulai menunjukkan peningkatan. Sejumlah pasar besar di Wonogiri seperti Pracimantoro, Wuryantoro, dan Purwantoro mulai ramai oleh aktivitas jual-beli. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Kepala Madrasah Tsanawiyah MTS Muhammadiyah 4 Bulu Sambung Macan Sragen kemarin mangkir saat dipanggil Komisi 4 DPRD Sragen terkait rapat klarifikasi robohnya atap gedung kelas 7 pada Selasa pagi. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugiyamto menyayangkan sikap Kepala Sekolah MTS Muhammadiyah 4 tersebut. Berikut laporan Mulato Isan.
3: Negara kita baru gini, Pak. Setelah viral itu baru dieksekusi. Tadi dari Kemenak juga disuruh Zoom untuk verifikasi sekolah-sekolah yang sudah tua. Itu kan gara-gara ambruk loh, iya. Baru disuruh Zoom verifikasi.
4: Upaya Komisi 4 DPRD Sragen untuk mencari solusi atas musibah ambruknya atap gedung MTS Muhammadiyah 40 Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan berujung kekecewaan. Rapat klarifikasi yang digelar di gedung DPRD Sragen pada Rabu siang berlangsung kurang maksimal lantaran ketidakhadiran pihak sekolah. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugiyamto menyayangkan sikap Kepala MTS Muhammadiyah 40 yang memilih tidak hadir dengan alasan sedang fokus mendampingi pemulihan trauma para siswa yang menjadi korban. Akibat ketidakhadiran pihak sekolah, rapat tersebut hanya dihadiri oleh perwakilan Kantor Kementerian Agama Kemenak Sragen.
3: Tapi yang kita sayangkan adalah Pak Kepala Sekolah itu pamit kaitannya fokus dengan pemulihan kesehatan anak-anak. Ya, saya berkata, apakah dia itu dokter? Dia kan kepala sekolah. Yang fokus kesehatan itu biar dokternya. Kan itu. Jadi Pak Kemenak itu ya senyum-senyum mengatakan gak hadir itu kenapa kan gitu.
4: Dalam pertemuan tersebut, Sugiyamto juga menyoroti pola penanganan bantuan sarana pendidikan yang dinilai lambat dan reaktif. Sugiyamto menyentil pemerintah pusat yang terkesan baru bergerak melakukan verifikasi sekolah rusak setelah terjadi musibah yang menghebohkan publik. Lebih lanjut, politisi PDIP itu menyebut bahwa masalah keterbatasan anggaran untuk perbaikan sekolah seringkali hanyalah soal selera atau prioritas pemimpin. Ia membandingkan bagaimana program baru seperti MBG bisa mendapatkan serapan anggaran besar, sementara infrastruktur pendidikan yang mendesak seringkali terabaikan. Komisi 4 meminta Kemenag dan instansi terkait untuk melakukan verifikasi data yang faktual di lapangan. Ia berharap usulan perbaikan dari bawah bukan sekedar formalitas yang hanya dicairkan sebagian kecil dari kebutuhan aslinya. Sedangkan Kepala Seksi Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kemenag Sragen Witono menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya secara rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi bangunan madrasah di Bumi Sukawati. Pendataan mengenai kategori kerusakan baik ringan maupun berat pun diklaim selalu diperbarui setiap awal tahun.
5: Kalau pemantauannya sebenarnya kami rutin, Pak. Kemarin awal tahun pelajaran juga sudah minta data yang rusak-rusak itu sudah ada. Dan kami minta lain termasuk kerusakan itu kami data. Tapi memang dari kami, dari itu bantuannya kadang memang tidak ada untuk gitu. Kalau berat kami ada, misalnya yang rusak berat berapa, rusak ringan berapa. Kemarin di awal kan juga mendata setiap madrasah itu kondisi semuanya rusak berat berapa, rusak ringan berapa. Terus kami di Kemenag juga ada aplikasi SIM saat berlaku, madrasah yang rusak silakan mengajukan di situ.
4: Witono mengungkapkan sebuah fakta ironis terkait MTS Muhammadiyah 40. Sebenarnya gedung tersebut sudah pernah disurvei oleh tim dari Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan bantuan. Secara teknis, sarana dan prasarana gedung tersebut dinyatakan layak mendapatkan bantuan perbaikan. Namun, bantuan tersebut gagal terrealisasi karena terganjal aturan teknis mengenai jumlah minimal peserta didik. Reri Surakarta, Menotisan, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tegal memberikan pendampingan psikologis intensif kepada seorang pelajar SMP yang menjadi korban perundungan dan kekerasan di kawasan Gor Tegal Selatan. Langkah ini diambil guna mempercepat pemulihan trauma korban. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Maruf.
6: Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pendidikan dan DPPKBP2PA Kota Tegal melakukan pendampingan terhadap seorang pelajar SMP yang diduga menjadi korban perundungan dan kekerasan di kawasan Gor Tegal Selatan. Pendampingan dilakukan untuk membantu pemulihan kondisi psikologis korban yang masih mengalami trauma pasca kejadian. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal, Dewi Umaroh, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sekolah untuk diminta lebih cepat merespon apabila terjadi kasus kekerasan terhadap peserta didik. Ia menilai penanganan cepat diperlukan agar kondisi korban tidak semakin tertekan.
7: Kami sampaikan ke sekolah ya, ketika misalnya ada kejadian seperti itu, supaya gercep. Artinya tidak usah nanti saya pastikan dulu kejadiannya gimana, terus baru melaporkan ke kepala sekolah.
6: Sementara itu, Kepala DPPKBP2PA Kota Tegal, Rofiqoh, mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban untuk mengetahui dampak trauma yang dialami. Pendampingan juga akan terus dilakukan apabila proses hukum kasus tersebut berlanjut.
7: Ya, nanti dari dinas kami, DPPKBP2PA akan memeriksakan anaknya ke sekolah. Sejauh mana dia trauma dalam mentalnya dia. Nanti dari kita pun, kalau kasus ini berlanjut, kita pendam.
6: Saat ini, korban diketahui masih mengalami shock dan belum dapat kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Pemerintah Kota Tegal berharap proses pendampingan dapat membantu pemulihan kondisi korban secara bertahap. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi musim kemarau 2026 di Cilacap mulai berlangsung pada pertengahan Mei dan diperkirakan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. BMKG meminta masyarakat mewaspadai kekeringan, kebakaran hutan, dan juga gelombang tinggi. Berikut Reni Tania melaporkan.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau masuk ke wilayah Kabupaten Cilacap pada dasarian kedua bulan Mei 2026. Musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya dengan durasi mencapai sekitar 6 bulan di sebagian besar wilayah Kabupaten Cilacap. Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Adnan Dendi Mardika mengatakan awal musim kemarau dimulai dari wilayah Cilacap bagian timur sebelum meluas ke seluruh daerah. BMKG menyebut durasi musim kemarau di wilayah Kabupaten Cilacap bervariasi mulai 14 hingga 18 dasarian atau sekitar 6 bulan. Dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus 2026. Musim kemarau tahun ini diprediksi akan lebih kering dari normal karena curah hujan lebih rendah dibandingkan rata-rata tahun 1991 hingga 2020. Dan pada musim kemarau nanti, masyarakat diminta mewaspadai tiga ancaman utama yakni kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang tinggi perairan selatan Jawa.
9: Secara umum kalau kemarau di wilayah Cilacap dimulai dari Mei dasar yang 2 dari wilayah timur ya, kemudian meluas. Dan secara umum selama 18 dasar yang meskipun untuk wilayah Cilacap bagian selatan dan Nusa Kambangan itu durasinya 14 dasar yang, untuk wilayah bagian timur durasinya adalah 16 dasar yang. Nah, dengan sifat musim kemarau yang di bawah normal, artinya jika kita melihat rata-rata musim kemarau di tahun 1991 hingga tahun 2020.
8: Ancaman pertama adalah krisis air bersih yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah rawan kekeringan. Berdasarkan data dari BBBD Kabupaten Cilacap, sedikitnya ada 105 desa di 20 kecamatan yang berpotensi terdampak kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Sebagai langkah antisipasi, BBBD telah menyiapkan 4 armada tangki air bersih untuk membantu distribusi air kepada warga yang terdampak dan sebanyak 250 tangki air bersih. Ancaman berikutnya adalah meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi cuaca yang lebih panas dan kering dibandingkan tahun lalu. Tidak hanya di daratan, nelayan dan masyarakat pesisir juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap gelombang tinggi di perairan selatan Cilacap selama musim kemarau berlangsung. Karena BMKG memprediksi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa termasuk Cilacap berkisar antara 2,5 meter hingga 4 meter dan berpotensi mencapai 6 meter pada periode tertentu. BMKG memastikan informasi perakiraan gelombang dan cuaca ekstrim akan terus diperbarui secara berkala untuk 3 hari ke depan guna membantu masyarakat dan nelayan melakukan antisipasi dini. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Sleman mulai menurun seiring semakin banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menjalankan prosedur higienitas dengan baik. Berita selengkapnya disampaikan reporter Vika Azalea.
10: Yang sudah ber SLHS, SPPG-nya itu, atau dapur MBG-nya itu 23, yaitu SPPG.
11: Dinas Sleman, Kesehatan Kabupaten Sleman menyebut kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG mengalami penurunan seiring dengan semakin banyak dapur SPPG yang telah mengantongi sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Dinkes Sleman mencatat sebanyak 2.458 siswa terdampak MBG sejak awal pelaksanaan program hingga akhir tahun 2025. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Cahya Purnama, mengatakan penurunan kasus terjadi setelah sejumlah dapur SPPG telah mengantongi SLHS.
10: Untuk Sleman, alhamdulillah setelah banyak dapur-dapur MBG melalui SPPG-nya SLHS-kan, melalui USS, ini ya tingkat keracunan yang terjadi di masyarakat atau di sekolah-sekolah mulai turun. Tidak banyak seperti dulu.
11: Cahya mengatakan hingga saat ini, terdapat 23 dapur SPPG di wilayah Sleman telah mengantongi SLHS. Penerapan standar operasional prosedur atau SOP yang ketat juga menjadi faktor berkurangnya kejadian keracunan MBG.
10: Kalau selama ini bisa kita atasi, ya memang kita harus selalu berproses ya, menjaga supaya ini tidak berdampak. Dapur-dapur MBG ini kan tidak hanya masalah keracunannya, tapi masalah lingkungannya, masalah bangunannya dan sebagainya sudah kita perhatikan semua. Kalau ada kejadian ya segera dilakukan.
11: Selain aspek keamanan makanan, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap kondisi bangunan dapur, sanitasi lingkungan, serta kebersihan operasional melalui inspeksi kesehatan lingkungan.
0: Pemko Yogyakarta menambah jumlah petugas pengawas hewan ternak menyambut momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Petugas pengawas hewan ternak untuk menjamin kesehatan hewan kurban dan daging yang dikonsumsi masyarakat. Berita selengkapnya peringat bersama reporter Dian Parwanto.
12: Jadi ada penambahan petugas, 60 petugas. Dan petugas ini tidak hanya dari Dinas Pertanian dan Pangan, tapi juga ada dari mahasiswa.
13: Pemerintah Kota Yogyakarta menambah jumlah petugas pengawas hewan kurban pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. sebanyak 265 petugas diterjunkan untuk memastikan hewan kurban yang disembelih dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, mengatakan jumlah petugas tahun ini bertambah 60 orang dibanding tahun lalu. Penambahan dilakukan karena meningkatnya titik penyembelihan hewan kurban di luar rumah pemotongan hewan atau RPH.
12: Dari 205 ini menjadi 265, jadi ada penambahan petugas, 60 petugas. Dan petugas ini tidak hanya dari Dinas Pertanian dan Pangan, tapi juga ada dari mahasiswa. Kalau tahun kemarin mahasiswa dari Fakultas Peternakan, ada Fakultas Kedokteran Hewan, ada yang dari UGM, ada yang dari UNER, kemudian ada dari PDHI, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, kemudian dari Paguyuban, yang tahun ini jumlahnya lebih banyak. Jadi untuk memastikan bahwa kami itu melakukan pengawasan secara serius.
13: Petugas akan melakukan pemeriksaan sebelum penyembelihan atau antemortem dan pemeriksaan setelah penyembelihan atau postmortem untuk memastikan organ-organ hewan bebas dari penyakit berbahaya.
12: Terutama hatinya, kemudian paru-parunya itu apakah sehat atau dia terpapar oleh penyakit, ya, baik antrak atau penyakit-penyakit yang lainnya.
13: Pemkot Yogyakarta memastikan pengawasan dilakukan maksimal selama 5 hari penuh dan berlangsung selama 24 jam agar pelaksanaan ibadah kurban berjalan aman dan lancar.
0: Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kendal disambut gembira seluruh warga. Jembatan tersebut merupakan penghubung antar dusun yang menjadi akses kehidupan segala aktivitas warga, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Berikut laporan Faiz Rozi.
14: Kami sangat mengucapkan terima kasih dengan adanya jembatan ini, kami dipermudah untuk pergi ke kebun.
15: Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi di Dusun Tembelang, Desa Sidodadi, Kecamatan Patian, Kendal disambut gembira seluruh warga pada Rabu 13 Mei ini. Jembatan dengan panjang 12 meter dan lebar 3 meter tersebut diresmikan oleh Kapolres Kendal dan Bupati Kendal bersama jajaran Forkopimda Kendal. Jembatan tersebut merupakan penghubung antar dusun yang menjadi akses kehidupan segala aktivitas warga, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pembangunan jembatan tersebut hasil sinergitas Polres Kendal dengan Pemkab Kendal bersama masyarakat. Kapolres Kendal AKBP Henry Susanto Sianipar mengatakan ide pembangunan jembatan tersebut berawal dari informasi adanya bencana tanah longsor yang mengakibatkan jembatan terputus. Karena jembatan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, maka Polres Kendal dan Pemkab Kendal memutuskan untuk membangun kembali jembatan tersebut.
16: Harapannya masyarakat bisa menikmati dan juga memelihara supaya ini bisa memiliki usia pakai yang lama.
15: Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan pembangunan jembatan ini atas sinergitas Pemda Kendal dengan Polres Kendal sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Presiden.
17: Terkait untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, kesejahteraan masyarakat, karena kami menyadari untuk infrastruktur ini kan merupakan salah satu tulang punggung untuk aktivitas warga.
15: Yani Setiawati bersama ibu-ibu PKK desa setempat sangat berterima kasih dengan pembangunan jembatan di desanya. Dengan adanya jembatan tersebut akan mempermudah akses warga yang hendak ke kebun maupun bagi anak-anak sekolah. Tanpa jembatan tersebut, warga maupun anak-anak sekolah harus memutar dengan jarak yang jauh menuju tempat tujuan.
14: Kalau anak sekolah untuk yang pemukimannya di timur jembatan harus mutar 2 kilo. Apabila ada hujan tidak bisa berangkat sekolah.
15: Pembangunan jembatan ini berasal dari dana belanja tidak terduga atau BTT APBD Kendal tahun 2026 sebesar Rp638 juta. Rupiah. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korban pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Pati dan Jepara akhirnya kembali menerima sepeda motor mereka setelah polisi menangkap pelaku. Kedua korban mengambil kendaraan miliknya di Mapolresta Pati usai penyidik mengamankan barang bukti hasil pengungkapan kasus curanmor tersebut. Selengkapnya dilaporkan Agus Pambudi.
18: Dengan Mbak siapa Pak ini, Mbak?
19: Korban pencurian kendaraan bermotor curanmor Azizah warga Kabupaten Jepara dan Ferry warga Kecamatan Trogowungu Kabupaten Pati akhirnya kembali menemukan sepeda motornya. Keduanya mengambil sepeda motornya setelah beberapa pekan hilang di bawah tersangka pelaku curanmor. Kedua korban curanmor ini mengambilnya di Mapolresta Pati setelah terungkap dan tertangkapnya pelaku bersama barang bukti. Azizah dan Ferry mengaku berterima kasih karena mengambil sepeda motornya tanpa biaya sepeser pun.
20: Oh, ini ya kinerjanya Polresta Pati, ya sudah, terima kasih sudah
1: membantu kasus yang saya sudah laporkan dan tidak dengan tidak dipungut biaya apapun atau gratis.
19: Ferry mengaku dia kehilangan sepeda motornya saat menyaksikan pertunjukan orkes dangdut pada 16 Oktober 2025 sekitar pukul 10 malam. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama mengaku sebelumnya korban curanmor ini telah melaporkan kehilangan kepada polisi. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, polisi berhasil menangkap pelaku dan sepeda-sepeda motor hasil kejahatan tersangka termasuk milik korban.
21: Merasa ini ada lokal langsung kan?
19: Bagi masyarakat yang kehilangan sepeda motor akibat pencurian, saat ini bisa melakukan pengecekan di Mapolresta Pati. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi olahraga peringkat Grup B Piala Dunia 2026 diisi oleh Qatar, Kanada, Bosnia Herzegovina, serta Swiss. Grup ini akan menjadi salah satu grup yang paling menarik untuk disimak.
22: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
23: Pendengar, Grup B Piala Dunia 2026 akan menjadi salah satu grup yang menarik untuk disimak. Qatar sebagai wakil Asia akan menghadapi tantangan berat saat harus bersaing dengan Kanada, Bosnia dan Herzegovina, serta Swiss untuk memperebutkan tiket menuju babak berikutnya. Qatar datang dengan semangat besar membawa nama Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola Qatar cukup pesat. Mereka pernah mencuri perhatian dunia saat menjuarai Piala Asia 2019 dengan permainan cepat dan kolektivitas tim yang solid. Meski belum memiliki banyak pemain bintang yang bermain di Liga Eropa, Qatar dikenal disiplin dan mengandalkan kerjasama antar lini. Namun jalan Qatar di Grup B dipastikan tidak akan mudah. Swiss menjadi lawan yang paling berpengalaman di level internasional. Tim asal Eropa tersebut rutin tampil di Piala Dunia maupun Piala Eropa. Banyak pemain Swiss berlaga di liga-liga top Eropa sehingga memiliki kualitas permainan yang matang, disiplin dan efektif dalam menyerang maupun bertahan. Selain Swiss, Kanada juga layak diwaspadai. Tim asal Amerika Utara ini disebut sebagai salah satu kuda hitam di turnamen ini. Dalam beberapa tahun terakhir, performa Kanada meningkat tajam dengan hadirnya pemain-pemain muda berbakat yang bermain di klub besar Eropa. Kecepatan dan permainan menyerang mereka kini bisa menjadi ancaman serius bagi lawan-lawannya di Grup B. Sementara Bosnia dan Herzegovina juga memiliki kekuatan yang tidak bisa

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Mendengar dengan disampaikannya informasi Piala Dunia tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Semarang sore ini pendengar, masih saya temani Anda ya untuk edisi hari Kamis ini 14 Mei 2026. Pendengar, cuaca di sekitaran Simpang 5, tepatnya Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, diguyur hujan pendengar. Bersyukur alhamdulillah gitu ya, liburan dikasih hujan, tidak panas terus pendengar. Tapi apakah mengganggu liburan atau agenda Anda? Nah, ini yang harus dipertanyakan, atau ternyata belum mulai pendengar. Tapi kalau saya cek ya, teman-teman saya di WhatsApp atau Instagram itu semuanya sudah liburan. Ya, saya harapkan semoga bisa berteduh ataupun sudah sampai di rumah untuk istirahat ya. Terbukti pendengar, karena hari ini merupakan libur juga ya, dan lonjakan penumpang kereta api terjadi di wilayah Pekalongan pada awal long weekend libur kenaikan Yesus Kristus pendengar. PT KAI Daerah Operasi 4 Semarang mencatat total 7.200 lebih penumpang pendengar ini dilayani selama periode tanggal 13 sampai 14 Mei 2026 atau naik 36,26% dibanding hari biasa pendengar. Peningkatan ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat ya, yang memanfaatkan moda transportasi kereta api untuk berpergian selama libur panjang pendengar, baik untuk keperluan wisata, mudik singkat maupun perjalanan keluarga. Nah, ini apakah Anda termasuk 36% tadi pendengar, atau ya Anda pilihannya moda transportasi pribadi ataupun menggunakan pesawat barangkali ya keluar Jawa pendengar? Boleh deh nanti bisa sharing ataupun berbagi informasi cuaca, arus lalu lintas dan kejadian terkini di wilayah Anda pendengar. Boleh bergabung bersama Pro 1 lewat WhatsApp-nya ya.

Assalamualaikum, perkenalkan saya Tri Beatia, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Trip yang lebih dikenal dengan Tengah, mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Lagi selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: mataharinya pendengar sore hari ini sedikit malu-malu gitu ya, tertutup oleh awan, hujan masih terjadi pendengar ya, intensitasnya sedang saja ini untuk di wilayah Simpang 5 pendengar. Tapi kita akan coba cek dulu ya perkiraannya sampai dengan awal malam nanti apakah awet pendengar atau nanti berawan gitu ya. Daripada informasinya agak jelas, kita tanyakan langsung pendengar yang pasti-pasti aja ya perkiraannya bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Di ujung telepon sudah ada Prakirawan Agus Triyono yang siap dengan informasinya. Rekan Agus, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas Agil.
0: Silakan selengkapnya.
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore ini hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, sore ini hujan dengan intensitas ringan. Ini berpeluang terjadi hingga awal malam nanti. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam, suhu udara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah, sore hingga awal malam nanti cuacanya juga umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, ini terutama di wilayah Pegunungan Tengah bagian barat, kemudian sebagian Pantura bagian barat, dan Jateng bagian timur. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Agil,
0: sebagai
1: studio.
0: Terima kasih Rekan Agus untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali, selamat sore Mas Agus.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Iya, demikian tadi pendengar perkiraan bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti.

0: Loh, kamu kan terobos hujan?
1: Iya nih, daripada telat kerja kan. Ya udah, mending aku terobos aja hujannya. Untung gak telat deh.
0: Waduh, bukannya daerah sana biasanya banjir ya? Kalau hujan deras kayak gini.
1: Iya, aku tadi juga nerobos banjir. Tinggi banget, sampai lutut aku nih. Dan motorku juga sempat mogok tadi.
0: Tuh kan, sampai mogok motornya. Gak boleh loh nerobos banjir gitu. Bahaya tau.
1: Ya gimana, aku takut telat lah.
0: Kan ada aku bisa bilang ke atasan kalau kamu telat karena banjir. Nih ya, aku kasih tahu, banjir yang tinggi itu bisa sangat berbahaya karena dapat membuat roda sepeda motor kehilangan cengkramannya. Kamu bisa-bisa hilang kendali loh.
1: Iya, untung banget sih aku tadi bisa nyeimbangin motorku.
0: Tuh kan, untung banget. Tapi nih, aliran air setinggi 60 cm aja udah bisa menyapu sebagian besar kendaraan. Kalau nggak hati-hati, kamu bisa hanyut. Jangan deh lagi-lagi kayak kamu gitu, nerobos banjir. Bahaya banget.
1: Iya, nggak lagi-lagi deh. Jadi diomelin gini. Udah, besok-besok kalau banjir lagi, aku nggak berangkat aja.
0: Berdoanya biar nggak banjir, bukan?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebuah video pendengar Megawati dan Jokowi berseteru, benarkah informasi ini? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan sosok Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri sedang berseteru. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci video Megawati dan Jokowi berseteru, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video, alat pendeteksi Artificial Intelligence AI, Hive Moderation pendengar menganalisis dengan hasil yang menunjukkan probabilitas 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI karena terlihat gerakan bibir yang tidak sinkron dan tampak tidak alami. Diduga konten tersebut juga dibuat dengan tujuan parodi. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frafarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, silakan untuk Anda yang ingin berbagi informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing, boleh pendengar nanti menghubungi Pro 1 RRI Semarang melalui WhatsApp ya. Ataupun yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital bisa komentar di sana pendengar. Nanti ketika sudah ada yang bergabung pasti saya akan bacakan ya. Oke, sore hari ini saya akan ajak Anda terlebih dahulu pendengar. Kita mendengarkan informasi dari Babin Kamtibmas ya, Polsek Kawunganten pendengar, dari Polresta Cilacap. Ini Aibda Irut W ya, yang akan berbagi informasi terkait dengan takziah pendengar dan juga menjalin keakraban dengan warga ya. Pak Irut, selamat sore.
1: Selamat sore, Bro Dua.
0: Baik, Pak Irut, untuk kegiatannya ada takziah, terus juga menjalin keakraban dengan warga. Ini bisa dibagikan kepada pendengar Pro 1, kegiatannya seperti apa saja ini, Pak Irut?
1: Oke, terima kasih. Saat ini saya sebagai Babin Kamtibmas melaksanakan takziah, berbaur dengan warga, bisa saling berbagi dalam posisi apapun, termasuk dalam kegiatan pemakaman, sehingga polisi bisa berbaur dengan warga tanpa membedakan pekerjaan, situasi, ataupun apa, kita tetap harus berbaur dengan warga. Begitu mungkin.
0: Baik. Biasanya kan juga sambang ini harusnya dilakukan begitu. Akhir-akhir ini yang menjadi keluhan dari masyarakat di wilayah binaan. Apa saja, Pak Irut?
1: Oke, terima kasih. Untuk saat ini, untuk keluhan mungkin bagi para petani. Para petani saat ini masuki musim tanam kedua, cuman untuk curah hujan yang mengandalkan dari situasi musim hujan tidak ada, sehingga tanaman di sawah mulai menguning karena kekurangan air, begitu.
0: Oke. Dan solusinya Babin Kamtibmas ini biasanya meneruskan ke dinas terkait atau bagaimana ini, Pak?
1: Oke, kebetulan kalau untuk Desa Kali Jeruk sendiri tidak diairi seluruhnya oleh BBWS ataupun penyangga perairan untuk sawah. Jadi kebanyakan memang masih mengandalkan alami ataupun curah hujan sesuai dengan musimnya. Begitu, Bapak?
0: Oke, baik. Pak Irut, terakhir ada himbauan juga kepada pendengar Pro 1 atau khususnya di wilayah binaan, entah itu terkait dengan Kamtibmas ataupun bisa menjalin komunikasi bersama Babin Kamtibmas ketika ada masalah. Monggo silakan bisa diinformasikan himbauan-himbauannya, Pak Irut.
1: Oke. Ini memasuki musim kemarau, sebaiknya para warga agar menjaga kesehatan, karena untuk wilayah Cilacap khususnya masuknya musim pancaroba ataupun memasuki musim panas ataupun memasuki pasang air laut, sehingga biasanya untuk kesehatan itu agak terganggu karena sering terjadi cuaca ekstrim ataupun panas yang berlebihan untuk di wilayah Cilacap khususnya. Terus untuk Kamtibmas ya berusaha untuk melindungi anak-anaknya dari gangguan Kamtibmas yang lagi marak di media sosial, terutama mungkin segala sesuatu yang berisiko mengenai ataupun menjadi pelanggaran hukum bagi anak-anak yang masih labil. Begitu, Pak.
0: Baik, Pak Irut, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali, Pak Irut. Selamat sore.
1: Oke, selamat sore, Bapak.
0: Demikian tadi pendengar informasi bersama Babin Kamtibmas ya, dari Polsek Kawunganten pendengar, Polresta Cilacap, Aibda Irut ya, yang sedang bertugas untuk sore hari ini. Dan informasi ini juga pendengar mengakhiri jumpa kita dalam Semarang sore ini, tapi jangan khawatir ya, lagu-lagu pilihan kami akan hadirkan terus sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Nanti informasi lainnya juga akan diperbarui oleh Pro 3 pendengar Warta Berita ya. Terus juga kami informasikan untuk azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya berkumandang pada pukul 17.32 menit ya. Nanti juga akan ada kultum yang akan dibawakan oleh Ustadz Widodo pendengar dengan satu judulnya Keutamaan Umat Nabi Muhammad. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Terlebih pada kesempatan hari ini, kita diparingi sehat, diparingi sempat, sempat untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hidup kita semakin berkah, selalu dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan sholawat semoga selalu terlimpahkan kepada uswah kita semua, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa menjalankan sunah-sunahnya. Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang konsisten mengikuti beliau, berikhtiar mengerjakan sunahnya, insya Allah akan mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qalu ya Rasulullah, man

para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga itu?" Qol, berkata Rasulullah, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapapun yang taat kepadaku, mengikuti sunnahku, mengikuti ajaranku, dakhalal jannah, insyaallah masuk surga. Wa man asani faqad aba. Akan tetapi siapa juga yang enggan mengikuti sunnahku, mengingkari ajaran-ajaranku, tidak patuh kepadaku, faqad aba, maka sesungguhnya dia enggan masuk surga. Masih banyak keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah disampaikan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimikratkan oleh Allah. Beliau ketemu dengan Nabi Musa. Dan setelah itu Nabi Musa menangis. Falamma jawastu baka fakila ma abaka. Dikatakan, mengapa engkau menangis? Qal, berkata Musa, "Ya Rabbi, hadza gulam alladhi bu'isa ba'di." Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, pemuda ini yaitu Nabi Muhammad, alladhi bu'isa ba'di, diutus setelahku. Yadhulul jannata min ummati afdhalu mimma yadhulu min ummati. Akan tetapi umatnya lebih utama masuk surga, lebih banyak masuk surga dibanding umatku. Hal ini betapa mulianya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah masuk surga bersama Rasul. Lebih banyak masuk surga dibanding umat-umat terdahulu. Dan ini adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Jamaah, para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur dengan cara mengikuti sunnah ataupun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian maka insya Allah kita akan mulia, bahagia di dunia ini sampai di yaumul kiamah nanti. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jarang sakit? Ada beberapa kegiatan dan tips yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Yang pertama, selalu bangun sebelum subuh. Lalu, selalu menjaga kebersihan seperti berwudu di setiap waktunya dan juga mandi. Yang ketiga, membersihkan hati, tidak pernah memiliki rasa iri dan dengki. Selalu berpikiran positif dan optimis. Selanjutnya adalah makan secukupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan secara berlebihan. Makan di saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Lalu, Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah juga gemar berjalan kaki untuk beraktivitas setiap harinya. Dan yang terakhir, mudah memaafkan. Itulah tips Rasulullah sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya jarang sakit.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saya Ragil Wijokongko, saya dari member Arsenal Indonesian Supporter Regional Semarang, dan tahun ini saya bakal menjagokan Argentina sebagai juaranya. Dan kita juga seru sekali bakal bisa dengar update seputar Piala Dunia 2026 di RRI tentunya. Pokoknya tungguin siapakah bakal juaranya tahun ini.

0: Heh, Bu Ira.
1: Bengong aja. Nungguin bakso lewat ya.
0: Heh, Bu Rina. Enggak, Bu. Ini nungguin anak-anak main aja. Takut kalau main jauh-jauh. Sekarang kan banyak kasus penculikan, Bu.
1: Alah, Bu. Tapi kan mereka cuma main di gang. Aman kali, Bu.
0: Justru itu, Bu. Yang kelihatan aman kadang malah lengah. Minimal pastiin ada orang dewasa yang ngawasin.
1: Ih, tapi tuh aku gak sempet, Bu, kalau harus ngawasin anak terus. Karena ada harus masak, beres-beres rumah, nyuci.
0: Nah, iya, Bu. Makanya aku besok mau masang CCTV di depan rumah. Jadi kita bisa awasin tuh situasi depan rumah kapan aja dan di mana aja.
1: Wih, ide bagus itu ya, Bu Ira ya. Jadi kita harus manfaatin kecanggihan teknologi. Tapi kalau amit-amit nih anak kita keburu diculik gimana dong, Bu?
0: Nah, kalau itu kita harus ajarin anak-anak buat gak gampang ikut orang. Walaupun ngaku kenal, terus jangan mau kalau diiming-imingin juga. Sama biasain mereka teriak kalau ada yang mencurigakan.
1: Wah, iya ya, Bu, setuju.

0: Monggo ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya incipi ya. Wah, ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.

0: Setelah mengetahui latar belakang anak disabilitas tidak mau berangkat sekolah, pertolongan apa yang harus dilakukan? Berikut penjelasan konselor psikologi RDRM Dinas Pendidikan Kota Semarang, Adi Waluyo, SPSI.
1: Pertolongan pertamanya bagaimana, apa yang harus dilakukan? Maka berikan waktu untuk anak sebenarnya. Oke, kamu tidak berangkat sekolah karena ada masalah ini ya. Oke, mama kasih waktu, papa kasih waktu 1 minggu ya. Tapi di rumah tetap belajar. Nah, sembari itu orang tua berkomunikasi dengan pihak sekolah bahwa anak kami, apalagi anak penyandang disabilitas itu, punya hak untuk adaptasi kurikulum dan adaptasi pembelajaran. Bahwa anak kami ada hambatan seperti ini, kami membutuhkan waktu. Nah, selama di rumah anak jangan dibuat terlalu nyaman juga dengan HP, dipegangin HP selama jam pembelajaran gitu. Tips dari kami, lebih baik ketika pembelajaran walaupun di rumah anak tetap belajar, tetap dipakaikan seragam sekolah begitu. Sehingga tetap diberikan pembelajaran dari rumah walaupun di rumah tetap pakai seragam. Nah, nanti ketika waktunya sudah pulang sekolah, seragamnya bisa dilepas. Ini untuk membuat anak tetap enjoy

Hello Indonesia, di awal tahun 2025 ini warga Jakarta dikejutkan oleh sebuah informasi yang menarik sekaligus kontroversial. Pemerintah Provinsi Jakarta baru saja menerbitkan peraturan gubernur yang mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN untuk berpoligami. Kebijakan ini langsung memancing beragam reaksi. Ada yang mendukung dengan alasan ini adalah kebebasan pribadi, tapi tak sedikit pula yang mempertanyakan relevansi dan implikasinya terhadap profesionalisme serta etika kerja ASN kita. Kebijakan ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, terutama bagi pelaku bisnis dan UMKM. Dunia kerja, baik sektor publik maupun swasta, selalu menuntut nilai-nilai etika dan integritas yang tinggi. Karena bisnis seperti halnya pelayanan publik bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan dan moralitas kita di setiap langkah. Pertama-tama, pentingnya memisahkan urusan pribadi dan profesional. Demikian pula dengan bisnis. Masalah pribadi tidak boleh sampai mengganggu operasional atau pelayanan kita kepada pelanggan kita. Fokus dan komitmen adalah kunci untuk menjaga kualitas di tengah berbagai tantangan. Kedua, soal transparansi dan komunikasi menjadi landasan dalam menghadapi isu sensitif. Kebijakan yang menyentuh aspek moral dan etika seringkali membutuhkan dialog yang terbuka dengan semua pihak. Hal ini berlaku juga dalam bisnis. Ketika sebuah keputusan berpotensi menimbulkan kontroversi, komunikasi yang jujur dan jelas itu akan membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kita dengan mitra, karyawan, dan juga pelanggan. Terus yang ketiga, menjaga reputasi adalah investasi jangka panjang. Dalam dunia yang semakin transparan, satu tindakan atau kebijakan yang dianggap kurang etis dapat mencederai citra seseorang atau perusahaan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh seorang ahli investasi keuangan terkemuka yakni Warren Buffett, dia katakan begini, butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Ketika dunia berubah dan kebijakan datang silih berganti, kita perlu introspeksi loh. Bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral akan selalu dihormati dan mampu bertahan di tengah arus zaman. Demikianlah dari saya Antonio Martin, Master Trainer dan HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Turis Mudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapan seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapan seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan, kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
7: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampai oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
9: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
10: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
9: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
10: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
11: Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas pemerintah kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
10: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
13: Ya, Terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
14: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
13: Ya, mendengar jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seada Tudar Ain melaporkan. Ain.
15: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makkah Road dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
16: Alhamdulillah, kita siapa yang sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah,
15: senang. Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Tipe 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
18: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
17: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
19: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
20: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski sebagian warga menilai perjalanan menuju panggung sepak bola dunia itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang, optimisme tetap muncul di tengah persaingan ketat sepak bola Asia yang semakin berkembang.

0: apapun itu, semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis, ini menurut saya ya, akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang, dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
1: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi, meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia, sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
1: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
1: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Buddhaya. Saudara-saudari Sudharma dan para pendengar yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tiratana, para Buddha, Bodhisattva, Mahasattva, dan para Dewa yang telah memberikan berkah kesehatan, kebahagiaan, dan kebersamaan pada hari ini. Berkah kebajikan pada hari ini memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan kembali Dharma Sang Buddha, yang pada kesempatan ini kami menyampaikan tema peringatan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026. Saudara-saudari Sudharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, sebentar lagi umat Buddha seluruh dunia akan memperingati Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era yang jatuh pada tanggal 31 Mei 2026 tahun Masehi. Perayaan Trisuci Waisak ini memperingati tiga peristiwa penting yang terkait dengan kehidupan Buddha Gotama. Waisak sendiri merupakan nama salah satu bulan yang berlaku di India. Tiga peristiwa penting yang terjadi di bulan Waisak tersebut adalah lahirnya Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini, pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha di Buddha Gaya, dan Buddha Sakyamuni Mahaparinibbana di Kusinara. Ketiga peristiwa ini terjadi di saat bulan Purnama Siddhi di bulan Waisak. Hal ini dikenang dan diperingati oleh umat Buddha di seluruh dunia dengan peringatan Trisuci Waisak. Saudara-saudari Sudharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, pada saat menjelang peringatan Trisuci Waisak seperti saat ini, banyak kegiatan yang dilakukan oleh umat Buddha. Kegiatan Waisaka Sananda 2570 Buddhis Era yang ditetapkan oleh Dijen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia antara lain sebulan pendalaman Dhamma atau SPD, melaksanakan kegiatan karya bakti di Taman Makam Pahlawan, pengobatan gratis, gerakan penuangan ekoenzim di sungai, kegiatan ekoteologi dan bersih-bersih wihara, dan kegiatan Sanipata Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 sebagai bentuk syukur umat Buddha terhadap jasa guru Buddha. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh umat Buddha dengan tujuan dan harapan yang berbeda sesuai kegiatan yang dilakukan. Misalnya, kegiatan fangsen atau melepas binatang ke alam bebas sesuai habitatnya dengan tujuan agar binatang tersebut memperoleh kebebasan dalam hidupnya, dan praktek pelestarian satwa. Selain itu, tujuan
umat Buddha melaksanakan pangsen, yang terpenting adalah menjalankan Buddha Dharma agar semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Kegiatan bakti sosial pun goalnya juga berbagi kasih kepada sesama, sehingga menyebabkan kebahagiaan bagi orang lain. Demikian juga kegiatan sebulan pendalaman Dhamma sebagai bentuk praktek nyata penerapan Dhamma dalam kehidupan sebulan penuh agar memberikan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Demikian juga dengan kegiatan lainnya, pada intinya umat Buddha melakukan kebajikan agar yang lainnya dapat menikmati kebahagiaan dari apa yang telah dilakukan oleh umat Buddha. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, Eporia memperingati Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era yang jatuh pada tanggal 31 Mei tahun 2026. Ini gaungnya sudah terasa dan terjadi di semua lapisan umat Buddha, baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan. Saat ini wihara-wihara mulai dihias dan umatnya mulai mempersiapkan diri melaksanakan kegiatan puncak peringatan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era. Selain kegiatan-kegiatan tadi, puncak peringatan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era dilaksanakan di Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Sewu, candi-candi Buddha lainnya, dan di wihara-wihara dengan kegiatan ritual keagamaan Buddha atau puja bakti. Kegiatan puja bakti dilaksanakan serentak di seluruh tempat ibadah agama Buddha menyambut detik-detik Waisak 2570 Buddhis Era yang jatuh pada pukul 15.44.44 WIB waktu Indonesia Barat. Setiap pelaksanaan puja bakti Waisak, umat Buddha berkesempatan mendapatkan berkah utama. Perlu kita ingat kembali sabda Sang Buddha dalam Manggala Sutta sebagai berikut. Garawoca niwatoca santutica kan katanta kalena damasawanam etam manggala mutamang. Artinya, memiliki rasa hormat, berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, inilah berkah utama. Umat Buddha karena rasa hormat yang mendalam kepada para Buddha, dengan kerendahan hati melaksanakan perayaan Trisuci Waisak dan rela mengorbankan apa yang dimiliki untuk mensukseskan pelaksanaan peringatan Trisuci Waisak tersebut, sehingga dapat mendengarkan dhamma dari para biksu maupun biksuni. Ini menjadi berkah utama umat Buddha. Selain pelaksanaan ritual atau puja bakti peringatan Trisuci Waisak
2570 Buddhis Era tahun 2026 Masehi, umat Buddha juga melaksanakan Sanipata Waisak yang diselenggarakan perwihara maupun perwilayah. Ada Sanipata Waisak sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi maupun Sanipata Waisak tingkat nasional. Hal ini sebagai wujud bakti bersama dalam memperingati Trisuci Waisak, juga dalam rangka mempererat persatuan umat Buddha, unjuk kreativitas umat Buddha di bidang seni keagamaan Buddha, dan menjalin kerukunan umat beragama. Seperti kegiatan yang dilakukan umat Buddha di wilayah Kabupaten Semarang, sesuai dengan program kerja Dijen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu kegiatan sebulan pendalaman dhamma yang dilakukan oleh umat Buddha di setiap wihara. Kemudian kegiatan karya bakti di Taman Makam Pahlawan Gatot Subroto yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2026. Kemudian kegiatan pengobatan gratis bertempat di Sanggar Meta, Dusun Lendoh, Desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang pada tanggal 9 Mei 2026. Kegiatan penuangan ekoenzim di Sungai Seban, Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, tanggal 10 Mei 2026, dan kegiatan-kegiatan lainnya sampai menjelang maupun pasca Waisak 2570 Buddhis Era. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, dengan senantiasa berbuat kebajikan, bermanfaat bagi orang lain, bahkan makhluk lain. Tetapi yang perlu disadari oleh umat Buddha adalah berbuat kebajikan tersebut manfaatnya lebih ditekankan pada diri sendiri. Kenapa perbuatan kebajikan manfaatnya lebih ditekankan pada diri sendiri? Karena dengan berbuat kebajikan, kita akan mengikis karma buruk, memiliki hati yang lapang, ikhlas, lebih sabar menghadapi permasalahan kehidupan yang ada, memberikan kedamaian dalam hidupnya, dan tanpa kita sadari, orang yang kita berikan kebajikan juga akan mendoakan yang baik-baik kepada kita sebagai ungkapan terima kasihnya. Dengan terus berbuat kebajikan dan mengharapkan kebahagiaan untuk orang lain maupun makhluk lain, maka kita memperoleh manfaat sebagaimana syair berikut.

padanti ayu wanu sukang balang. Artinya, semoga terbebas dari semua malapetaka, semoga terhindar dari semua penyakit, semoga terlepas dari semua rintangan, semoga selalu bahagia dan berumur panjang. Ia yang selalu sopan dan menghormat kepada yang lebih tua, padanya akan berkembang empat hal, yakni umur panjang, paras bagus, kebahagiaan, dan kekuatan. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, tibalah saatnya untuk kita berpisah. Semoga di perjumpaan selanjutnya kita berjodoh karma membahas Dharma Sang Buddha demi kebermanfaatan bagi kita semua. Akhir kata, apabila dalam menyampaikan mimbar agama Buddha ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

0: Info Pro 1.
1: Perayaan suci, perayaan Tri Suci Waisak 257 BE 2026 diprediksi menjadi berkah ekonomi bagi kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Sedikitnya 23.000 umat Buddha dari berbagai daerah telah terdaftar untuk mengikuti rangkaian Waisak dengan jumlah pengunjung diperkirakan terus bertambah hingga puluhan ribu orang. Ketua DPD Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi Jawa Tengah, Tanto Sugito, mengatakan antusiasme peserta tahun ini meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Hingga pertengahan Mei 2026, peserta tercatat datang dari berbagai wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jakarta, Banten, hingga Jawa Tengah yang menjadi penyumbang peserta terbanyak. Peringatan kenaikan Yesus Kristus pada tahun ini menekankan setiap umat hadir dan berdampak di kehidupan sosial. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Jakarta, Pendeta Abraham Ruben Persa, yang menjelaskan makna kenaikan Yesus tidak berhenti pada pariwisata iman semata, melainkan menjadi panggilan bagi jemaat untuk mengimplementasikan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Info Pro 1.

itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saya beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong, sudahlah jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka kasih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu ini harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Kemana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei Santesa. Tau tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar gak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak, masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman.
1: Nah terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda, diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat kah? Fitri, hey, tunggu dulu! Maaf ya, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu.
0: Rosa?
1: Sudah sadar kau Bagas?
0: Ya, itu. Saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah, itu kan. Mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh Bagas. Ayo, kita gas.
0: Oke, David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

0: pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira, pendengar, kembali menemani Anda di Semarang malam ini, tentunya dengan berbagai informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari. Dan selepas ini kita akan ngobrol dulu ya bersama dengan komunitas FKP Paperis Kota Semarang. Dan juga pendengar, kalau kita bicara soal ekonomi masyarakat, salah satu sektor yang punya peran besar dan selalu dekat dengan kehidupan sehari-hari tentu adalah UMKM ya, atau usaha mikro kecil dan menengah. Mulai dari usaha rumahan, makanan tradisional, catering, kerajinan tangan, sampai berbagai layanan kreatif. UMKM bukan hanya sekedar menjadi sumber penghasilan ya pendengar, tapi juga bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat, bisa juga untuk membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat. Namun, di tengah perkembangan zaman, perubahan pola konsumsi, tantangan teknologi, hingga persaingan pasar yang semakin dinamis, para pelaku UMKM tentu juga dituntut untuk terus beradaptasi. Lalu seperti apa ini ya dinamika UMKM hari ini, tantangannya apa saja yang dihadapi, dan bagaimana peluang agar usaha kecil ini bisa terus bertahan, bahkan bisa naik kelas. Dan akan kita bahas ya di malam hari ini dengan tema dinamika UMKM bersama dengan FKP Paperis Kota Semarang yang malam hari ini juga sudah hadir di Studio Pro 1 Semarang. Saya akan sapa terlebih dahulu ya, ini ada bertiga pendengar. Saya akan sapa dulu dari ibu yang paling cantik dulu deh, ada Bu Titin malam hari ini. Selamat malam Bu Titin.
1: Selamat malam Mbak Nadira.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini Bu, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Nadira juga sehat kan?
0: Alhamdulillah. Gimana Bu tadi perjalanan ke sini, lancar ya?
1: Alhamdulillah, walaupun agak gerimis tadi ya.
0: Oh iya, agak gerimis ya, tapi tetap semangat buat datang ke sini ya.
1: Amin.
0: Terima kasih ya Bu sudah hadir di malam hari ini ya. Selanjutnya ada Pak Yarto juga seperti biasa ya, sudah hadir bersama kita. Selamat malam Pak Yarto.
2: Selamat malam Mbak Nadira, sehat?
0: Sehat, Alhamdulillah.
2: Amin.
0: Iya, Pak Yarto gimana tadi perjalanan, aman juga ya?
2: Aman, tapi raketang becak dalane. Barudan soalnya.
0: Iya ya. Dan yang terakhir ini ya ada Pak Mardiono. Selamat malam Pak Mar.
3: Selamat malam Mbak Nadira.
0: Iya, sehat Pak Mar?
3: Oh selalu sehat.
0: Selalu sehat ya, Alhamdulillah.
3: Cuman dan, satu yang bikin saya agak bingung.
0: Apa itu,
3: kenapa
0: Pak?
3: Pertanyaannya sehat Pak, kenapa enggak sakit kah Pak? Sakit Pak. Oh sehat
0: kan, ya, harusnya. Karena kan pertanyaan itu adalah doa juga Pak, jadi tanyanya langsung sehat saja gitu. Oke, dan juga pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami ya, nanti juga ingin bertanya melalui telepon, melalui WhatsApp juga bisa banget. Itu Anda bisa langsung menghubungi kami di 024-8316-686 atau di 081-666-886. Oke, ini saya akan tanya dulu kepada Pak Mardiono kali ya. Untuk tema kita malam ini kan dinamika UMKM. Kenapa malam hari ini memilih tema dinamika UMKM sendiri Pak?
3: Iya, karena gini, yang namanya bisnis kecil-kecilan, UMKM, itu kan bisnis kecil, walaupun hasilnya mungkin bisa jadi besar juga. Yeah. Kan dengan kemajuan teknologi, perkembangan zaman, itu usaha apapun harus beradaptasi. Jadi dengan kemajuan teknologi, karena kalau kita hanya berkutat pada hanya kejualan seperti ini, pertumbuhannya, pergerakannya tidak akan terlihat. Tapi kalau mau mengikuti perkembangan zaman, kemajuan teknologi, mereka-mereka itu selalu berusaha bagaimana untuk meningkatkan omset lewat media. Medsos itu kan lebih sekarang lebih mudah. Nah, seperti itu jatuh bangunnya. Otomatis dengan perkembangan seperti itu, mau beradaptasi, maka usaha itu akan semakin banyak dikenal. Mungkin bukan hanya saat hadir di kedainya, tapi ketika dikemas, dibuat seperti apa bagus, difoto, naikkan, itu kan ibaratnya sama dengan iklan atau advertensi. Nah, dengan kondisi seperti itu jatuh pak, mungkin juga membantu salah satu program pemerintah.
0: Apa itu?
3: Loh, artinya ketika mereka sudah mulai besar, sudah naik kelas, bisa rekrutmen karyawan.
0: Oh iya.
3: Yang tadinya kecil jadi besar, yang tadinya hasilnya mungkin hanya berapa ribu atau berapa puluh ribu, bisa menjadi ratusan ribu.
0: Iya.
3: Ini mereka harus berani berinovasi ke situ. Terutama dengan persaingan sekarang itu banyak model-model atau boga atau jajanan itu siap saji semua, instan. Nah, di sini kami mengapa dinamika UMKM itu harus menggeliat, harus seperti itu. Artinya mungkin Mbak Nadira belum begitu paham. Artinya kalau Pak Yarto akan berbeda jauh. Artinya gini, ketika di usia saya kecil, sekitar tahun 60 sekian lah, itu saya kalau beli permen, kenalnya permen dok cecak. Iya Pak De?
0: Iya.
3: Permen dok cecak atau permen yang bentuknya seperti satu sisir jeruk. Sekarang
0: banyak
3: variasinya. Iya. Dulu kita mengenal jajanan pasar atau kalau sekarang lebih terkenal polo pendem itu. Yang namanya ketela pohon, pohong, itu hanya digodok seperti itu aja. Atau diiris, digoreng jadi apa istilahnya kalau orang Jawa bilang itu balung kubuk. Sekarang muncul jeriping. Atau pisang hanya, sekarang banyak. Dengan kondisi seperti itu, kami mengharapkan teman-teman pelaku UMKM harus berusaha untuk berinovasi juga. Mungkin juga yang tadinya telepon, sekarang gini aja lah. Salah satu contoh yang perlu disikapi juga, yang namanya donat. Di mindset kita, di pikiran kita, bentuknya bunder, tengahnya bolong, kan seperti itu. Sekarang udah harus berbentuk lain. Yang tadinya anak kecil seperti itu, tapi ketika donatnya bentuk binatang apa dengan topping atau ya yang berbeda itu, ya harapan saya seperti itu. Ini bagi para pelaku seperti ini, inovasi dengan kondisi seperti ini itu yang harus disikapi dan harus di jatuh bangunnya seperti apa. Lumrah kita ambil ini bukan suatu anekdotnya. Para pedagang angkringan, pedagang lesehan, tiap hari gulung tikar, tapi besok gelar tikar lagi kan gitu. Seperti itu, ya seperti itulah. Harapan saya teman-teman yang pelaku UMKM yang saat ini mendengarkan, monggo apa yang saya sampaikan bisa menjadi salah satu pemicu supaya bisa meningkatkan omsetnya, otomatis meningkat omset perekonomian keluarga meningkat. Syukur-syukur rekrutmen karyawan. Ini akan semakin menggeliat. Dan angan-angan, ya sebetulnya ini angan-angan, saya berharap nanti beberapa, entah itu kapan, saya berusaha bagaimana saya akan menampung teman-teman UMKM untuk tiap hari jualan dalam satu wadah di situ seperti itu. Semacam puja sirah seperti itu, tapi khusus untuk mereka. Ibaratnya seperti pasar Tiban gitu.
0: Ide itu bagus ya.
3: Itu.
0: Kalau dari Bu Titin sendiri gimana tanggapannya dari Pak Mardiono tentang dinamika UMKM? Apakah dari Bu Titin punya pandangan sendiri mungkin?
1: Ya sebenarnya hampir sama ya Mbak. Seperti saya juga sebagai pelaku UMKM juga, yang awalnya memang dikatakan usaha recehan ya Mbak. Jujur seperti tadi Pak Mar menjelaskan, Pak Mardiono, di mana kita memang dari pelaku UMKM ini dengan adanya banyak teknologi yang lebih canggih, setidaknya kita bisa lebih berkembang dengan apa? Daya kreatif dan inovatif ini. Ya, seperti yang selama ini saya geluti masalah jajan pasar. Jajan pasar itu kan untuk orang-orang yang dulu kuno itu kan suatu makanan yang benar-benar istimewa gitu ya. Tapi sekarang ini kan mulai
0: turun. Bergeser dengan jajanan yang lain.
1: Dari situ kita munculkan kembali gitu. Tetapi kembali lagi anak-anak sekarang kadang melihat jajan pasar itu kayak aduh kok cuman gitu doang
0: bentuknya
1: gitu.
0: Variasinya mungkin yang sekarang
1: akhirnya
0: udah
1: kita coba untuk berinovasi bagaimana seperti produk saya sendiri nih, kita ke singkong
0: Yeah.
1: Ya, awalnya saya berpikir anak sekarang makan singkong itu susah ya, Mbak. Mungkin Mbak Nadira sendiri kalau cuma direbus
0: bosen, paling cuma satu aja makanya gitu ya.
1: Sekali udah, oh kayak gini doang gitu. Malah anak saya dulu pernah bilang, mah makanan desa.
0: iya, banyak teman saya juga yang kalau disajikan singkong gitu nggak mau, karena ya sekedar itu aja makanan desa itu.
1: Nah,
0: benar sih.
1: Itu loh, makanan desa anak sekarang itu pada nggak mau ya, Mbak Nadira ya. Tapi alhamdulillah saya punya inovasi nih, gimana anak-anak sekarang mau singkong. Ya dibuat awalnya apa? Saya bikin singkong saya kombinasi dengan memang ada tepungnya ya, kita bikin tepung singkongnya juga. Awalnya cuma bikin seperti brownie singkong, oke. Selanjutnya saya bikin donat, tapi bagaimana dengan kombinasi singkong. Kemudian saya coba lagi, saya pengen, ini jujur tantangan sih buat saya gitu. Kebetulan karena tinggal di Gunung Pati yang singkongnya mempur-mempur gitu ya, melimpah gitu. Akhirnya alhamdulillah dengan produk saya Dapur Singkong ini, antusias warga lumayan juga yang luar biasa sih. Saya bikin kroket singkong, skotel singkong, kelaper tart singkong.
0: Banyak
1: jadi
0: ya.
1: Akhirnya ini loh ternyata singkong dinikmati enak gitu kan. Anak muda akhirnya Gen Z ini yang memang butuh inovatif gitu ya. Akhirnya jadi menggeliat lagi anak-anak mau. Nah, seperti juga tadi Pak Mardiono, untuk gimana dalam produk hanya sepele ya, dari produk hanya singkong, tapi kita bisa merekrut nantinya karena dengan varian yang banyak anak-anak muda mau, akhirnya kita mau nggak mau kan produksi harus lebih gede nih, gitu. Nah, alhamdulillah bisa gandeng tetangga, ayo bantuin saya. Nah, sedikit satu dua, akhirnya alhamdulillah mulai bisalah membantu masyarakat sekitar, gitu. Sampai kemudian saya menemukan umbi lagi nih, tidak hanya singkong, semua umbi itu enak kok ya. Tapi sekarang ini juga lagi digiatkan lagi nggih untuk anu ya Pak Mar, makanan apa kerowotan ya. Jadi hanya godok-godokan gitu.
0: Oh iya, karena sekarang juga masih
1: sehat,
0: ramai.
1: Iya, mulai ramai lagi kan. Nah, tetapi saya tetap mencoba lagi untuk inovatif dengan umbi-umbi yang lain gitu. Jadi kita juga nemukan apa itu kerot gitu. Jadi kita bikin kue kering bagaimana, kita bikin kue basah bagaimana gitu.
0: Nah, ini juga bisa.
3: Satu lagi yang perlu kita sikapi juga, mungkin Mbak Nadira ataupun Pak Yarto pun

0: lihatnya kedai-kedai, kafe-kafe yang lebih inovatif. Dan ya.
1: Makanannya makanan
2: instan.
0: Iya, instan semuanya.
2: Gitu. Kan kurang begitu anu. Artinya yang namanya instan bukan saya menganukan yang anu ya.
3: Artinya gini, makanan instan
2: mau tidak mau kalau yang namanya makanan itu kan tidak begitu banyak.
0: Banyak.
2: Bertahan, yeah. Tapi ketika mau bertahan semakin lama itu kan juga susah juga, itu yang harus kita perhitungkan juga.
0: Yeah. Oke, tadi juga kita bisa melihat ya pendengar, banyaknya inovasi, tapi kita juga nggak harus stuck di situ.
2: Betul.
0: Banyak inovasi yang kita bisa ciptain dari tadi, seperti jajanan pasar ya, yang dari butitin, dari singkong bisa dibuat biskuit, bisa dibuat brownie, jadi nggak cuma dikukus aja gitu, ternyata banyak sekali inovasinya. Jadi untuk Anda mungkin ya yang ingin bergabung, ingin berpendapat juga silahkan, nanti kita juga masih ada 2 segmen untuk Anda. Jadi Anda silahkan menghubungi kami di 024-831-6686 atau di 0816668886. Kita akan jeda dulu ya pendengar dengan satu lagu dari Afgan.

0: Masih bersama kami pendengar di Ngobras, ngobrol bersama komunitas ya. Kalau tadi ada tiga ya yang menemani saya, ini ada satu ibu cantik pendengar yang bergabung ya bersama kita malam hari ini. Ada Ibu Rahayu Hartati.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabar hari ini Bu?
1: Alhamdulillah, ini agak meriang dikit.
0: Waduh.
1: Tadi mau datang ke sini ke UGD dulu.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Tapi ini nggak apa-apa.
1: Alhamdulillah, sudah bisa bicara.
0: Sudah bisa bicara. Terima kasih ya Bu ya sudah hadir malam hari ini ya. Dan juga pendengar, sebelum nanti kita bertanya lebih lanjut ya ke Bu Rahayu, narasumber kita malam hari ini, saya akan bertanya dulu sama Pak Yarto ini. Nanti kan belum sempat ya kita bertanya tentang pendapatnya nih dari tema kita malam hari ini. Kenapa dari Pak Yarto, apakah ada pandangan sendiri?
2: Iya. Selamat malam Bu Rahayu.
1: Sugeng dalum, selamat malam Kakung.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat sekali.
2: Sing penting sehat.
1: Nggih.
2: Tutuk studio kita tetap sehat.
1: Nggih.
2: Ben dilus-lus Pak Marno.
1: Nah, niki.
2: Ah, begini Mbak Nadia. Tadi ada beberapa yang kita simak antara Pak Mar itu action-nya bagaimana produk serta Bu Titin juga hampir sama. Saya sedikit menelusuri tantangan dan peluang dinamika usaha mikro kecil dan menengah. Nah, kalau seperti ini kan pendaftaran referensi yang pernah kita baca bahwa mikro kecil dan menengah ini kan merupakan tulang punggung ekonomi di banyak negara termasuk di Indonesia kan gitu.
0: Yeah.
2: Nah, meskipun memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, banyak UMKM menghadapi permasalahan serupa yang dapat membatasi potensi pertumbuhan mereka. Artinya, nah, salah satu masalah utama dengan metode produksi tradisional, apa yang tadi dikatakan Bu Titin, Pak Mardiono tadi juga sudah dijelaskan, adalah kurangnya standarisasi. Maka, tanpa proses yang terstandarisasi, UMKM cenderung menghadapi kesulitan dalam menjaga konsistensi kualitas produk mereka.
0: Iya,
2: artinya, ini kan dapat mengarah pada variasi di dalam kualitas antara satu bed produk dan bed lainnya. Nah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi reputasi merek yang di kepuasan pelanggan. Selain itu, metode produksi tradisional seringkali kurang efisien di dalam hal penggunaan sumber daya. Katakanlah UMKM mungkin menggunakan lebih banyak bahan baku daripada sebenarnya diperlukan, atau proses produksi mereka mungkin memerlukan lebih banyak tenaga kerja atau waktu daripada metode modern yang lebih efisien. Nah, inilah yang perlu kita sikapi bahwa memang ini betul-betul perlu ada eksistensi sebagaimana UMKM itu harus aktif, kreatif.
0: Iya.
2: Apa yang dikatakan Bu Titin, Pak Mardiono itu memang salah satu jalan untuk menuju ke arah kebaikan produknya itu sendiri. Lah itulah kami, harapan kami, kita itu yang istimewa, orang mudeng, saya kecah nom-nom pia, orang mudeng.
0: Iya.
2: Makanannya
0: banyak ya.
2: Ya, telawe orang mudeng. Nah, ini. Maka oleh karena itu produk-produk dari UMKM seperti Bu Titin, Bu Rahayu, ya, ini paling tidak ada inovasi bagaimana apa yang dikatakan Pak Mar tadi, namanya apa Bu yang bolong itu, Bu?
1: Donat.
2: Iya. Itu dari bahan apa, saya kan juga kurang tahu. Kalau kita produknya orang asing kan beda dengan kita. Karena sumber daya alam kita seperti tumbuh-tumbuhan kita kan banyak.
1: Iya,
2: untuk menginovasi itu supaya lebih baik, bisa dikenal oleh masyarakat yang luas. Biar itu bahannya dari kita semua, tapi rasanya lebih nyaman, enak, dan higienis. Itu harapan saya seperti itu, Bu Titin dan Bu Rahayu. Sugeng dalu, monggo manik badhe. Kalian Mbak Nadira, kalian Bu Titin, monggo.
0: Walaupun sekarang kita juga melihat banyak inovasi, tapi kita harus beradaptasi ya.
2: Betul.
0: Tapi kita juga harus mempertahankan dari kemurniannya sendiri, biar nggak hilang rasa yang aslinya.
2: Tapi kalau, selain itu gini Mbak, ini kan selain tantangan dalam proses produksi, kan terbatas sarana pemasaran juga menjadi kendala yang signifikan bagi UMKM. Ini perlu juga ada saling, paling tidak apa ya, pemerintah itu harus hadir. Bagaimana untuk mengangkat UMKM itu ya harapan saya seperti itu.
0: Oke, kalau dari Bu Rahayu sendiri ini bagaimana? Dari tema kita malam hari ini ya Bu, tentang dinamika UMKM, itu seperti apa pandangannya?
1: Ya, terima kasih Mbak, waktunya aja. Maaf kong, terlambat.
2: Enggak apa-apa.
1: Kalau menurut saya, Mbak Nadira. Mbak Nadira,
0: iya.
1: Saya, itu kalau dinamika sangat, kalau menurut saya sangat naik turun gitu Mbak. Istilahnya gini, kalau dituntut dari perkembangan zaman memang kita harus ngikutin. Tapi dengan istilahnya apa yang ada. Kita kan wong Jawa gitu istilahnya gitu ya. Kita tetap mempertahankan tradisi tapi dengan berinovasi dengan bahan-bahan yang kita miliki, kita bisa menyamakan paling tidak mensetarakan dengan produk-produk yang sekarang lagi nge-booming. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi juga tidak lepas dari pendampingan pemerintah juga, terutama untuk itu Mbak, apa bahan-bahan yang berkualitas. Jadi soalnya kalau kita mau masuk ke biar produk kita bisa diterima di dengan pemerintah, biasanya masyarakat. Itu kan kita ya di masyarakat kita itu biasanya itu Mbak dituntut untuk perizinan-perizinan seperti itu. Sedangkan perizinan-perizinan itu juga ada istilahnya prasyaratnya.
0: Lama ya Bu syaratnya ya.
1: Bahan-bahannya.
0: Oke.
1: Jadi kita seperti kemarin pengalaman saya mau masuk ke halal. Itu produk saya enggak masuk, Mbak. Oh. Karena saya kan harus dituntut dengan kalau masuk halal kita harus diuji E. coli.
0: Iya.
1: E. coli itu bahan-bahannya harus yang kualitasnya bagus. Nah, ternyata makanan saya yang saya ajukan kemarin ada 50 item.
0: Okay.
1: Itu baru yang saya ajukan satu. Itu berbayar masalahnya, Mbak. Ya, berbayar jadi 80.000 satu itemnya. Jadi itu pun tidak lolos. Karena apa? Saya tanyakan tidak lolosnya di mana, Bu? Tanya. Di penggunaan airnya. Airnya itu jenengan kualitasnya enggak bagus katanya gitu. Nah, terus caranya bagaimana jenengan dirubah harus dengan air isi ulang katanya seperti itu. Lah, nanti diujikan lagi. Bayar lagi Bu, bayar lagi gitu. Waduh.
0: Waduh.
1: Ya, jadi seperti itu. Itu baru satu produk, Mbak.
0: Yeah.
1: Ya. Terus akhirnya apa? Kami punya prinsip gini. Makanan saya itu makanan istilahnya di pasar sudah diterima. Jadi warga semuanya kalau beli makanan dari saya tanya dulu, ini buatan sendiri apa pasar, Mbak?
0: Okay.
1: Gitu. Nah, terus saya mantun nih, ini buatan sendiri gitu. Oh iya, langsung pada beli. Tapi kalau misalnya bilang buatan pasar, pada enggak mau beli.
0: Iya,
1: pada enggak mau. Jadi produk saya alhamdulillah sudah mendapatkan pasar. Terus nggih, istilahnya ya sudah, yang penting saya sudah cara masaknya pun juga sesuai, enggak mentah gitu kan, Mbak, istilahnya juga airnya kita pakainya air pam kan? Air pam. Jadi kalau misalnya masih tidak lolos uji coli ya sudah, saya bilang gitu.
0: Yang penting sudah ada yang lain yang di pasar itu sudah dikenal masyarakat gitu ya.
1: Iya. Terus untuk produk-produk yang lain alhamdulillah sudah lolos tapi tanpa uji coli halal. Karena ada merek-mereknya dan semuanya halal. Jadi misalnya beli tepung itu harus yang ada stempelnya halal gitu. Jadi kalau sudah mengikuti aturan mainnya seperti itu, insya Allah bisa diterima.
0: Bisa diterima. Ya.
1: Jadi gitu, Mbak.
0: Oke, mungkin pendengar ini belum kenal ya, belum tahu
1: gitu ya?
0: Juga tentang produk yang Rahayu dibuat
1: langsung
0: ini
1: aja
0: apa?
1: Tadi ya.
0: Tentang apa ini Bu produknya?
1: Saya olahan pangan jajan pasar. Aneka jajan pasar dan snack gitu.
0: Oke.
1: Jadi kita masih menggunakan bahan-bahan tradisional kayak godong, daun pisang yang itu bisa. Masih kita pergunakan. Kemudian lidi itu masih kita pergunakan, kita nggak pakai strapless, nggak. Kita sudah sering kali ngikutin sosialisasi, bahwa strapless juga nggak dipakai, gitu, segala macam. Kemudian, makanan-makanan tradisional lah, gitu, Mbak. Ada mendut, nekosari, ya gitu. Pokoknya, kalau kakung mesti suka sekali. Pamar juga suka.
0: Iya, kalau anak muda mungkin sudah agak kurang suka ya, Bu.
1: Iya, terus kemudian untuk yang roti-rotinya sih biasa, Mbak. Saya buat sus fla, kemudian pai buah itu yang agak kekinian lah ya gitu, nggih.
0: Oke. Dan pendengar ini juga sudah ada yang bergabung ya bersama kami bertanya melalui WhatsApp.
1: Oh, iya.
0: Ada Bu Cinta ini.
1: Bu Cinta.
0: Selamat siang. Ini pertanyaannya Jujur saya boleh bertanya, boleh banget ini ya. Dalam keadaan ekonomi yang tersendat-sendat ini, mengapa pelaku UMKM tetap bertahan? Apa resepnya? Apakah UMKM juga peduli pada masyarakat yang terpinggirkan? Misal peduli sosial, itu bagaimana? Boleh dibantu jawab sama siapa nih? Dari Pak Mar dulu boleh kali ya?
1: Itu seniornya dulu nih.
3: Enggak. Ya kembali pada para pelaku UMKM, sebetulnya hanya simpel. Artinya gini, kita boleh kalah modal, tapi kita menang konsisten. Harus seperti itu. Kenapa? Karena yang pertama, jatuh bangunnya perekonomian, jatuh bangunnya kondisi ekonomi yang tidak stabil. Tapi kalau kita konsisten, walaupun mungkin hari ini kita boleh dikatakan, kalau orang Jawa bilang bakbu atau rugi, tapi besok. Karena apa? Dengan modal kecil kita berusaha untuk memperbaiki apa yang kita sajikan. Itu satu. Kemudian kalau apa yang ditanyakan Bu Cinta tadi, artinya gini, di dalam jenjang pendidikan, di dalam jenjang karyawan aja, saat ini Mbak Nadira selaku presenter, berapa tahun kemudian kan nggak tahu, bisa aja naik jadi. Nah, proses itu, konsisten itulah, dengan memperbaiki dirinya, memperbaiki itu akan mendapatkan hasil yang bagus. Sama dengan pelaku UMKM, apa yang disajikan dulu, mungkin Mbak Cinta ini juga berpikirnya gini, dulu pagi hanya tersaji kopi dan singkong atau pohung godok, selesai. Tapi sekarang mungkin kopi, ada pohong godok, ada apa, kentang ireng itu. Nah, ini kan
4: udah rambut.
3: Iya, itu ada semakin kemili, ya, Pak. Bagaimana memperbaiki diri seperti itu. Dan jangan lupa juga, karena kita orang Jawa, kita lebih kuat pada sisi religinya. Kita sudah banyak melakukan hal yang baik untuk itu, juga untuk mendukung itu, walaupun doa kita kan ada Jumat Berkah itu. Kita juga berbagi seperti itu. Karena apapun yang kita lakukan, kalau tadi Bu Rayu menyampaikan, ya memang seperti itu proses. Harus ada PIRT. Kalau dulu halal, seperti itu proses itu. Ya kita ikuti, bertahan untuk menjadi lebih besar. Proses seperti itu. Itu kalau saya yang berpendapat dan kalau dua dari pelaku ini ya monggo.
0: Silakan ini dari Ibu Rahayu dulu, pendapatnya gimana?
1: Kalau saya gini Mbak, kan karena usia saya juga sudah setengah abad nggih. Jadi kalau misalnya untuk mengembangkan karir juga enggak mungkin nggih. Kalau saya ngoyak kebutuhan Mbak. Jadi untuk anak. Jadi saya berkarya, pokoknya saya punya prinsip saya harus obah gitu. Ben mamah anak-anakku gitu. Jadi apalagi buat masih sekolah, single parent tentunya semangat terus, jadi sakit tidak pernah dipikirkan, malah anak-anak yang sering prihatin. Ibu ayo kesini, ayo ibu harus kesini. Tadi barusan juga ibu ke UGD dulu, nanti biar ibu bisa bicara. Jadi karena kebutuhan ya Mbak, kebutuhan, jadi nggih harus semangat cari cuan tanpa sambat.
0: Ini juga tetap konsisten pastinya.
1: Konsisten
0: ya,
1: terus
0: dari Bu Rahayu.
1: Jadi
0: ya,
1: kalau misalnya pagi itu sudah otomatis Mbak, jam 3 udah bangun. Kemudian sering kalau misalnya hari libur kita selain ngebel orang-orang pabrik, kan saya jualannya di pabrik ini Mbak. Anu bisa jualan dok, jualan Bu, pokoknya terus sampai hari Sabtu gitu lah. Itu semangat sekali. Jadi kita pokoknya tetap obah terus Mbak, jalan terus buat anak-anak.
3: Berarti Bu Rahayu artinya punya kedai sendiri juga menerima pesanan seperti itu. Ini kan suatu bukti juga. Dengan konsisten itu peningkatannya bukan hanya mereka yang datang ke warung,
1: kepercayaan orang kepada saya kok.
0: Nah mungkin ini pendengar yang pengen juga nih, mungkin besok ada acara pengen pesan ke Bu Rahayu, mungkin boleh dipromosikan juga nih Bu. Ada media sosialnya mungkin. Ada nggak Bu?
1: Ada di Facebook, ada
0: di Facebook. Namanya
1: Family RA Snack.
0: Family RA Snack.
1: Ya. Nah, awalnya itu Family Snack. Kemudian kemarin waktu saya mengurus halal itu enggak boleh, enggak diterima karena family itu banyak sekali Bu. Harus ditambahin katanya gitu.
0: Biar unik ya.
1: Iya, terus akhirnya saya kasih RA Rahayu gitu.
0: RA Rahayu. RA gitu.
3: Rahayu apa Rahayu?
1: Rahayu.
3: Jangan Pak, sepaneng.
4: Kalau Ra Ayu ini cewek loh, Pak.
0: Iya.
1: Kalau cewek mesti cantik loh,
3: bagi yang mau menerima. Nggih.
1: Suami saya mau menerima jadi cantik ya, Bun.
0: Iya. Jadi pendengar kalau besok pengen pesan jajanan pasar ya, boleh langsung aja dikepoin ya Facebook-nya.
1: Kita menyesuaikan dana, Mbak.
0: Ya nomor itu pas banget ya. Iya, boleh nomor teleponnya juga nih, Bu.
1: Iya, boleh dicatat ya pemirsa.
0: Iya.
1: 0851-0307-8501. Okay. Kita menyesuaikan budget. Jadi enggak harus istilahnya harganya harus sekian-sekian. Bu, saya punya dana sekian, bisa enggak? Bisa.
0: Oke. Okay. Ya,
1: makanan-makanan tradisional apem pasuk juga ada.
4: Iya, kemarin kan pas acara kita yang halal bihalal itu
3: di auditorium.
4: Iya, di auditorium kemarin itu memang saya dari sudah langsung. Iya.
0: Oh, saya juga kemarin menikmati snack-nya, Bu. Memang enak ya, pendengarnya enak banget. Pas banget ya. Kalau dari Bu Titin gimana nih tadi pendapatnya ataupun jawabannya dari pertanyaan Bu Cinta tadi?
4: Iya. Jadi memang untuk dinamika ini setidaknya UMKM memang harus menggeliat lagi dengan konsepnya tadi konsisten.
1: Iya.
4: Dari receh akan menjadi cuan yang besar.
1: Amin.
4: Karena apa? Kalau kita benar-benar konsisten. Amin. Awalnya saya hanya seperti saya sendiri ya, awal yang apa sih singkong yang hanya receh gitu kan. Makanan kuno desa gitu. Tapi bagaimana saya konsisten untuk inovatif, untuk kreatif. Terus saya mencoba, memang saat ini lakunya cuma 10 kayak gitu. Tapi berikutnya orang setelah merasakan, oh beda ya gitu. Akhirnya akan naik. Nah, tetapi kita harus tetap menjaga nih rasanya bagaimana, ya kan? Terus kemudian bahan-bahan ini benar-benar kita cari yang kualitas gitu. Nah, dari situlah kita sering digandeng dengan dinas, terutama dinas koperasi, dinas ketahanan pangan, di mana untuk ini bagus nih nantinya untuk dibikinkan halal, dibikinkan PIRT gitu, nggih. Dengan dari dinas-dinas ini, alhamdulillah semua perizinan bisa tercover, gitu, nggih. Terutama saat ini luar biasa dengan teknologi yang ada. Itu kita dibantu sekali, terutama nantinya ke pemasaran juga, ya kan? Jadi dibukakan kedai-kedai kecil seperti yang tadi Pak Mar juga bilang, kita berharap pengennya ada satu tempat ya seperti
0: Pujasera.
4: Di situ setidaknya untuk mengangkat dan memberi penyemangat buat UMKM nantinya bisa berkembang lebih gitu kan. Nah, di sini UMKM ini berharap banget untuk pemerintah juga untuk bisa membuatkan kedai kecil-kecil tapi di tempat-tempat yang benar-benar strategis gitu ya. Nantinya untuk kita-kita pelaku UMKM ini benar-benar yang kecil nanti jadi besar.
0: Okay.
4: Naik kelas ya.
0: Semoga juga
3: satu contoh lagi Mbak Nadira ya, ataupun dari ibu-ibu para pelaku UMKM ini. Artinya gini, kalau sekarang kita melihat perkembangannya, kan sekarang banyak para pedagang-pedagang besar itu menjual dengan sistem grosir. Itu artinya apa? Dia mencari untung kecil, receh, tapi omsetnya tinggi. Dibanding dia jual eceran dengan untung yang besar, tapi omsetnya kan kecil. Nah, dengan kondisi seperti itu, kenapa kita para pelaku UMKM nggak mau bertahan seperti itu? Lebih baik seperti itu, kecil tapi omset besar. Kalau tadi Ibu Rayu menyampaikan, ya tidak terpaku pada harganya harus sekian,
0: enggak.
3: Nah, ini yang harus kita benar-benar pupuk pada para pelaku itu. Kenikmatan, rasa,
4: ya,
3: penyajian itu sangat berpengaruh. Biar mereka yang tadinya tidak melihat, minimal melirik dulu lah, habis itu baru. Karena pengalaman-pengalaman itu yang akan mendewasakan mereka dalam penyajian seperti
0: betul.
3: Itu.
0: Dan ini sudah tidak terasa, sudah hampir jam 9 ya pendengar ya. Masih banyak sebenarnya, masih bisa kita bahas, masih kita ulik juga. Tapi mungkin ini terakhir ya untuk Bu Rahayu dulu. Ini mungkin boleh disampaikan harapannya dan juga pesan kepada pendengar ini, terutama para pelaku UMKM yang saat ini mungkin sedang berjuang untuk beradaptasi, berinovasi juga. Gimana pesannya Bu? Silakan.
1: Pesannya untuk teman-teman seperjuangan ke UMKM, Semangat Tanpa Sambat, Udan Panas Mangkat. Kalau saya seperti itu kalau sama-sama teman-teman, Mbak. Terus kepada untuk pemerintah gitu, dinas gitu, mohon dukungannya jika apabila ada kegiatan yang melibatkan para UMKM, tolong disupport. Jadi untuk misalnya kita kan UMKM snack, makanan-makanan jajan pasar gitu ya, tolong juga dibantu. Jadi jangan snacknya dari luar, kemudian kita kan istilahnya juga butuh dibeli gitu loh, Mbak. Iya. Nah, kemudian ada juga yang jual makan kemarin juga, mereka belinya di luar, jadi kita nggak jadi support sama sekali, Mbak. Seperti kemarin kok ada acara itu ya, gitu, ada belinya di luar, jadi terus wah ya caranya gini, kita nggak dapat gitu kan. Dan terus mohon supportnya dari pemerintah jika mengadakan suatu kegiatan, kita dilarisi lah kok gitu loh, kong. Ya itu aja, Mbak,
0: dari
1: saya.
0: Dari Bu Titin ini boleh disampaikan pesan dan harapannya, Bu? Mungkin juga boleh promosi, tadi belum sempat ya disampaikan produknya, di mana nanti pendengar mungkin bisa membelinya. Silakan.
4: Untuk produk saya, memang sebenarnya produk saya banyak sih, Mbak. Terutama untuk makanan ini kan ke Dapur Singkong. Ya, untuk Dapur Singkong kita benar-benar pengen mengolah umbi-umbian untuk menjadi makanan kekinian. Nah, ini bisa dipesan di 088-200-377-9030. Nah, berharapnya makanan dari singkong atau dari umbi-umbi ini nantinya anak-anak bisa lebih tahu tentang makanan tradisional, tetapi yang dibuat seapik mungkin untuk anak-anak yang Gen Z ini lebih variatif. Tetapi untuk pemerintah sendiri, alhamdulillah sudah sedikit membantu untuk perizinan, tapi ya seperti tadi Bu Rahayu, bisa untuk memberikan lebih perhatian, ya, support, perhatian setidaknya untuk mengapresiasi bahwa UMKM ini kecil, tapi setidaknya dari kecil-kecil yang kita kumpulkan itu bisa meningkatkan perekonomian negara juga.
0: Iya. Ya,
4: jadi nantinya bismillah teman-teman UMKM ini lebih semangat untuk berjuang, untuk bisa menghidupi tidak hanya untuk keluarganya tetapi lingkungannya juga.
0: Iya.
4: Seperti itu.
0: Baik, terakhir dari Pak Mardiono, singkat saja mungkin Pak, pesan dan harapannya.
3: Kalau saya itu simpel aja, artinya gini, pemerintah lewat dinas-dinas terkait itu sering melakukan pembinaan pada para pelaku UMKM. Yang seperti yang disampaikan oleh ibu-ibu berdua ini tadi, bukan hanya dibina, tapi pemerintah ketika mengadakan suatu kegiatan di kantor ataupun di mana, manfaatkan mereka, sehingga hasil binaan itu semakin menggeliat. Saya harapkan seperti itu.
0: Baik, semoga juga dari inovasi tadi, dari inovasi yang pengen Pak Mardiono ciptakan tadi, yang Puja Seras berarti bisa, semoga bisa terciptakan ya, Pak, bisa terrealisasikan secepatnya ya. Dan juga semangat untuk para ibu-ibu,
1: semangat
0: ini ya, semangat Bu Rahayu, Bu Ditin, semoga usahanya semakin berkembang, terus mengikuti perkembangan zaman ya, Bu ya. Semoga laris manis ya.
4: Amin ya Allah. Dan tapi juga, sayangnya nggak bawa produknya ya, Mbak.
0: Iya, apa? Nanti saya pesan aja, saya kalau ada acara kampus, okay, mungkin bisa dihubungin ya.
1: Boleh.
0: Nanti saya hubungin untuk
1: boleh.
0: Pesan.
1: Terima kasih, Mbak Nadia.
0: Dan juga untuk kepada pendengar, terima kasih ya yang sudah menyimak obrolan kita dari awal sampai akhir. Tapi jangan kemana-mana, karena selepas ini kami masih akan hadirkan untuk ada informasi dan juga musik terbaik. Tetaplah bersama kami.

0: Info pro zadu. Kantor Wilayah Kepemerintahan Hukum Kemenkum Jawa Tengah mulai menginvestasikan berbagai potensi khas Banyumas yang dinilai memiliki nilai ekonomi dan budaya tinggi untuk mendapatkan pelindungan kekayaan intelektual atau KI. Sejumlah komoditas dan karya budaya itu seperti durian bawor, kopi Banyumas, lagu daerah hingga sukun masuk dalam daftar potensi didorong memperoleh perlindungan hukum. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah potensi daerah diklaim pihak lain sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat. Selain berinvestasi langsung, Kemenkum Jateng juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna mempercepat pelindungan KI, termasuk yang bersifat komunal. Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus sesi pertama di Gereja Katedral Jakarta berlangsung secara hikmat pada Kamis 14 Mei 2026. Jemaat mengikuti seluruh rangkaian prosesi doa dengan penuh ketertiban di bawah pimpinan Romo Edi Mulyono. Ibadah pagi tersebut terpantau masih berlangsung pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat di area utama. Para jemaat tampak sangat fokus mendengarkan penyampaian homili yang diberikan langsung dari arah altar suci.
1: Info Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masuk di ruang rindu malam hari ini pendengar. Untuk Anda yang lagi kangen suasana dulu, kangen lagu-lagu lama, atau mungkin bahkan kangen seseorang ini ya, boleh banget malam hari ini kita bernostalgia bersama, karena ruang rindu akan membawa Anda kembali ke momen indah lewat lagu-lagu terbaik di era 80-an, 90-an hingga 2000-an. Dan seperti biasa sudah ada Bu Asar yang bergabung bersama kami di WhatsApp, pingin diputarkan lagu dari Kris Dayanti, Mencintaimu, Cinta Ini Membunuhku dari The Massive, Ruang Rindu dari Leto. Oke. Dan untuk Anda yang bergabung ataupun request lagu pengen ditip salam, boleh ya hubungi kami di 0248316686 atau di 0816668886. Dari pukul 9 sampai 11 malam nanti ya pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

variety show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

lagu dari Dewi Sandra. Buktikan ya pendengar, lagu ini memang menjadi ciri khas sendiri ya dari Dewi Sandra. Karena Dewi Sandra kita yang ketahui ini salah satu artis yang serba bisa di Indonesia. Mau lagu pop R&B yang ceria seperti lagu Buktikan atau lagu yang mellow, ini semuanya bisa. Kalau kita flashback ke perjalanan Dewi Sandra ya pendengar, Dewi Sandra ini memulai langkah karirnya di dunia modeling sebelum akhirnya terjun total ke musik dan acting. Lagu Buktikan sendiri dirilis di era 2000-an, tepatnya di album Star, yang semakin mempertegas image-nya sebagai penyanyi dan juga pengaruh di R&B dan juga dance ya. Dan gak cuma jago nyanyi saja nih Dewi Sandra, aksinya di panggung juga selalu penuh energi ya. Meskipun di tahun 2026 ini kita lebih sering melihat Dewi Sandra dengan penampilannya yang lebih religius dan juga lebih aktif di dunia film atau kegiatan sosial. Tapi lagu-lagu dari Dewi Sandra seperti lagu Buktikan, ini suara khasnya memang gak pernah akan basi ya pendengar, tetap bisa dinikmati di tahun kapan saja ya. Dan juga saya juga masih menunggu nih untuk Anda yang ingin bergabung, ingin request lagu ya, silahkan menghubungi kami saja karena masih punya banyak waktu pendengar di Ruang Rindu malam hari ini ya. Boleh saja dikirimkan ke 024-8316-686 atau di 081-666-886.

0: Bagaimana peran orang tua dalam pembentukan integritas anak? Berikut penjelasan dosen Universitas Diponegoro, Dr. Prasetyo Budi Widodo, SPSI, MSI.
1: Integritas ini mengajarkan kita semua bahwa manusia yang berintegritas akan mempunyai manfaat bagi diri, lingkungan, dan orang lain. Nah, supaya berintegritas, maka semua upaya harus dilakukan, termasuk dari terapi. Kalau ada kendala di satu dan titik lain, maka orang tua harus terus berupaya agar pembentukan integritas ini terus berlangsung kepada anak, ya, kepada anak itu. Anak itu kan melihat apa yang paling dekat. Kalau kita bagi orang tua menunjukkan perilaku yang tidak berintegritas, dan anak itu akan mengikuti. Masalahnya adalah sebuah penelitian oleh Momis, ya. Nah, penelitian Momis itu menunjukkan ketika anak sekolah menengah melakukan kecurangan, di perguruan tinggi dia akan melakukan kecurangan, dan saat bekerja juga melakukan kecurangan. Ini kan terbuat ini kalau tidak dicermati baik-baik sejak awal.

Musicloperie. Suara dengan nuansa rock yang kental dan pitch suara tinggi adalah ciri khas yang melekat pada Judika. Terhitung lebih dari 15 tahun sejak keikutsertaan Judika di salah satu ajang pencarian bakat terbesar di Indonesia, ia berhasil menjadi musisi terkenal tanah air.

Judika mungkin terkenal dengan suara ngerok yang sangat kental. Tapi dirinya juga ahli menyanyikan berbagai genre musik yang ada di Indonesia. Judika mengaku bahwa genre dasarnya adalah pop rock. Tapi karena menyukai semua genre musik, dirinya mampu untuk menyanyikan genre apapun termasuk reggae dan dangdut koplo.

sebenarnya penggemarnya nggak bisa dipisahin dari penyanyi ya, karena aku ada itu karena mereka kalau udah nggak ada kayaknya ya kayak sekarang aja aku karya mereka karyaku ini terinspirasi dari mereka gitu. Jadi selama mereka ada aku ada, jadi kalau mereka nggak ada aku nggak ada, jadi berarti sekali ya mereka bisa dibilang satu bagian dari

hanya berprofesi sebagai penyanyi, Judika juga mulai merambah dunia akting dan di ajang Indonesia Movie Award tahun 2009, Judika mendapatkan penghargaan dalam kategori pemeran pendatang baru pria terbaik lewat film Si Jago Merah di tahun 2009.

Judika yang bertajuk Mencari Cinta di tahun 2013 laris di pasaran dibanding dua album sebelumnya. Pasalnya, belum genap sebulan, album ini sudah terjual 100 ribu keping lebih. Di tahun 2015 lalu, Judika mendapatkan gelar kebangsawanan dari Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah. Judika bisa mendapatkan gelar tersebut karena dianggap berjasa dalam melestarikan budaya dalam negeri lewat jalur musik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja pendengar kita mendengarkan ya persembahan dari hati, lagu ciptaan dari Santi. Lagu yang membawa kita seperti kembali lagi ya ke era kejayaan musik pop R&B di Indonesia di awal 2000-an. Vokal dari Santi sendiri yang powerful berpadu dengan aransemen ya, yang membuat lagu ini selalu punya tempat di hati para penikmat musik di tanah air khususnya. Santi ini memang dikenal ya pendengar sebagai paket lengkap, karena karirnya meledak setelah ia menjadi VJ MTV yang super lincah dan ikonik. Gak cuma di situ saja pendengar, Santi yang juga jago di depan kamera tetap membuktikan kalau kualitas vokalnya lewat album debut bertajuk Namanya Sendiri di tahun 2000-an. Dia juga menjadi salah satu penyanyi yang punya aksi panggung paling energik ya, yang selalu totalitas juga baik di musik maupun di dunia acting. Mungkin Anda juga pernah menonton ya salah satu filmnya dengan acting yang keren di film Berbagi Suami. Nah, itu bisa menjadi salah satu gambaran ya gimana Santi ini selalu energik dan juga totalitas. Meskipun di tahun 2026 sendiri pendengar, Santi sudah lebih banyak menghabiskan waktunya di luar negeri, tapi persona dan juga kontribusinya untuk musik Indonesia tetap tidak lekang ya oleh waktu. Bahkan lagu persembahan dari hati ini tetap bisa kita nikmatin sampai sekarang.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Baru saja kita bernostalgia bareng ya dengan salah satu lagu dari grup vokal yang selalu hit sepanjang masa, Westlife. Rasanya gak ada ya orang yang gak kenal, gak pernah denger ya lagu-lagu dari mereka. Dari My Love sampai Flying Without Wings, melodi mereka memang selalu bikin sukses ya pendengar. Bikin kita bisa menyanyi sendiri di malam hari. Kayak tadi saya, setelah lagunya diputar, saya nyanyi sendiri di studio. Lagu dari Westlife tadi juga request ya dari Pak Heru Udin yang akhirnya setelah 1 bulan ini bisa bergabung lagi ya di Pro 1 Semarang. Pendengar, grup asal Sligo Irlandia yang terbentuk di tahun 1998 ini memang menjadi pemecah rekor sejati ya, karena mereka sudah menjual lebih dari 40 juta album di seluruh dunia, bahkan masuk di Guinness Book of World Records sebagai grup dengan penjualan album terlaris di abad ke-21 di Inggris. Meskipun sekarang mereka berjalan dengan formasi trio ya, karena Mark lagi istirahat total untuk pemulihan, tapi Shane, Kian, dan Nicky mereka tetap bersama kok. Nah, ada kabar gembira juga pendengar untuk Anda pecinta Westlife ya. Di tahun 2026 ini Westlife baru saja merilis album kompilasi 25 The Unlimited Collection sebagai perayaan ke-25 tahun mereka. Dan yang paling heboh, yang bikin paling heboh di seluruh dunia mungkin ya, karena mereka akan balik lagi ke Jakarta untuk konser Westlife 25 The Anniversary World Tour di Stadion Utama GBK pada 23 Januari 2027 nanti. Indonesia mendapat kehormatan menjadi salah satu lokasi stadium show di Asia Tenggara. Jadi siap-siap ya pendengar, untuk Anda yang gak mau ketinggalan momen bersejarah ini. Pre-sale tiketnya akan dibuka di minggu depan, tepatnya tanggal 21 Mei 2026. Jadi pastikan kuota internet aman ya, dan jari-jari Anda ini sudah siap untuk war tiket ya. Karena biasanya tiket Westlife di Jakarta habisnya cepet ya. Dan jangan lupa hafalin liriknya ya pendengar, biar nanti waktu nonton konsernya bisa lebih menikmati, karena masih ada banyak waktu ya sampai tahun depan. Semangat ya untuk Anda yang besok akan war tiket, semoga mendapatkan tiketnya.

0: Seperti apa pencegahan narkoba yang dimulai dari keluarga? Berikut penjelasan dari Jamaluddin Ma'ruf S. Farm APT dari BNNP Jawa Tengah.
1: Kita harus yang dalam sebuah keluarga itu merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh anak. Jadi di situ tempat yang paling tepat untuk menanamkan nilai. Entah itu nilai agama, nilai sosial, dan lain-lain. Nilai itu kan banyak, mulai dari nilai kesopanan, bagaimana orang tua itu menjadi tempat pertama yang mengedukasi anak-anaknya untuk menjaga sopan santun, untuk menjaga ketaatan dalam beribadah. Itu harus dimulai dari keluarga. Jadi tidak ada orang tahu-tahu kena narkoba tanpa dia melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil terlebih dahulu. Pasti mereka kesalahan-kesalahan kecil ditabrak, lalu nanti dia masuk ke dalam penyalahgunaan narkoba. Ya, jadi harus dimulai dari penanaman nilai. Karena dengan nilai itu anak-anak akan memegang nilai itu untuk membentuk kepribadian mereka. Karena menjadi moralnya mereka nanti. Pada saat anak-anak memegang yang namanya nilai tadi untuk melakukan memilih mana yang baik, mana yang tidak, itu nanti akan membedakan anak-anak yang bermoral, yang punya moral seperti apa. Jadi salah satunya adalah seperti itu. Kalau kita berbicara masalah narkoba, itu banyak banget mas penelitian-penelitian yang mengungkapkan bagaimana sih berpotensi membuat anak itu terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Ini ada beberapa penelitian. Salah satunya gini mas.

Satu lagu pendengar dari Andin ya. Tadi juga kita sudah mendengar suara jazz yang elegan ya. Siapa lagi kalau bukan dari Andin? Andin Aisyah atau Andini Aisyah Haryadi adalah salah satu penyanyi jazz, soul, dan pop solo wanita paling berpengaruh di Indonesia. Andin memulai debut profesionalnya sejak usia remaja di tahun 2000. Andin juga dikenal konstan menjaga relevansi musiknya melintasi berbagai generasi. Andin ini memang luar biasa ya pendengar, karena sejak kemunculannya lewat album Bisikan Hati di tahun 2000 saat usianya masih 15 tahun ini juga menjadikan ia menunjukkan karakter jazz yang sangat kuat karena di bawah arahan almarhum Elva Cecioria. Konsistensinya selama lebih dari 2 dekade membawanya bukan sekedar penyanyi, tapi juga seorang seniman yang terus bertumbuh, baik secara bersolo karir maupun ketika bergabung dalam grup vokal ikonik 5 Wanita. Yang baru saja Andin ini merayakan 25 tahun berkarya lewat konser megah Suara Sebara di akhir tahun 2025 lalu. Memasuki tahun 2026 ini, Andin justru semakin produktif. Ia juga baru saja merilis single terbaru bertajuk Jatuh Pelan bareng Agus Suwogafung yang bernuansa intimate bedroom soul. Lagu ini juga sekaligus menjadi jembatan menuju album penuh kesembilannya yang diberi judul Sehidup Semusik. Tapi tak hanya di studio pendengar, kini juga wajahnya album kita bisa melihat ya, karena sering menghiasi layar kaca sebagai juri di ajang pencarian bakat The Icon Indonesia.

Sebagai salah satu band senior Indonesia, Kahitna telah berkarya selama lebih dari 30 tahun. Band asal Badung ini identik dengan nuansa musiknya yang khas dan romantis.

Digawangi oleh Yofi Widianto, Kahitna dibentuk pada 24 Juni 1986. Dari segi lirik, tema cinta kerap mendominasi lagu-lagu mereka. Namun, ada yang menarik dalam

memadukan beraneka ragam genre, musika hitna terdengar kaya akan unsur pop, fusion, jazz, etnik, dan latin. Ramuan yang memikat tersebut membuat Kahitna menjadi salah satu band senior dengan keunikannya tersendiri.

berasal dari bahasa Filipina yang berarti meskipun demikian. Namun, akhirnya dipelesetkan menjadi bahasa Sunda, ka dan na yang merupakan awalan dan akhiran. Sehingga ketika disatukan artinya menjadi yang paling ngehit.

Seiring dengan berjalannya waktu, Kahina terus berevolusi hingga memantapkan formasinya dengan 3 orang vokalis. Sejak awal terbentuk hingga sekarang, band ini telah mengeluarkan 9 album yang spektakuler dan istimewa. Sebut saja Cerita Cinta di tahun 94, Cantik di tahun 96, Sampai Nanti di tahun 98, Permaisuriku 2000, The Best of Kahina di tahun 2002, Cinta Sudah Lewat tahun 2003, dan Soulmate 2006. Lebih dari sekedar cantik di tahun 2010, Cerita Cinta 25 tahun Kahina 2011, dan yang terakhir Rahasia Cinta di tahun 2016.

Saya Basuki tunanetra total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

Pendengar, lagu dari Silaun Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku, menjadi penutup ya di Ruang Rindu malam hari ini karena sudah jam 11. Untuk Anda yang belum sempat bergabung atau request lagu, jangan khawatir ya. Kita bertemu lagi besok di jam yang sama dari jam 9 sampai jam 11 malam ya pendengar. Tapi selepas ini kami masih akan hadirkan untuk Anda informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, gimana aktivitas Anda hari ini? Apakah berjalan dengan lancar? Karena memang kita sudah masuk ya di suasana long weekend. Bertepatan dengan hari libur kenaikan Yesus Kristus. Banyak mungkin dari Anda yang pasti sudah curi start untuk liburan dari hari ini ya. Dan untuk Anda yang ada di sekitaran Jawa Tengah, sepertinya ada satu destinasi favorit yang lagi bersiap untuk menyambut kehadiran Anda semua nih pendengar. Untuk Anda yang punya rencana main ke Saloka Theme Park, kabar barunya pengelola di sana sudah mulai bersiap menghadapi lonjakan pengunjung. Di hari pertama libur hari ini, antrian tiket sudah mengular bahkan sebelum jam operasional dibuka jam 10 pagi tadi. General Manager Saloka, Pak Haryanto, mengatakan kalau mereka sudah memaksimalkan semua fasilitas dan menambah kru supaya pelayanan tetap prima. Tapi ada satu tips nih pendengar untuk Anda yang besok ingin menghindari puncak kepadatan ya. Sebaiknya Anda bisa mengatur jadwal sebaik mungkin ya, karena diprediksi di hari Jumat, Sabtu akan menjadi puncak keramaiannya. Jadi kalau Anda nggak mau terlalu antri panjang di wahana favorit, bisa datang pagi-pagi sekali ya, dan sudah siap berlokasi. Untuk Anda yang mungkin besok juga punya rencana berlibur, jangan lupa pastikan kondisi fisik, kondisi kendaraan ya dalam keadaan prima. Karena mengingat destinasi wisata akan ramai, dan tetap sabar dalam antrean dan juga menikmati setiap momen kebersamaan.

0: Sering banget dengar keluhan, anak muda zaman sekarang kurang attitude. Tapi pernah gak sih mikir, kita yang lebih tua udah benar belum?
1: Ah, anak magang itu kerjaannya lama banget, bikin kesel.
2: Iya benar, zaman sekarang anak muda gitu tuh, kurang disiplin. Maklum Gen Z.
0: Wah wah wah, denger tuh para senior. Sok banget ya ngomong gitu. Tapi tunggu dulu.
3: Laporan yang saya minta mana? Kenapa belum selesai? Saya butuh sekarang juga.
1: Bentar lagi pak, bentar ya. Belum kelar. Ini saya lagi nyelesain yang lain pak. Bentar ya pak ya.
0: Kok malah ngelak? Padahal tadi sok-sokan ngomong soal disiplin. Jadi teman-teman sekantor mau ngomongin orang lain boleh aja, tapi jangan lupa untuk introspeksi diri dulu ya. Attitude itu berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Level up dirimu, upgrade

Musiklopedia. Musiklopedia. Multitalenta, bisa ngepop, bisa ngerock, dan bisa beropera. Empat kata yang cocok untuk menggambarkan sosok Isyana

Isyana mengasah bakatnya di bidang musik dengan mengambil pendidikan formal. Ia belajar di Nanyang Academy of Fine Arts, Singapura, jurusan pertunjukan musik. Selain itu, Isyana juga merupakan jebolan Royal College of Music di London.

musik tanah air pun tidak dapat diremehkan. Isyana sudah merilis banyak karya musik yang berkualitas dengan 3 album Explore di tahun 2015, Paradox di tahun 2017, dan Lexicon di tahun 2019.

bertahun-tahun ini mungkin ada proses pendewasaan segala macam. Jadi sebenarnya bukan kangen karena aku nggak bisa berbohong dalam berkarya. Jadi memang mungkin fase hidup aku sekarang lagi kayak gini. Wah, bunyi musik suara aku lagi seperti ini. Jadi itu yang keluar. Alhamdulillahnya label menyetujui. Jadi ya udah.

Sepanjang karirnya di Belantika Musik Indonesia, Isana telah mendapatkan banyak penghargaan. Penghargaan penting yang didapatinya termasuk Anugerah Musik Indonesia, Billboard Indonesia, Cornetto Pop Award, Dahsyatnya Award, High Readers Poll Music Award, Indonesia Box Office Award, Indonesian Choice Award, Piala Maya, Rolling Stones Editors Award, dan masih banyak lagi.

Tahukah Anda, batuk ialah salah satu cara tubuh untuk membersihkan saluran nafas? Ya, batuk adalah respon alami tubuh ketika ada sesuatu yang mengganggu saluran nafas seperti debu, asap, atau bahkan infeksi. Ketika Anda batuk, tubuh sedang berusaha mengeluarkan benda asing atau lendir yang menyumbat saluran nafas. Ini adalah mekanisme pertahanan tubuh yang penting untuk menjaga kesehatan paru-paru dan saluran nafas. Namun, batuk juga bisa menjadi gejala dari kondisi kesehatan yang lebih serius. Jika mengalami batuk yang berkepanjangan atau disertai gejala lain seperti demam, kelelahan, atau kesulitan bernafas, sebaiknya konsultasikan ke dokter.

Pendengar, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung kebersamaan Semarang malam ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani kami dari awal sampai akhir. Saya Nadira, pamit dulu ya pendengar, selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan. Satu lagu terakhir pendengar untuk mengakhiri jumpa kita di Semarang hari ini, ada Dari Hati dari BCL ya untuk Anda. Happy long weekend, sampai jumpa.

Yang harus malu itu mereka, karena mereka takut untuk bekerja. Kamu kan bekerja, kamu tidak boleh malu. Mereka yang harus malu, karena tidak berani bekerja. Semua orang bekerja, itu adalah mulia. Yang tidak bekerja, tidak punya kemuliaan. Pramudia Anantatur.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usia sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya, Nadira Aisy, mewakili teman-teman yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa esok hari, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang, program Masatu, kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan aplikasi RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Edisi Jumat 15 Mei 2026, selamat pagi. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Agil, pendengar yang siap temani Anda Semarang pagi ini hingga nanti pendengar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya informasi dan lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk Jumat ini ya, 15 Mei 2026. Apa kabar pendengar? Silahkan persiapan bagi Anda yang langsung ingin beraktivitas ya, atau mendengarkan Pro 1, boleh. Insya Allah nanti kami akan awali dengan Mutiara Pagi pendengar, dan kita agendakan untuk berbincang ya bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah pendengar. Pastikan Anda jangan kemana-mana.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT, IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Untuk yang stay ya atau masih bersama Pro 1 RRI Semarang melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun pendengar yang menyimak melalui aplikasi RRI Digital, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi pendengar ya, kita akan belajar dan juga mengkaji bersama pendengar untuk edisi Jumat ini ya, bulan Mei pendengar, di mana berdekatan dengan Idul Adha begitu ya. Nampaknya kisah dari Nabi Ibrahim ini tidak bisa lepas dari rangkaian apa yang sudah terjadi pendengar. Maka dari itu kita akan coba bahas ya, ketika Ibrahim mencari kebenaran pendengar. Kita hadirkan bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah dan juga dosen FBS UNES pendengar, Dr. Haji Multazam Ahmad MIA, yang sudah tersambung di ujung telepon. Saya akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz Multazam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya baik, sehat Ustaz ya?
1: Oke, alhamdulillah. Ini kok anu ya, Mas? Radio yang satu dengan HP kok
0: ya, delay ya Pak ya?
1: Tolong dibenerin. Radio dengan HP ini kok tidak sama gitu. Ini dia caranya.
0: Nanti kita akan sambil jalan Ustaz ya. Yang jelas ini suara yang kami terima sangat jelas dan pendengar Pro 1 pasti juga bisa mendengarkan dengan baik ini. Oke, untuk memulai rangkaian atau prolog Ustaz Multazam ketika Ibrahim mencari kebenaran, monggo dibuka silakan.
2: Untuk memulai rangkaian atau prolog Ustaz Multazam ketika Ibrahim mencari kebenaran, monggo dibuka silakan.
1: Halo, ini feedback ya Mas.
0: Baik. Kami coba
1: ini apa saling saut-nyaut itu loh, enggak kepenak.
0: Baik, Pak Multazam, saya tutup dulu, kita coba pakai telepon biasa saja ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Pendengar jangan kemana-mana dulu, kita akan sambungkan kembali agar Ustaz Multazam juga mendengarnya enak begitu ya. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana dulu, nanti line telepon, WhatsApp, SMS dan juga aplikasi RRI Digital kami akan tunggu pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik pendengar, kita sudah tersambung kembali bersama Ustadz Multazam. Kita akan cek dulu ya, apakah sinyalnya sudah baik. Ustadz Multazam, selamat pagi. Oke, baik. Nampaknya masih delay Ustadz ya. Ini mungkin di luar kendali saya Ustadz, tapi yang jelas kita ngobrolnya lewat telepon saja Ustadz. Mungkin monitornya bisa dikecilkan saja. Alhasil memang suaranya masih terdengar jelas ini Ustadz Multazam.
1: Iya.
0: Oke, baik. Sebagai prolog, ketika Ibrahim mencari kebenaran, bisa dimulai Ustadz, monggo silakan.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Para pendengar Rahimahullah, program 1 RRI Semarang ke seluruh Nusantara. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berbincang kembali bisa bertemu kembali dalam rangka kita untuk ngaji bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi satu renungan, menambah ilmu, menambah wawasan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, tadi memang benar disampaikan bahwa ini masih terkait dengan sosok yang kita tidak lupa gitu ya, yaitu Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai Abul Anbiya, gitu ya, bapaknya para nabi. Beliau adalah sosok sentral yang teladannya secara fundamental dalam ajaran agama. Nah, di dalam konteks ini mungkin masih ada nanti ada ibadah haji, ada juga rangkaian-rangkaian dalam satu minggu ini, mungkin ya, sampai prosesi haji itu masih terkait dengan masalah-masalah, tidak luput kita membahas masalah Nabi Ibrahim. Di dalam syariat agama kita ini memang benar adanya bahwa kita itu sering menganut atau bahkan di dalam perjalanan kehidupan kita itu juga menganut dengan syariat apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk haji, termasuk korban, termasuk khitanan, termasuk mantenan, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Maka wajar kalau Kanjeng Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, siapa lagi yang pantas kita memberi sholawat atau salam selain Nabi gitu ya. Sahabat Nabi Muhammad adalah Ibrahim. Dan itu sudah kita diabadikan tatkala kita membaca sholawat, yaitu tatkala orang itu melakukan tahiyat di dalam sholatnya itu ya. Baik, para pendengar rahimakumullah. Nabi Ibrahim ini memang nabi yang luar biasa. Mereka ini beliau tidak latah ya. Tatkala orang-orang menyembah berhala, dia timbul pertanyaan. Kalau wong sekarang ini kan latah itu ya. Asal ngomongnya dari siapa itu kan langsung dianut itu ya. Apalagi yang dianut ini benar-benar orang yang tidak memiliki kapasitas itu ya. Banyak contoh itu. Misalnya siapa saja ya. Memiliki komunitas itu anut pada yang dinut itu ya. Tapi orang yang dinut itu tidak memiliki sikap secara baik. Ya, ini sering menjadi masalah. Dan contohnya banyak sekali di dalam perjalanan kehidupan kita ini ya. Baik itu di dalam lembaga-lembaga apa, pokoknya selalu mau figurkan yang difigurkan itu tidak memiliki kapasitas. Saya tidak tahu itu. Nah inilah. Tapi kalau Nabi Ibrahim, tatkala orang-orang itu menyembah berhala, dia itu berpikir. Nah ini loh yang perlu kita contoh itu. Jadi kita menggunakan untuk akal ya, untuk berpikir. Kalau Nabi Ibrahim, tatkala orang menyembah berhala, loh kok berhala disembah apa ini Tuhan itu gitu loh. Jadi sempat begitu. Kalau kita kan enggak. Siapa saja yang ngomongnya dianut dan itu difigurkan itu kadangkala kita tidak sempat berpikir, wes pokoknya dianggap benar kabeh. Tapi karena Nabi Ibrahim tidak. Nabi Ibrahim itu dikategorikan orang yang paling cerdas di dalam untuk mencari sebuah kebenaran. Itu Nabi Ibrahim. Maka di dalam Al-Quran surat Al-An'am itu diterangkan. Falam majanna alaihi laylu ru'a kaukaba itu. Qala hadza rabbi falamma afala. Qala la uhibbul afilin. Nabi Ibrahim itu melihat sebuah bintang. Lalu berkata, Qala hadza rabbi, apa ini Tuhanku? Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, wah, oh, Tuhan kok hilang itu ya, terbenam itu. Ya, saya tidak suka itu. Ya. Qala la uhibbul afilin. Aku enggak suka itu. Maksud dianggap Tuhan kok terbenam. Nah itu. Banyak ini. Ada ayat lain yang berikutnya juga ada. Falamma ro'a Falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmid dhalin. Itu ya. Wah, ini kalau kita melihat rembulan, melihat apa namanya matahari, kok hilang gitu ya. Ya ini kalau saya ikuti, saya akan sesat itu. Nah, ini loh pelajaran yang perlu kita petik di dalam mencari kebenaran dari Ibrahim itu adalah apapun yang ada saat sekarang ini di era digitalisasi itu harus ada filter ya, tidak boleh kita latah gitu ya. Jadi harus sempat berpikir gitu loh. Ini yang perlu dipelajari supaya kita ini tidak terjerumus, tidak menyesatkan, bahkan bisa merugikan. Banyak orang yang selalu mengikuti irama ya digital saat sekarang ini melalui HP, entah itu masalah apa judi, masalah apa, itu kan orang tidak sempat berpikir itu. Sehingga mengakibatkan sebuah kesesatan, banyak itu orang mengikuti dan lain sebagainya. Maka topik hari ini itu adalah sangat penting kita untuk menggunakan akal. Jadi kalau ada orang yang memberi sesuatu apa informasi yang ada di digital kita, itu harus kita sempat berpikir sebagaimana harus kita lihat di dalam Al-Quran tadi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Gitu caranya. Jadi ojo sampai tersesat itu goro-goro kita ini meyakini informasi yang berlebihan. Maka tugas kita sebagai seorang Muslim itu harus tabayun gitu ya. Kayak Nabi Ibrahim gitu loh. Ketika ada orang yang menyembah berhala, dia malah berpikir, lu kok berhala disembahi, ini gimana, apa itu Tuhan loh. Itu, lah kalau kita kan pernah berpikir, maka ada masalah apa saja yang bersumber dari HP kita, atau informasi dari mana, itu langsung kita telan. Nah maka kita tidak dibenarkan seperti itu. Maka di dalam Al-Quran diberi stressing, inja'akun fasikun, inabain fatabayanu. Apabila ada orang fasik membawa sebuah informasi, maka kita itu harus tabayun supaya kita itu tidak sesat, supaya kita itu tidak merugi. Ini salah satu yang harus kita teladani, mencari sebuah kebenaran apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kalau kita bisa ya alhamdulillah itu ya. Tapi ini bermakna bagi kita di dalam kehidupan kita supaya kita ini tidak terjerumus dalam hal-hal yang bersumber dari berbagai informasi. Ya, mudah-mudahan bisa saja ya. Ini saya sampaikan di dalam hal ini itu banyak di era saat sekarang ini siapapun yang berbicara dan mereka

0: semuanya, tapi kita diajari untuk apa? Berpikir kritis, karena kita diberi akal. Ya, ini ada korelasi yang di dalam kehidupan kita ini, yang saya sampaikan ini adalah kalau ada informasi dari manapun, itu kita ikut apa meniru dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu, ya memang konsekuensinya banyak itu. Banyak orang yang sampai ada apa namanya menimbulkan masalah ya, misalnya ada tawuran. Di mana-mana itu kan bersumber dari informasi itu. Karena kita menelan, terus ada judi online, ya itu juga informasi kita tidak sempat berpikir apa benar ini manfaat dan lain sebagainya itu. Jadi kita harus berhati-hati, kita meniru untuk menteladani Nabi Ibrahim. Tatkala Nabi Ibrahim itu mencari kebenaran yaitu Tuhan, tidak latah begitu saja. Ini sangat relevan kalau di dalam kehidupan kita, kalau kita itu meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah ketaatan yang tanpa ragu, itu juga Ibrahim. Setelah melalui adanya sebuah tabayun itu ya. Wah, luar biasa itu. Jadi tabayun itu sangat penting atau memberi informasi klarifikasi itu sangat penting ya. Yang ketiga adalah keberanian untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Ya, setelah mereka merenung dan ayat ini turun, berarti sebuah keyakinan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu benar adanya gitu. Jadi singkat kata, di dalam kesimpulan ini kita menteladani Nabi Ibrahim untuk mencari Tuhan, untuk mencari kebenaran, itu sebuah renungan, sebuah seleksi yang luar biasa gitu ya. Nah, inilah yang perlu kita tekankan di dalam kehidupan kita ini, supaya kalau ada informasi itu tidak ditelan mentah-mentah, supaya kita tidak menjadi sesat, supaya kita tidak tertipu. Itu sangat penting apa yang dilakukan oleh Ibrahim bisa kita teladani di dalam era kehidupan saat sekarang ini. Ini manfaatnya besar kalau kita mau. Kalau enggak ya memang rame itu ya, ono apa saja di digital kita itu langsung ditelan ya, menjadi sesat nanti untuk dalam kehidupan kita ini. Ya itu kira-kira Mas. Topik yang pagi hari ini menurut saya sangat penting ini, untuk mencari sebuah kebenaran. Itu meniru dari Ibrahim yang sudah dilakukan dan ini benar adanya. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
1: Amin. Oke, ternyata ini dekat sekali dengan permasalahan era sekarang ini ya. Nanti deh kita akan coba bahas lagi, pendengar. Silahkan kami ajak Anda untuk bergabung. Line telepon kami buka, pendengar, 0248316686 ya. Atau berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886 dan juga komentarnya lewat aplikasi RRI Digital. Tapi kita jeda terlebih dahulu, pendengar ya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Ketika Nabi Ibrahim mencari kebenaran, pendengar, masih menjadi topik perbincangan kita untuk pagi hari ini ya, bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah, pendengar, dan juga dosen FBS UNES, Ustadz Multazam ya. Silakan pendengar, kami tunggu bagi Anda yang mau bergabung lewat line teleponnya 0248316686 ya. Berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886. Sudah ada yang bergabung lewat teleponnya Pro 1. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Akil. Sehat nggih?
0: Alhamdulillah, apa kabar Pak Yarto?
1: Alhamdulillah, doa penjenengan sama tim penjenengan di studio.
0: Monggo, silahkan.
1: Ye. Assalamualaikum, sukung enjang, Pak Ustadz Musazam. Sehat nggih, Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, matur nuwun, Pak Yarto.
1: Ye. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, ketika Ibrahim mencari kebenaran ya. Tadi ada beberapa hal yang kita simak Pak Ustadz. Sedikit komentar kalau kita salah, mohon maaf Pak Ustadz, Mas Afil dan para pendengar lainnya. Saya sedikit komentar dan bertanya Pak Ustadz. Memang pada bulan ini kan masih musim haji dan kurban. Umat muslim pasti sering mendengarkan kisah Nabi Ibrahim yang telah banyak memberikan pelajaran dalam hidup kita. Betul Bapak yang tadi Bapak katakan. Ia kan merupakan seorang yang sangat cerdas, kritis, selalu tegar dalam ujian, dan selalu semangat untuk berjihad di jalan Allah. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Bagaimana cara Nabi Ibrahim alaihissalam mencari kebenaran tentang Tuhan? Dengan korelasinya apa pesan moral dari cerita Nabi Ibrahim? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto di Pedurungan Semarang ya. Ustadz Multazam, silakan.
2: Ya, terima kasih Yarto. Jadi Nabi Ibrahim itu memang dikategorikan sebagai bapaknya para nabi. Jadi memang keunggulan Nabi Ibrahim itu seperti itu. Di antaranya adalah keunggulannya itu adalah orang yang selalu berpikir kritis dalam tahap. Jadi Abul Anbiya itu bapaknya para nabi. Beliau sosok sentral itu ya. Sentral tentang keteladanannya, fundamental di dalam ajaran agama kita itu ya. Nah, dalam satu kisah ini banyak. Ini kan waktu kita mencari kebenaran apa Ibrahim mencari sebuah kebenaran untuk mencari Tuhan itu ya. Artinya mereka ini tidak lemata. Ketika ada tradisi-tradisi penyembahan berhala itu tidak lemata. Nah, bahkan pesan moral yang paling mendasar menurut saya bahkan kekritisannya itu bisa dikorelasikan dengan kehidupan saat sekarang ini. Kalau Nabi Ibrahim mencari kebenaran itu tentang apa tauhid, ya termasuk dicontohkan dengan mencari kebenaran itu melalui apa namanya kontemplasi, terus ada apa bintang, ada rembulan, ada apa matahari, ternyata nihil semua dari itu ternyata gitu. Ya juga ini juga bisa kita ada pesan moral. Di dalam kehidupan kita itu kadang-kadang kan manusia itu bisa mendewakan apa yang dimiliki itu. Itu juga membuat sebuah kesesatan itu. Mungkin dari aspek kedudukannya, mungkin dari aspek apa kekayaan, mungkin dari aspek-aspek yang lain gitu ya. Jadi caranya itu kalau kita niru Nabi Ibrahim itu ya tidak berlebihan. Jadi itulah yang dituntut agar pesan moral yang ada pada diri kita itu adalah kekritisannya itu ya. Jadi kita memiliki sebuah harta yang banyak atau memiliki kedudukan yang tinggi sekalipun gitu ya. Itu kan kalau kita tidak pernah berpikir untuk mengantarkan kebahagiaan itu kan harus kita berpikir ulang itu. Jadi apapun yang kita miliki itu sebenarnya tidak bisa mengantarkan sebuah kebahagiaan nanti. Tatkala manusia tidak ada ruang untuk berpikir di dalam hal itu. Nah, berpikirnya bagaimana? Oh iya ya, bagaimana agar yang kita miliki ini bisa bermanfaat, gitu ya, pada diri kita dan yang bisa bermanfaat baik itu di dunia maupun di akhirat. Itu caranya. Jadi pesan moralnya seperti itu. Jadi kayak Nabi Ibrahim, ini belum sampai kita bicara yang jauh lagi sampai diperintahkan untuk apa menyembelih karena kekayaannya ya, yang berupa apa namanya putranya, itu kan luar biasa itu. Tapi ini Nabi Ibrahim baru mencari sebuah kebenaran yang siapa sih Tuhan kita yang sesungguhnya itu. Itu kan sampai kritis itu kalau Nabi Ibrahim seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini di dalam era sekarang ini jangan sampai latah itu ya. Menerima sebuah informasi harus benar-benar kita harus tabayun yang harus kita lakukan. Itu deh.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto. Saya geser ke WhatsApp-nya Pro 1. Terima kasih banyak. Ini dari Pak Darmanto di Grobogan ya. Assalamualaikum Mas Agil dan juga Pak Ustadz. Tadi disampaikan bahwa tabayun ini menjadi kunci. Bagaimana seseorang sekarang ini bisa tabayun ketika banyak sekali informasi yang diterima Pak Ustadz. Terus juga sekarang ini banyak eranya kecerdasan buatan yang susah sekali untuk bisa kita tahu mana yang asli, mana yang tidak. Ini jauh berbeda dengan zaman dulu atau sebenarnya konsepnya sama dan bagaimana manusia itu bisa terbebas dari informasi-informasi hoax dan bisa tabayun dengan sepenuh hati, mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Darmanto. Silakan Ustadz.
2: Memang kita tidak lepas dari dunia ya, karena ini merupakan satu peradaban yang makin lama seseorang itu juga makin berkembang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dari kebenaran itu sudah visioner. Artinya adalah bisa berlaku ditempatkan zaman modern sekalipun yang lebih modern lagi itu bisa. Ya, itu meskipun dulu tapi sangat visioner sampai kapanpun itu. Di antaranya adalah yang paling pokok itu adalah mencari kebenaran itu apa namanya di era sekarang itu harus ada sikap kritis dan tabayun itu penting. Nah, dunia yang modern itu apa yang disebut sebagai apa kecerdasan buatan itu kan hanya instrumen. Tidak bisa diyakini, ternyata juga banyak yang salah. Itu bisa membantu oke ya. Tetapi sekali lagi tidak boleh di 100% itu benar gitu, itu tidak. Nah, kecuali kalau sudah ada dalil. Nah, ini yang saya maksud di sini adalah Nabi Ibrahim aja sekelas Nabi itu masih sempat untuk berpikir. Kalau kita kan hanya latah, buktinya adalah apa namanya ada sebuah kemajuan yang lebih tinggi atau apa kekuatan buatan sekalipun nanti kan ada lagi sudah muncul lagi itu menjadi instrumen sebenarnya itu bukan mutlak satu-satunya itu ya. Tetapi kalau di sini kan Nabi sudah memberi contoh gitu ya, dia mempertanyakan nah, bisa jadi apa benar ya apa kecerdasan buatan itu sebagai penolong untuk kebenaran. Nah, itu loh maksudnya begitu. Makanya kalau Nabi itu mempertanyakan kepada Rabbi apa ini ya, apa bintang yang apa disebut Tuhan ya, tapi kok ternyata hilang. Nah, bisa jadi apa ini ya sebagai buatan ini yang mengantarkan kebenaran, ternyata juga enggak. Banyak orang yang menilai ini juga hanya sebagai penolong gitu. Jadi teknologi itu hanya sebagai penolong, bukan mutlak secara ansing ya, secara mutlak itu tidak bisa ya, itu nggih. Jadi tidak pas kalau kita gabungkan seperti ini. Tetapi yang paling mendasar adalah apa yang dilakukan oleh Ibrahim untuk mencari kebenaran ini itu visioner banget. Jadi sejauh mana manusia ini bisa mencapai sebuah kebenaran ini untuk berpikir kritis, tidak hanya apa namanya kita ini mengandalkan apa yang di depan kita itu sebagai kebenaran, itu yang apa namanya yang paling pokok, tidak lata gitu yang harus kita sikapi di situ aja sebenarnya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Darmanto. Kali ini ada Bu Cinta di Semarang, Ustadz Multazam ya. Ini menyoroti terkait dengan kurban, Ustadz, tapi tidak apa-apa, saya bacakan saja. Assalamualaikum Ustaz Multazam, hakikat berkurban telah kita temukan dalam kisah nyata Nabi Ibrahim yang sangat patuh pada perintah Allah, yang pada akhirnya sebuah keajaiban terjadi, putranya menjadi seekor domba. Dari peristiwa yang sakral ini menjadi momentum bagi kita untuk ikhlas dan berbagi. Apa makna berkurban yang penting lainnya untuk bisa ditauladani ini? Terima kasih Ustaz. Oke, Bu Cinta di Semarang. Sedikit melenceng tapi tidak apa-apa Ustadz ya, ini sempat kita bahas juga tapi barangkali Bu Cinta kemarin tidak bisa bergabung. Yang bisa diteladani selain ikhlas ini seperti apa Ustadz terkait dengan kurban ini?
2: Enggak. Ini bukan melenceng jauh menurut saya, tapi sangat masih relevan kan tapi jalan Ibrahim itu ya. Jadi yang relevan, yang kalau Nabi Ibrahim itu kan mengorbankan satu sikap yang luar biasa, satu kehebatannya, dan perintah Allah melalui mimpi, melalui perintah ini dilakukan dengan baik, dan itu benar adanya. Nah, sing angel ditompok akal itu kan anak disuruh menyembelih itu loh, ya. Anak yang kesayangannya, yang sudah cukup lama dinanti, kok malah disuruh menyembelih. Nah, ternyata sama saja yang kita lakukan itu kan Ismail, itu kan Ibrahim ya. Kalau kita adalah bisa jadi mencari sebuah kebenaran ini adalah kita diperintahkan untuk menyembelih apa yang kita miliki, yang memiliki misalnya apa namanya kedudukan harta yang melimpah, itu kita daya gunakan untuk mendekatkan. Jadi korba yakrabu kurbanan, gitu ya. Mendekatkan diri kepada Allah. Harta kita bisa didekatkan melalui korban yang bisa bermanfaat kepada sesama manusia itu. Itu sebenarnya di situ. Jadi kalau kita ini berkorban, itu kan juga harta kita, Mas. Jadi apa yang kita, tapi yang paling pokok adalah keikhlasan dan kita ada bergerak untuk berpikir keyakinan itu yang paling pokok di sini. Banyak orang yang memiliki kelebihan rezeki barangkali ya, atau banyak hal, tapi orang tertarik itu ya kan. Malah bahasanya, wah yo dia jajan di utang ada korban, itu nggak benar. Itu masih seperti itu. Jadi kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan, ya apa yang kita miliki. Nabi Ibrahim juga yang dimiliki tadi itu, ya itu satu-satunya. Luar biasa itu. Malah lebih dari itu. Nah, kalau kita diperintah, apa sebagai contoh itu adalah luar biasa yang harus kita lakukan. Yaitu yang kita miliki adalah harta dan kesiapan untuk keikhlasan kita kepada Allah untuk mendekatkan. Jadi apapun harta kita yang kita apa miliki itu bisa didekatkan melalui kebenaran, melalui keikhlasan, melalui keberanian. Itu yang paling pokok yang harus kita lakukan di dalam kesempatan ini. Maka mari kita bersama-sama. Okelah contoh cerita-cerita dari Ibrahim. Yang penting bahwa Ibrahim sudah ada kesiapan secara mental, ya luar biasa itu ya. Tetapi benar adanya. Nah, sekarang kita ini harus meniru seperti itu. Ya, artinya adalah segala sesuatu yang kita miliki itu bisa didekatkan dengan Tuhan melalui korban yang bisa bermanfaat kepada sesama. Ya, itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Cinta sudah bergabung lewat WhatsApp-nya Pro 1 ya. Dan yang menyapa saja pendengar, terima kasih juga. Ini ada beberapa WhatsApp dan juga pendengar yang menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Ustadz, terakhir ini apa yang ingin dipesankan, apa yang ingin ditekankan kepada pendengar Pro 1 pagi hari ini terkait dengan topik kita? Monggo silakan Ustadz.
2: Yang pertama, kita tidak luput dari era modern ya Mas, era digital. Saya mohon kepada masyarakat, ini sangat relevan. Kita bisa menyantap Nabi Ibrahim tatkala mencari sebuah kebenaran itu sebuah proses yang panjang. Beda dengan kita, tatkala kalau ada informasi, ya itu tidak sempat berpikir. Itu dianggap sesuatu yang benar itu. Itu bukan itu. Tapi kekritisan kita dibutuhkan agar kita tidak tertutup itu. Jadi sudah disampaikan di dalam Al-Quran, lakunan nabdal kaumi zalimin, nah kita turuti aku akan menjadi sesat itu. Nah ini kekritisan itulah yang perlu kita teladani pada Nabi Ibrahim itu yang apa namanya luar biasa, sehingga dalam kehidupan kita ini harus hati-hati juga untuk mencari sebuah kebenaran atau mudah terprovokasi sehingga menjadi sesat dalam hal ini. Yang kedua, kita tidak boleh mendewa-dewakan yang berlebihan, ya, yang kita lihat baik itu kepada siapa saja itu, ya. Harus benar-benar kalau memang tidak standar dan lain sebagainya, itu kadang-kala kan kita ini sudah ada melangkah yang lebih jauh gitu. Walaupun anak Pak si A ini saya ngomong tak kuku, nah itu nanti tidak pernah kritis atau kritis tapi tidak berani. Ya itu, karena itu tidak dibenarkan di dalam agama. Ya itu, jadi mari kita bersama-sama, ini masih episode kedua ya Mas, bicara tentang masalah. Itu insya Allah kita memberi satu stressing, mari kita bersama-sama apa yang kita miliki, kita kurniakan, kita dekatkan kepada Allah sebagai wujud kita ini cinta kepada Allah yang diberi kelebihan rezeki untuk kita berkorban. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz Multazam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi pendengar ya, untuk religi pagi pada kesempatan Jumat ini bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah dan juga dosen FBS UNES ya, Dr. Haji Multazam Ahmad MA, dengan topiknya ketika Ibrahim mencari kebenaran. Pastikan Anda jangan ketinggalan lagi pendengar untuk sesi Mutiara Pagi ya bersama Ustadz Multazam, kami hadirkan setiap hari Jumat. Kami lanjutkan untuk pagi hari ini pendengar, informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya terangkum dalam berita lintas pagi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 dari Semarang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Polsek Sidoarjo tiba kurang lebih 10 menit 26 detik.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, pembinaan pemain muda dan kualitas Liga Domestik menjadi penentu peluang Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Kepolisian Resort Salatiga melakukan uji coba panggilan darurat melalui call center 110 untuk memastikan keamanan masyarakat. Saya Agil Salasa menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas Liga Domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Selengkapnya disampaikan Ima Larasati.
4: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
5: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski sebagian warga menilai perjalanan menuju panggung sepak bola dunia itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang, optimisme tetap muncul di tengah persaingan ketat sepak bola Asia yang semakin berkembang. Generasi muda menilai Indonesia masih perlu membangun fondasi sepak bola yang lebih kuat agar mampu bersaing dengan negara-negara Asia lain yang sudah memiliki proyek pembinaan jangka panjang. Selain kualitas pemain, konsistensi, kompetensi, dan juga pembinaan usia dini dianggap menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Optimisme ini datang dari pemuda asal Ungaran, Jeffrianto. Ia menilai peluang Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
6: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia entah kapanpun itu, semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
5: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
4: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
5: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
5: Ia menambahkan, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas Liga Domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Piala Dunia 2026 segera dimulai, namun Indonesia kembali hanya menjadi penonton. Menjadi topik editorial pagi ini, pendengar, naskah ditulis redaktur senior Fetika Andriani dan dibacakan Edo Pra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
7: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Piala Dunia 2026 segera menjelang. Namun Indonesia kembali hanya jadi penonton. Kegagalan ini bukan sekedar hasil pertandingan, melainkan cermin dari persoalan mendasar yang belum juga selesai. Tata kelola, konsistensi pembinaan, hingga kualitas kompetisi domestik. Ketika negara lain berlari dengan sistem yang rapi dan terukur, Indonesia masih sering terjebak pada pendekatan instan. Padahal, waktu menuju 2030 tidak panjang. Dalam kalender sepak bola, itu hanya satu siklus pembinaan. Bahkan bisa dibilang sudah terlambat jika baru mulai serius sekarang. Lalu bagaimana negara seperti Jepang atau Korea Selatan membangun fondasi? Mereka tidak tiba-tiba kuat. Ada investasi puluhan tahun pada akademi, kompetisi usia muda, hingga disiplin organisasi. Sementara Indonesia kerap mengganti arah setiap pergantian kepemimpinan. Masalah utamanya bukan mimpi, tapi cara bermimpi. Kita ingin hasil cepat tanpa membangun proses panjang. Naturalisasi dijadikan jalan pintas. Liga domestik belum sepenuhnya kompetitif, dan pembinaan usia dini masih belum merata serta terstandar. Dan sepak bola Indonesia terlalu sering jadi arena tarik-menarik kepentingan. Padahal, keberhasilan butuh stabilitas minimal 8 hingga 10 tahun tanpa perubahan arah. Disinilah peran PSSI diuji. Apakah berani menjaga arah jangka panjang atau kembali tergoda hasil instan demi popularitas sesaat? Target 2030 itu realistis. Artinya, berani mengakui kegagalan sistem bukan sekedar menyalahkan pelatih atau pemain. Berani membangun dari bawah meski tidak populer. Dan berani menahan diri dari keputusan populis yang merusak fondasi. Tanpa itu, Indonesia akan terus hadir di Piala Dunia, tapi hanya sebagai penonton setia. Sekian komentar.
0: Grup B Piala Dunia 2026 diisi oleh Qatar, Kanada, Bosnia Herzegovina, serta Swiss. Grup B Piala Dunia, pendengar, ini akan menjadi salah satu grup yang menarik untuk disimak. Selengkapnya dalam feature olahraga bersama Ima Larasati.
5: Pendengar, grup B Piala Dunia 2026 akan menjadi salah satu grup yang menarik untuk disimak. Qatar sebagai wakil Asia akan menghadapi tantangan berat saat harus bersaing dengan Kanada, Bosnia dan Herzegovina, serta Swiss untuk memperebutkan tiket menuju babak berikutnya. Qatar datang dengan semangat besar membawa nama Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola Qatar cukup pesat. Mereka pernah mencuri perhatian dunia saat menjuarai Piala Asia 2019 dengan permainan cepat dan kolektivitas tim yang solid. Meski belum memiliki banyak pemain bintang yang bermain di Liga Eropa, Qatar dikenal disiplin dan mengandalkan kerjasama antar lini. Namun jalan Qatar di grup B dipastikan tidak akan mudah. Swiss menjadi lawan yang paling berpengalaman di level internasional. Tim asal Eropa tersebut rutin tampil di Piala Dunia maupun Piala Eropa. Banyak pemain Swiss berlaga di liga-liga top Eropa sehingga memiliki kualitas permainan yang matang, disiplin dan efektif dalam menyerang maupun bertahan. Selain Swiss, Kanada juga layak diwaspadai. Tim asal Amerika Utara ini disebut sebagai salah satu kuda hitam di turnamen ini. Dalam beberapa tahun terakhir, performa Kanada meningkat tajam dengan hadirnya pemain-pemain muda berbakat yang bermain di klub besar Eropa. Kecepatan dan permainan menyerang mereka kini bisa menjadi ancaman serius bagi lawan-lawannya di grup B. Sementara Bosnia dan Herzegovina juga memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Tim ini dikenal memiliki karakter permainan keras dan penuh semangat juang. Bosnia juga pernah diperkuat sejumlah pemain top seperti Edin Dzeko yang menjadi ikon sepak bola mereka. Pengalaman pemain-pemain Bosnia di kompetisi Eropa membuat tim ini tetap berbahaya. Persaingan di grup B pun diperkirakan berlangsung ketat. Qatar harus mampu tampil konsisten dan memanfaatkan setiap peluang untuk mencuri poin. Jika mampu bermain disiplin dan solid sebagai tim, wakil Asia tersebut masih memiliki kesempatan untuk bersaing lolos ke babak berikutnya di Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan olahraga sepekan yang dirangkum dalam tinjauan olahraga. Informasi selengkapnya bersama Bowo Wiranto.

Salam olahraga. Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Tengah memastikan seluruh venue pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau PAPROV Jawa Tengah tahun 2026 yang digelar di kawasan Semarang Raya sudah siap dan matang. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja provinsi atau Rakerprov KONI Jawa Tengah yang berlangsung di Semarang. Ketua Umum KONI Jawa Tengah, Sujarwanto Dwi Atmoko menyatakan pembagian tugas antar daerah sudah disepakati termasuk penentuan lokasi venue untuk masing-masing cabang olahraga. Kawasan Semarang Raya yang meliputi Kota Semarang, Salatiga, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak dinilai telah memiliki kesiapan yang cukup baik untuk menyambut ribuan atlet dan ofisial dari seluruh daerah di Jawa Tengah. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tadi Yasin Maimun menekankan PAPROV tidak hanya menjadi ajang prestasi olahraga, tetapi juga momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah. Ia berharap event ini dapat merangkul pelaku UMKM, pengusaha, dan pedagang lokal untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kehadiran penonton dan peserta. Dalam kesempatan tersebut, juga dibahas persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028, di mana PAPROV 2026 diharapkan menjadi wadah pembinaan dan pencarian bibit unggul atlet

Tim voli Lavani melawan PDM Tirta Bagasasi Bekasi menjadi laga pembuka turnamen voli SBY Cup 2026 yang berlangsung di Gor Samapta Kota Magelang. Pada laga pembuka tersebut, juara Proliga voli 2026 berhasil menekuk lawannya dengan skor 3-0, 25-15, 25-22, dan 25-18. Ketua pelaksana turnamen voli SBY Cup 2026, Osi Dermawan mengatakan, turnamen bola voli tingkat nasional ini membawa semangat besar untuk memajukan olahraga voli di Indonesia. Selain itu, juga memberikan ruang kompetisi yang lebih berkualitas. Event voli terbesar di Indonesia ini juga diharapkan menggerakkan ekosistem bola voli nasional untuk semakin profesional. Selain itu, semakin menarik dan mensejahterakan para pemainnya. Menurutnya, pada turnamen voli yang digelar selama 5 hari, 13 sampai 17 Mei tersebut, memperebutkan hadiah total senilai 1,3 miliar rupiah. Sedangkan tim peserta yang mengikuti turnamen tersebut yakni 8 tim bola voli papan atas Indonesia. Terpisah, Ketua KONI Magelang, Ali Sobri Sungkar mengatakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Kota Magelang yang terpilih menjadi lokasi event SBY Cup 2026. Ia juga mengapresiasi turnamen tersebut dalam pelaksanaannya berjalan dengan sempurna. Sementara turnamen tersebut berhadiah total 1,3 miliar rupiah, di mana juara pertama akan mendapatkan hadiah sebesar 500 juta rupiah, juara kedua 300 juta, juara ketiga 200 juta, dan posisi keempat mendapatkan 100 juta rupiah. Sedangkan untuk tim yang tidak meraih juara akan mendapatkan uang pembinaan masing-masing sebesar 50 juta rupiah.

tim basket putra Universitas Semarang atau WASEM menjadi runner-up pada kampus League Basketball Regional Yogyakarta. Di laga final, tim basket WASEM harus mengakui keunggulan tim dari Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW dengan skor 54-60. Meski kalah di partai puncak, tim basket WASEM tetap berhak maju ke tingkat nasional kampus League Basketball. Ketua UKM Basket WASEM Hari Reformasi bersyukur atas capaian prestasi dan tim basket WASEM berhak melaju ke tingkat nasional. Menurutnya, perlu konsistensi dalam latihan dan akan melakukan evaluasi terhadap hasil pertandingan saat melawan UKSW untuk menghadapi laga nasional nantinya. Pada kesempatan yang berbeda, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan WASEM, Profesor Dr. Haslina, mengapresiasi capaian tim basket putra WASEM yang lolos ke tingkat nasional Kampus League Basketball. Ia berharap tim basket putra WASEM dapat bermain baik dan menorehkan prestasi di tingkat nasional. Usai tim basket WASEM kalah tipis dari tim UKSW di laga final babak regional, sebelumnya di semifinal tim basket WASEM menundukkan tim basket putra Universitas Ahmad Dahlan dengan skor 84-35. Secara individu, pemain M. Randy Saputra Arafat mencatatkan 20 poin dan 13 rebound sekaligus menjadi top skor bagi tim WASEM. Pendengar, demikian tujuan olahraga kali ini. Salam olahraga.

0: Kepolisian Resort Salatiga mengoptimalkan layanan panggilan darurat call center 110 untuk memastikan keamanan masyarakat. Uji coba kesiapsiagaan personil di lapangan pun dilakukan melalui metode mystery caller. Selengkapnya dilaporkan Eka Gunadarma Sakti.
1: Pagi hari ini kami akan mencoba dari Polres Salatiga melaksanakan misteri kuber terkait dengan pelayanan 110 Polres Salatiga.
2: Polres Salatiga terus berupaya memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengoptimalkan layanan panggilan darurat call center 110. Guna mengukur efektivitas dan kecepatan respon layanan tersebut, Polres Salatiga melaksanakan metode uji coba langsung atau mystery caller dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat sipil. Pada skenario pengujian di sekitar kampus UIN Salatiga ini, Polres Salatiga meminta warga untuk menelpon call center 110 guna melaporkan dugaan aksi tawuran antar pemuda. Berdasarkan hasil uji coba, operator pusat dengan cepat menerima laporan darurat tersebut dan langsung mengudarakannya ke jajaran Polsek Sidorejo sehingga personel bisa tiba di lokasi dalam waktu yang sangat singkat.
3: Dalam waktu 9 menit, anggota terdekat sudah dari piket resim sudah tiba, disusul 1 menit kemudian dari backbone Polsek Sidorejo tiba kurang lebih 10 menit 26 detik.
2: Polres Salatiga memastikan kecepatan respon ini telah memenuhi target operasional kepolisian dalam menghadirkan pelayanan yang sigap, cepat, dan tepat. Melalui catatan waktu kedatangan di lokasi yang kurang dari 15 menit, jajaran kepolisian berharap pihaknya dapat terus mempertahankan capaian ini demi mewujudkan situasi kota Salatiga yang senantiasa aman, tentram, dan damai. Masyarakat yang berpartisipasi dalam uji coba juga merasakan langsung keberhasilan dan kecepatan layanan call center 110 ini. Kesiapsiagaan petugas di lapangan menjadi bukti nyata bahwa kepolisian merespon serius setiap aduan terkait gangguan keamanan.
4: Ya, bagi masyarakat, khususnya warga kota Salatiga, apabila mengetahui ada kejadian-kejadian yang mungkin akan ada tawuran ataupun begal dan sebagainya, jangan takut untuk melapor ke 110. Karena saya sudah membuktikan dari waktu saya laporan tidak kurang dari 15 menit, waktunya 10 menit sudah direspon dan yang saya laporkan dari pihak kepolisian sudah sampai ke tempat di mana saya melaporkan.
2: Berkaca dari pengujian ini, kepolisian mengimbau warga agar tidak ragu memanfaatkan layanan darurat 110 apabila melihat indikasi gangguan keamanan seperti tawuran hingga pembegalan. Kepolisian berharap langkah cepat masyarakat saat melapor dapat mencegah terjadinya hal-hal buruk yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun keselamatan orang banyak. Dari Salatiga, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 1.427 calon jemaah haji asal Kabupaten Magelang diberangkatkan dan terbagi dalam 5 kelompok terbang besar. Ribuan calon jemaah haji tersebut juga diterbangkan dalam 2 embarkasi. Berikut laporan Widya Sahyono.
5: Sebanyak 1.427 calon jemaah haji asal Kabupaten Magelang diberangkatkan dan terbagi dalam 5 kelompok terbang besar. Selain itu, ribuan calon jemaah haji tersebut diterbangkan dalam 2 embarkasi, yakni embarkasi Adi Sumarno Solo dan New Yogyakarta International Airport Kulon Progo Yogyakarta. Kasih pelayanan dan pengembangan ekonomi perekonomian haji, Kantor Kementerian Haji Kabupaten Magelang, Indah Triwayu Astuti kemarin mengatakan para calon jemaah haji asal Kabupaten Magelang tersebut terbagi dalam 5 kloter besar, yakni kloter 16, 17, 18 melalui embarkasi Nia, sedangkan kloter 80 dan 81 embarkasi Adi Sumarno Solo. Ia menambahkan, pemberangkatan jemaah calon haji Kabupaten Magelang tersebut dimulai Senin 11 Mei kemarin sebanyak 118 orang, kloter 17 sebanyak 335 orang pada Selasa 12 Mei, dan pada Rabu 13 Mei untuk 331 calon jemaah haji kloter 18, sedangkan 289 calon jemaah haji kloter 80 dan 253 orang kloter 81 akan diberangkatkan pada 20 Mei mendatang. Selain terbagi dalam 5 kloter besar, beberapa calon jemaah haji asal Kabupaten Magelang berangkat tergabung dalam Kota Magelang dan Kebumen, yakni sebanyak 2 orang tergabung dalam kloter 15 Kebumen dan 2 orang lainnya tergabung dalam kloter 13 Kota Magelang.
6: Untuk yang kloter besar menjadi 5 kloter, yaitu kloter 16, 17, 18, 80, dan 81. Untuk kloter 80 dan 81 nanti ikut penerbangan di embarkasi SOC atau Solo.
5: Itu PLH Sekda Kabupaten Magelang, Yani David Rudianto, mengatakan perjalanan menunaikan rukun Islam kelima tersebut merupakan titik awal perjalanan spiritual para jemaah calon haji, sekaligus momen penuh haru bagi keluarga yang akan ditinggalkan.
7: Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan menjadi haji mabrur.
5: Ia berharap para calon jemaah haji asal Kabupaten Magelang tetap menjaga kesehatannya saat menjalankan ibadah haji. Selain itu, disiplin dan mematuhi peraturan serta arahan petugas guna mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah. Widya Sayono melaporkan, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: 10 provinsi di Indonesia yang tergabung dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama sepakat menambah kerjasama baru di bidang energi, sampah, hingga giant seawall. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Pengelolaan sampah, kemudian juga akan menyangkut tanggul laut atau giant seawall, program prioritas Bapak Presiden.
9: Pada 10 provinsi yang tergabung dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama memperkuat kolaborasi antar daerah dengan menambah 3 klaster kerjasama baru. Ketahanan energi, pembangunan giant seawall, hingga pengelolaan sampah di 5 provinsi menjadi fokus baru yang disepakati dalam rapat kerja di Kota Semarang itu. Kesepakatan tersebut dinilai strategis karena menyentuh persoalan yang kini menjadi tantangan nasional. 3 klaster baru ini melengkapi 6 bidang kerjasama yang diteken sebelumnya pada Juni 2025 lalu. Sebelumnya, 10 gubernur telah berkolaborasi dalam sektor ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kini perluasan kerjasama dilakukan untuk mempercepat pembangunan lintas wilayah yang telah terintegrasi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan rapat kerja tahun ini menghasilkan kesepakatan penting bagi pembangunan di masing-masing daerah melalui penguatan kolaborasi antar daerah. Menurutnya, hasil rapat tidak boleh berhenti pada kesepakatan, tetapi harus segera ditindaklanjuti dalam bentuk aksi nyata di wilayah masing-masing. Adapun ke-10 anggota tersebut terdiri atas DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Forum ini menjadi ruang kolaborasi lintas provinsi untuk menyelesaikan persoalan bersama yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi kawasan.
10: Terima kasih dengan seluruh para gubernur telah memberikan suatu kesepakatan dalam rangka pembangunan di daerahnya masing-masing dengan cara melakukan kerjasama di bidang-bidang tertentu yang telah ditentukan.
9: Sementara itu, Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama Mitra Praja Utama Suhajar Diantoro mengatakan kerjasama antar daerah terus berkembang dari tahun ke tahun. Setelah tambahan 3 klaster baru tahun ini, pembahasan teknis akan dilanjutkan melalui rapat perangkat daerah terkait pada Juni mendatang untuk menyusun rencana aksi. Suhajar menambahkan salah satu hasil nyata dari kerjasama sebelumnya pada tahun 2025 terlihat dari sektor pariwisata. Pada kerjasama itu, 10 provinsi kini sedang mematangkan paket wisata terpadu lintas daerah.
11: Itu apa, Cok?
10: Ya, jadi rencana aksi yang tahun kemarin itu kan Juni 2025 kemarin itu kesepakatan bersama ditantangani oleh 10 gubernur. Kemudian dari Agustus kita mulai mempertemukan 10 kepala dinas di masing-masing klaster. Contohnya pariwisata. Nah, pariwisata sekarang masalah yang dihadapi kawan-kawan, misalnya turis datang ke Bali. Nah, bagaimana turis datang ke Bali ini bisa ditarik sekaligus ke daerah sekitarnya?
9: Selain topik energi dan giant seawall, sebanyak 12 BUMD dari 10 provinsi juga telah bertemu untuk membahas distribusi pangan. Kedepan jaringan BUMD pangan lintas provinsi bahkan berpotensi berkembang menjadi holding pangan guna memperkuat stabilitas pasokan dan juga harga. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengajuan dan realisasi kredit di Perumda BPR Bank Purworejo. Dalam kasus tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai 41,3 miliar rupiah. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
12: Perumda BPR Bank Purworejo telah melakukan realisasi kredit tidak sesuai SOP.
13: Direktur Reserse Kriminal Khusus Direskrimsus Polda Jawa Tengah Kombespol Joko Yulianto menjelaskan praktik penyalahgunaan kredit dilakukan secara sistematis melalui modus kredit topengan diduga berlangsung selama 10 tahun. Polisi menetapkan 6 tersangka yang berasal dari unsur direksi dan debitur masing-masing berinisial WAI, DPA, DYA, TL, WWA, dan AL. Para pelaku menggunakan identitas pihak lain, mulai dari keluarga, karyawan, hingga orang tertentu sebagai debitur untuk memperoleh fasilitas kredit di luar ketentuan. Kemudian proses analisa kredit dilakukan tidak sesuai prosedur dan nilai kredit yang dicairkan lebih besar dari nilai agunan. Selain itu, penyidik juga menemukan penggunaan agunan yang tidak memenuhi syarat hingga praktik jual-beli perumahan fiktif dalam pengajuan kredit. Kasus tersebut terungkap setelah penyidik mendalami hasil audit Otoritas Jasa Keuangan dan laporan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah terkait pengelolaan kredit dan penghimpunan dana di Perumda BPR Bank Purworejo.
12: Jadi dari 6 pelaku tersebut, hampir beberapa tersangka adalah dirut dan mantan dirut BPR Bank Purworejo yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 41 miliar lebih. TPPU sedang kita koordinasikan dalam proses penyidikan nanti. Dari sini nanti kita akan kembangkan terus berbarengan dengan aset yang kita amankan dari pelaku, dan TPPU sedang kita komunikasikan, dan beberapa saksi sudah mulai kita minta keterangan untuk kasus TPPU-nya.
13: Dalam kasus itu, Direskrimsus Polda Jawa Tengah menyebut telah menyita total 314 aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu. Aset yang diamankan meliputi puluhan sertifikat tanah, sertifikat hak guna bangunan di wilayah Purworejo, Kebumen, hingga Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Para tersangka dijerat Pasal 2 Ayat 1, subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 KUH Pidana dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Lukis Tiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyampaikan tuntutan penanganan serius sejumlah perkara saat menggelar aksi di depan Mapolresta Pati. Masa menyoroti penanganan kasus pidana di Sukolilo dan Kayen serta dugaan penggunaan tanah desa untuk pembangunan rumah sakit. Selengkapnya dilaporkan Agus Pambudi.
11: Masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB menyampaikan aspirasi terkait penanganan beberapa perkara di depan Mapolres Pati Rabu sore 13 Mei 2026. Mereka menyuarakan penanganan serius terhadap tindak pidana di Sukolilo, Kayen, serta dugaan penggunaan tanah desa untuk lokasi pembangunan rumah sakit. Koordinator AMPB Suprianto dan Teguh Istianto di atas truk terbuka menuntut keadilan terhadap sejumlah kasus yang selama ini dinilai belum tuntas. AMPB menilai kasus pidana penganiayaan dan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia masih menyisakan luka bagi keluarga mereka.
14: Katanya seperti kasus Talun, ya. Talun itu kan sudah ditangkap, itu kan turut serta, ya. Yang pelaku utama nggak ditangkap. Terus di Sukolilo itu malah pelakunya nggak ditangkap juga sampai beberapa tahun, ya.
11: AMPB berharap aparat kepolisian bekerja profesional sesuai fungsinya. Menanggapi hal tersebut, PLT Wakapolresta Pati Kompol Anwar menyatakan kasus di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, dan di Desa Talun, Kecamatan Kayen sudah diproses. Selain itu juga ada yang ditangkap dan beberapa pelaku diantaranya masih dalam pencarian orang DPO. Sedang terkait penggunaan tanah untuk pembangunan rumah sakit, telah ada persetujuan dengan Pemkab Pati di era Sudewo Bupati Pati nonaktif.
14: Jadi ini pada kita melaksanakan survei di desa, ya, kita melaksanakan survei, kita ketemu dengan perangkat desa di lapangan sebelumnya bahwa itu ada arah-arahan sepak bola yang dimanfaatkan warga untuk sepak bola.
11: Meski tanpa kehadiran Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wayudi, masa AMPB akhirnya membubarkan aksinya dengan tertib pada pukul 5 sore. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Lintas Pagi kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
15: Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This song is for you. You better listen.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang dimanapun Anda berada ya. Pro 1 kembali hadir Semarang pagi ini tentunya dengan informasi lagu-lagu pilihan pendengar hari Jumat ya. Sampai jam 10 nanti saya Agil yang siap temani Anda pendengar. Jadi pastikan Anda jangan berganti channel ya. Cuaca di kota Semarang pagi hari ini sejuk pendengar setelah tadi malam ya. Jam 1 itu diguyur hujan pendengar, saya masih terbangun gitu ya. Jadi alhamdulillahnya sejuk, tapi untuk seharian nanti seperti apa pendengar, untuk menunjang aktivitas libur panjang Anda juga ya, kita akan cari tahu informasinya bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Pendengar, di ujung telepon sudah ada rekan Agus Triyono yang siap dengan informasinya. Rekan Agus, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Agi.
0: Perkiraannya untuk hari Jumat ini seperti apa? Silakan Mas Agus.
1: Ya, baik, terima kasih. Saya sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah. Untuk hari ini Jumat tanggal 15 Mei 2026 pukul 7 hingga pukul 19 awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang pagi hingga siang cuacanya diprediksi cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada sore hingga awal malam nanti. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam, suhu udara 27 hingga 35 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang cuacanya umumnya cerah berawan hingga berawan, kemudian untuk sore hingga awal malam berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, ini tersebar tidak merata dengan waktu bervariasi dimulai pada siang hari untuk wilayah pegunungan. Kemudian untuk potensi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi singkat, ini yang dapat disertai petir dan angin kencang, berpotensi terjadi di sekitar wilayah pegunungan tengah, Jateng bagian barat dan sekitarnya. Perlu juga diwaspadai potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, sambaran petir, dan lain-lain. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Agini, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Agus untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali, selamat pagi Mas Agus.
1: Selamat pagi, terima kasih Mas.
0: Iya, itu tadi pendengar untuk informasi bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti. Prediksinya sampai dengan siang berawan pendengar, tapi sore menjelang malam itu hujan intensitas ringan bisa terjadi. Jadi silakan ya, bagi Anda yang ada agenda untuk hari ini, dipersiapkan sebaik mungkin pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

Satu, bagi Anda yang mau berbagi informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing, boleh sampaikan ya pendengar melalui WhatsApp 081 6666 886. Kami akan tunggu pendengar. Dan informasi dari dalam luar negeri pendengar kami hadirkan bersama Pro 3 dalam Warta Berita ya. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
3: kecil besar,
2: daging,
3: ya.
2: Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar 100 ribu dan iuran wajib.